0: Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau dan juga memimpin langsung penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan Barat. Gulista Kisra melaporkan.
1: Baik, terima kasih saudara-saudara. Saya datang

0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Lanut Supadio Pontianak dan langsung meninjau penanganan karhutla di Kabupaten Kubu Raya. Presiden tiba sekitar pukul 10.50 pagi waktu Indonesia Barat menggunakan pesawat kepresidenan. Kemudian menuju posko penanganan karhutla untuk melihat kondisi lapangan dan menerima pemaparan, perkembangan kebakaran, serta sebaran titik panas. Wakil Bupati Kubu Raya Sukiryanto mengatakan Presiden telah memberikan dukungan tambahan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
1: Konsen untuk membantu musibah yang ada di Kalimantan ini, khususnya Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Kubu Raya. Beliau tadi kita dengar bahwa telah memerintahkan Panglima untuk menyiapkan, pertama akan membantu, sore ini ada 4 pesawat waterbombing yang akan datang dan mungkin menyusul besok yang insya Allah 8 pesawat yang akan standby di Kalimantan Barat. Yang kedua, beliau telah memerintahkan juga menyiapkan mobil pemadam kebakaran, itu 50 unit, dan juga menambah personil itu kurang lebih 100. Begitu juga yang lain tentang pengepuran itu akan diintensifkan.
0: Tenaga ahli kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo melaporkan hasil pemantauan satelit dalam 24 jam terakhir yang mendeteksi 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono mengatakan TNI Angkatan Udara turut memperkuat operasi udara dengan mengerahkan pesawat KASA A2117 dari Skadron Udara 4 Lanut Abdurrahman Saleh untuk mendukung operasi modifikasi cuaca.
2: Kemudian kesiapan untuk materi semai dari BBBD juga sudah menyiapkan, bahkan ada di belakang di gudang sudah siap. Hanya saja tadi disampaikan dari BBBD dan kami monitor dari BMKG, karena kondisi potensi awan yang kurang mendukung. Kami dapat informasi diprediksi tanggal 23 bisa ada potensi awan yang bisa disemai, sehingga bisa menumbuhkan hujan atau potensi hujan. Kemudian tidak kalah pentingnya kami dalam hal ini menyampaikan bahwasanya untuk waterbombing itu adalah salah satu hal yang terakhir, karena kalau sudah masif tentunya akan tingkat kesulitannya juga akan tinggi. Apalagi sudah meluas, waterbombing akan sangat kerepotan.
0: Dengan tambahan dukungan personel dan armada udara, penanganan karhutla di Kalimantan Barat diharapkan semakin cepat dan efektif. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Hermanta dan Gulista Kisra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya memutuskan untuk memundurkan jam masuk sekolah bagi siswa madrasah dan sekolah agama lainnya karena semakin memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Bergerak ke arah yang sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan.
5: Kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berdampak terhadap kualitas udara di Kota Palangkaraya mendorong penyesuaian kegiatan belajar mengajar di sejumlah sekolah. Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya turut mengambil langkah dengan mengimbau satuan pendidikan di bawah naungannya untuk menyesuaikan jam masuk sekolah serta memperketat penggunaan masker bagi peserta didik dan tenaga pendidik. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya Haji Supiani kepada RRI mengatakan kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya melindungi kesehatan warga sekolah dari paparan kabut asap yang semakin pekat. Penyesuaian jam belajar juga diharapkan dapat mengurangi aktivitas siswa pada saat kualitas udara masih kurang baik. Sekolah juga diminta memastikan siswa menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, terutama ketika melakukan aktivitas di luar ruangan. Kegiatan luar ruangan juga perlu dibatasi hingga kondisi udara kembali membaik.
6: Untuk anak-anakku semuanya, ya dari madrasah khususnya, agar supaya tetap menjaga kesehatan dan pakai masker, dan juga kami sudah memberikan himbauan ya untuk melaksanakan pembelajaran itu dimulai dari jam 7, tapi yang lainnya bisa menyesuaikan sesuai dengan apa yang mungkin kita lihat kondisi udara sekarang ini. Dan tentu juga yang terpenting adalah guru dan orang tua selalu memberikan memberikan motivasi kepada anak-anak.
5: Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya juga menetapkan jam masuk siswa SD dan SMP diundur menjadi pukul 8 pagi.

0: Apabila kualitas udara terus memburuk lanjut abrupt kekurangan, tidak menutup kemungkinan semua sekolah akan menerapkan pembelajaran di rumah atau pembelajaran jarak jauh.
1: Bergerak ke arah yang sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan untuk bantuan pendidikan SD maupun SMP. Sampai saat ini ada beberapa yang masuk laporan itu melalui sekolah-sekolah untuk pendidikan. Yang makanya kita kumpul dengan semua kepala sekolah sehingga lahirlah surat-surat penyesuaian jam belajar yang kedua ini.
0: Dengan kondisi kabut asap yang masih terjadi, sekolah diharapkan meningkatkan pengawasan penggunaan masker dan mengingatkan siswa untuk menjaga kesehatan selama mengikuti kegiatan belajar mengajar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Palmerah Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT. Rian Suryadi melaporkan.
3: Dan gambaran tadi Anda lihat itu baru kira-kira 20%. Masih banyak terkini ke...
2: Palang Merah Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Pengiriman dilakukan melalui jalur laut dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara menuju Pelabuhan Labuan Bajo. Ketua Umum PMI Yusuf Kala mengatakan, pengiriman bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak, terutama selama masa tanggap darurat dan berada di pengungsian. Bantuan PMI tersebut mencakup berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari sandang, perlengkapan ibadah, kemudian hunian darurat, penerangan, kebutuhan rumah tangga, hingga bantuan bagi kelompok rentan. Bantuan selanjutnya nantinya akan didistribusikan secara bertahap ke 7 kabupaten di Flores.
3: Jadi itu yang kita ingin memenuhi kebutuhan yang paling banyak di antara distrik. Ada 2.000 lampu tangga surya supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka, di samping juga kebutuhan dasar yang lain.
2: Di kesempatan yang sama, anggota Palang Merah Indonesia Maumere, Yosef, turut menjadi korban gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Usai gempa, Yosef langsung menghubungi PMI Maumere, Nagakeo, dan Kupang untuk meminta bantuan. Karena menurutnya PMI Maumere bergerak cepat dengan mendirikan tenda dan membantu masyarakat yang terdampak.
4: Sejam 6.20 menit, saya menjadi korbannya. Saya berlindung di bawah meja bersama istri saya sambil menyaksikan rontoknya apa gedung. Setelah itu saya telpon PMI Maumere, telpon Ende, dan telpon Kupang. Puji Tuhan pada saat itu dari Maumere langsung bikin tenda dan PMI pertamalah yang membantu masyarakat yang jatuh di laut.
2: Selain membawa bantuan PMI, kapal yang diberangkatkan dari terminal domestik IPCC juga mengangkut bantuan logistik dari sejumlah lembaga lain. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat distribusi bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak bencana di NTT. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Tuhan berikan kemudahan sehingga selamat itu.
2: Memasuki puncak musim kemarau, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi krisis air bersih dengan memberikan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan seperti di Desa

sesuai dengan assessment yang dilakukan, misalnya kebutuhannya itu dalam seminggu itu mau 3 kali kirim, 1 kali kirim air ya sekitar 2-3 rit di satu tangki dengan volume 5.000 liter itu. Karena itu kita sudah melaksanakan pengiriman atau dropping air bersih, sudah kita vaksinasikan dengan BPBD. Hingga untuk bulan Agustus ini kita mulai tanggal

0: dibandingkan kondisi normal.
1: Saat ini di bulan Agustus, sebagian besar wilayah di wilayah Jawa Timur, termasuk Kediri dan sekitarnya, itu masuk pada puncak musim kemarau. Sedangkan nanti di September, Oktober, itu biasanya normalnya itu sudah masa peralihan ke musim penghujan, tapi karena ada fenomena El Nino ini, September dan Oktober diprediksikan curah hujan di wilayah Kediri dan sekitarnya masih cukup rendah.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup. Setia Agung melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup, mulai dari remaja dan calon pengantin hingga masa kehamilan, menyusui, bayi, dan balita. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau Dinas PPAPP DKI Jakarta, Leni Yunengsih menjelaskan, upaya tersebut dilakukan melalui Pekan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting dengan memverifikasi keluarga sasaran dan mengidentifikasi kebutuhan intervensi sesuai kondisi masing-masing keluarga. Menurutnya, pencegahan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan karena dampaknya mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan.
2: Nah itu, pencegahan stunting harus dimulai jauh sebelum seorang anak lahir. Intervensi harus dilakukan secara berkesinambungan menggunakan pendekatan siklus hidup, yaitu sejak masa remaja, calon pengantin, kemudian kehamilan, persalinan, kemudian masa menyusui, hingga periode bayi dan balita.
1: Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta juga memberikan edukasi kepada para kader posyandu agar dapat mendampingi keluarga dalam upaya pencegahan ini. Sementara itu, dokter spesialis anak Kurniawan Satria Denta mengatakan pencegahan stunting juga membutuhkan pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin melalui posyandu agar masalah dapat dikenali dan ditangani sedini mungkin.
3: Semakin cepat dikenali dan ditangani, semakin besar peluang perbaikan. Ini adalah prinsip kenapa kita harus posyandu rutin itu di sini. Kalau setiap bulan nggak posyandu, ya gimana cara kita tahu? Kalau setiap bulan nggak diperiksa, gimana kita cara tahu? Kalau misalnya dia ada serat berat badannya, ada masalah di ASI-nya, kita nggak tahu.
1: Merujuk data status gizi di Jakarta pada tahun 2025, sebanyak 19.500 orang termasuk dalam kategori stunting. Pemprov DKI Jakarta menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 15% pada tahun ini dan turun menjadi 14,2% pada tahun 2027. Adapun beberapa langkah untuk mencegah stunting dapat dilakukan sejak remaja melalui screening anemia dan konsumsi tablet tambah darah, pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali, pemenuhan gizi seimbang terutama protein hewani, pemberian ASI eksklusif, imunisasi lengkap, dan makanan pendamping ASI bergizi. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapal kargo milik Turki dilaporkan diserang pesawat tanpa awak atau drone di Laut Hitam yang menyebabkan satu anak buah kapal dinyatakan hilang. Seperti dikutip dari kantor berita antara, kapal kargo MV RMS Team yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran asal Turki menjadi sasaran serangan drone yang belum diketahui dilakukan oleh pihak mana. Dari dunia olahraga, Indonesia menjadi juara FIFA Continental Championship 2026 Asia Football Council setelah menaklukkan Jepang pada pertandingan final. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Indonesia memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia, di mana pada partai final Indonesia menang 2-1 atas Jepang. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Putu, silakan. Brigadir Putu, silakan laporannya. Ya, kita masih coba untuk terhubung kembali ya dengan Brigadir Putu yang ada di NTMC Korlantas Polri ya, untuk menyampaikan informasi lengkapnya bagaimana situasi lalu lintas di berbagai wilayah seperti di wilayah Jakarta di Slipi Palmerah Jakarta Barat, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan. Ada juga nanti info mengenai Simpang Jasnan.
5: Semanggi yang akan menuju ke Grogol, Petamburan ataupun Pejompongan pagi hari ini terpantau lancar. Adanya perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light dan itu pun kurang lebih hanya 50-100 meter ke belakang, dan selepasnya kendaraan dapat kembali mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Namun, pemirsa perlu diantisipasi akan adanya pertemuan arus kendaraan dari arah Palmerah yang akan memasuki gerbang Tol Slipi ataupun kendaraan yang memutar balik dari arah Tomang. Kemudian lalu lintas di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke Grogol pagi hari ini terpantau lancar. Begitupun dari arah Grogol yang akan menuju ke Cawang pagi hari ini lalu lintas juga terpantau lancar. Selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Kondisi arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke Senayan maupun Slipi saat ini terpantau lancar. Belum juga terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan pada minggu pagi hari ini. Namun pemirsa perlu diantisipasi akan adanya aktivitas masyarakat yang melakukan olahraga pagi hari ini di kawasan Senayan, sehingga kami harap bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Kemudian lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke Gatot Subroto di jalur arteri pagi hari ini juga terpantau lancar. Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 50 km per jam. Kemudian kita lihat bersama lalu lintas di tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke Slipi ataupun Tomang terpantau lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Walaupun lalu lintas pagi hari ini terpantau lancar di beberapa arah, kami himbau tetap untuk menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu lintas di luar kota Jakarta, tepatnya di Jawa Timur, di Simpang Japanan Porong, Sidoarjo. Kondisi lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah bawah yang akan menuju ke atas saat ini terpantau lancar cenderung lengang. Begitupun dari arah Malang yang akan menuju ke Surabaya. Selanjutnya lalu lintas dari arah Malang yang akan menuju ke Mojokerto atau dari arah atas yang akan menuju ke kanan pemirsa, pagi hari ini juga masih terpantau lancar. Dan pemirsa, di kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo Jawa Timur ini didominasi oleh kendaraan berat seperti truk ataupun bus, sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan melintas di kawasan ini untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Antisipasi akan banyaknya masyarakat pejalan kaki yang menyeberang ataupun berlalu lalang di kawasan ini. Tetap patuhi rambu lalu lintas yang berlaku, hal ini demi keselamatan kita bersama. Dan selanjutnya para pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari Lingkar Kudus, Jawa Tengah. Kondisi lalu lintas saat ini dari arah Pati yang akan menuju ke Demak atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kanan bawah pagi hari ini.

0: belakang dan selepasnya kendaraan dapat mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Antisipasi akan adanya pertemuan arus di kawasan ini. Tetap perhatikan rambu dan juga marka jalan yang berlaku. Dan pemirsa, dapat kami sampaikan terkait data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam telah terjadi 204 kasus kecelakaan lalu lintas. Dengan rincian 22 orang meninggal dunia, 41 orang luka berat dan 276 orang luka ringan. Dari 204 kasus kecelakaan lalu lintas tersebut, 99% terjadi pada jalan non-tol. Sehingga kami tidak bosan-bosannya mengajak Anda para pengguna jalan untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya pemirsa, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center NTFC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui WhatsApp center di 0858-715-00669. Demikian, saya berikan diri Putu Fungki melaporkan. Kita kembali ke Pak Zaini di studio. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, dan salam presisi.
1: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karir Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas.

0: Alami Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kita di program siaran opini publik ya. Untuk edisi hari Minggu tanggal 23 Agustus tahun 2026 bersama saya Rika. Silakan bagi Anda yang akan menyampaikan berbagai informasi tentunya bersama kami pada hari ini. Kami terima untuk penelpon yang pertama. Selamat pagi.
1: Halo.
0: Halo,
1: selamat pagi.
0: Iya, pagi Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sinar di Bujang dengan Mbak Rika Pertiwi ya.
0: Betul Bapak.
1: Iya, betul ya.
0: Betul Pak, silakan Pak.
1: Iya, apa kabar?
0: Sehat
1: ya.
0: Sehat Bapak.
1: Ya, hari ini Minggu tanggal 23 Agustus sebenarnya saya ingin menyampaikan atau opini publik ya. Karena tidak ada topik di RI ya.
0: Enggak ada begini. Bebas.
1: Untuk percaya plus minus Provinsi Kepri sebagai daerah terdepan dan terluar. Jadi Kepria Kepulauan Riau ini yang terbentuk tanggal 24 September 2002 berdasarkan Undang-Undang 25 tahun 2002 yang merupakan hasil pemekaran Provinsi Riau yang menjadi provinsi ke-32 dengan ibu kotanya Tanjung Pinang, tentu menjadikan apresiasi yang setingginya kepada para pejuang Provinsi Kepri ini. Dan di tahun 2003 di zaman pemerintah Orde Baru oleh Presiden Soeharto dengan Kepres nomor 41 tahun 2003 telah menetapkan Batam sebagai kawasan industri dengan visi besar yaitu menjadikan Batam sebagai Singapura dan Indonesia. Namun apa tidak dikata sudah 53 tahun masih sebatas mimpi, artinya Batam sudah maju tetapi tidak semaju Singapura. Padahal Singapura secara ekonomi tidak mempunyai hasil bumi dan perdagangan laut dan juga industri. Tapi Singapura hanya mengandalkan pajak badan perorangan dengan hukum dan aturan ketat terhadap pajak-pajak pelabuhan jangkar kapal-kapal. Dan saat ini masyarakat Singapura Batam memakoper untuk beli beras. Kenapa Singapura dapat maju? Karena bisa meyakinkan konglomerat banyak usaha dunia, termasuk konglomerat Indonesia menyimpan dananya di Bank Singapura. Kenapa Singapura menawarkan stabilitas politik, ekonomi, dan juga hukum, pajak ketat, dan juga transparansi. Harapan Provinsi Kepri masih ada, yaitu setelah Batam, Bintan, dan Karimun, agar Bintan dan Karimun bisa berkembang seperti Batam untuk menyaingi Singapura. Tentu harus mengandung, harus mengundang pengusaha atau investor yang ada di luar negeri di Singapura juga. Pengalaman saya pernah menawarkan investor asal Singapura melalui teman saya yang bekerja di Singapura untuk mengelola pelabuhan X Antam yang sangat potensial karena bisa masuk kapal bauksit dulu Nike Maru yang seberat 60 ribu ton dengan potensi pulau-pulau yang di depannya. Ada Pulau Dendang, pulau mana, Pulau Angkut, dan lain sebagainya. Tapi apa kata pengusaha asal Singapura? Mereka tidak suka. Maaf kalau saya sampaikan, kebanyakan oknum dari pejabat di Indonesia belum proyek, belum jalan, sudah minta-minta dana ini yang mereka tidak jadi untuk mengelola pelabuhan X Antam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baik, terima kasih untuk Pak Rasino tadi ya. Di belakang Pak Rasino silakan untuk penelpon selanjutnya. Halo, selamat pagi.
2: Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bu Rita.
0: Iya, selamat pagi Pak Sony.
2: Apa yang sampaikan Pak Rasino itu ya masuk akal. Tapi kita ini barika ibarat kita sekolah, kita kan belajar ada gurunya kan, lalu guru itu pas akhir semester 6 bulan sekali mengevaluasi kita kan, memberikan permasalahan ujian-ujian kan. Kalau kita ini kan ujiannya kan masalah ekonomi, bagaimana membuat masyarakat sejahtera, bagaimana meningkatkan penerimaan negara, penerimaan daerah, seperti Singapura tadi. Singapura itu kan penerimaan negaranya tinggi. Nah, jadi kembali lagi kepada ujian tadi, kalau muridnya pintar, cerdas, dia bisa menjawab persoalan-persoalan itu, akhirnya gurunya kasih nilai 100, bahkan 100 plus-plus 100. Nah, begitu juga dalam mengelola negara, dalam setiap perlu kepandaian menjawab persoalan-persoalan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan, dan bagaimana membuat rakyat jadi sejahtera sesuai Pancasila, itu kan suatu pedoman seorang pemimpin untuk mengikuti Pancasila dan undang-undang. Jadi kalau dia cerdas segala macam, dia tinggal memerintahkan pembantu-pembantunya, dan memilih pembantu pun dia pilih mana yang kualitas, mana tak berkualitas. Jangan pula cari pembantunya penjilat. Nah, kalau penjilat di Singapura tak laku, itu ditendang, ya. Masukkan dia ke laut, kasih makan ikan ini. Kalau kita kan tidak, penjilat-penjilat ini piara, cakap. Ya. Karena kita tak pernah maju. Dan pemimpin kita pun kadang-kadang dilema, Pak Rika. Karena kita sistem partai, jadi dia tak berdaya, gitu. Tapi kalau dia jadi pemimpin, lepaskanlah pokoknya dia dari partai A, B. Kalau dia jadi pemimpin, dia lepas. Dia bukan pemimpin partai lagi, dia pemimpin untuk rakyat Indonesia. Jadi tak terpengaruh sama partai. Nah, itu kan belum dilakukan. Padahal mahasiswa-mahasiswa kita cerdas itu kan usulkan itu semua. Tapi di DPR ditolak. Nah, ini kan perlawanan. Mahasiswa ini kan pikirannya murni. DPR-DPR itu kan dulu kan sekolah juga mahasiswa, tapi setelah dia duduk itu dia lupa gitu ilmunya. Jadi dia lebih memikirkan, maaf cakap aja, memikirkan KKN-nya aja yang besarkan. Jadi rakyat yang dipikirkan, itu masalah di tempat Indonesia. Makanya sekarang mahasiswa ini kan lagi berjuang di Jakarta, itu untuk memperjuangkan kebenaran. Jadi saya pikir, ya kita kembali ke jalan benar lah. Yang benar itu benar, yang salah-salah. Artinya perenungan, ya. Jadi kita ini ya amar ma'ruf nahi munkar itu, Mbak Rika, menyuruh orang berbuat baik, melarang orang berbuat jahat. Berbuat jahat itu tadi lah peraturan-peraturan tidak pro rakyat. Sekarang lagi diperjuangkan mahasiswa-mahasiswa dari mana-mana. Kita hanya beri jauh berdoa kepada Allah supaya mereka kuat, sehat, dan memegangi kezuliman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sony, terima kasih pemikirannya tadi, Pak Sony, ya. Di belakang Pak Sony silakan pendengar 2700 juga di 0811 77 89 830, program siaran opini publik Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Pagi, Pak. Dengan Bapak siapa, Pak?
3: Tolonde.
0: Tolonde, siapa Tolonde? Ya.
3: Kami dalam rangka hari kemerdekaan ini banyak perbaikan untuk masyarakat. Jadi hadiahnya dari masyarakat untuk masyarakat sendiri. Hari ini pertandingan lanjutan minggu kemarin itu mancing di Laut Tabung Bulan, juga pagi ini menyambut volleyball untuk ibu-ibu dan sorenya lagi untuk bapak-bapak. Siapa yang berminat mancing pasti ada kesempatan lagi setengah jam untuk pertandingan mancing itu. Pada masyarakat yang belum tahu, kiranya silakan datang bersama-sama mancing di Laut Tambung Bulan. Terima kasih.
0: Ya, baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Tok Londe tadi, pendengar, ya. Oke, baik. Tolonde mengatakan tadi dalam hari kemerdekaan, ya, masyarakat masih melakukan pertandingan di sana, ya. Halo, selamat pagi.
4: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. waktu, Pak Maman. Silakan Pak Maman.
4: Terima kasih waktunya Mbak Ika Pertiwi. Beberapa hari waktu yang lalu, pemerintah kota itu mengadakan pasar murah, ya kan? Kita sebagai masyarakat apresiasi dengan kegiatan tersebut. Cuman satu hal yang selalu menjadi keinginan kami belum pernah dipenuhi oleh pemerintah kita. Apa itu? Yaitu penurunan harga-harga di pasar. Karena di pasar itu adalah harga yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Sedangkan pasar murah itu hanyalah jangka pendek sesaat. Dan tentu semua kebagian. Nah, kalau di pasar itu kan pasti semua orang akan belanja. Nah, di sini peran pemerintah bagaimana supaya harga-harga di pasar itu stabil? Karena kita pernah menyampaikan juga, dan selain saya sudah pernah menyampaikan bahwa pedagang itu menjual barang itu ya sesuai dengan akan mencari keuntungan yang akan dia dapatkan. Nah, kalau saja pasokan dari bahan dagangannya itu sudah melampaui harga, otomatis dia tidak mungkin akan menjual barang harga yang dia beli tadi, ya kan? Nah, di sini peran pemerintah. Pemerintah untuk memotong apa? Untuk memotong daripada pasokan tadi. Karena kan berkemungkinan pasokan-pasokan itu banyak dari tengkulak. Ya, tengkulak itu kan dia beli lagi barang, dijual lagi. Kemudian ya pedagang akhirnya mengambil barang itu, kemudian dijual ke kita. Nah, ini yang menyebabkan harga-harga itu mahal. Jadi itu harapan kita kepada pemerintah kita. Kalau pasar murah itu bagus, ya kan? Apalagi diadakan setiap hari. Bagi tandingan pasar itu lebih bagus lagi. Tapi apakah pemerintah mau? Itu pertanyaannya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Pak Maman. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Maman dari Jalan Insinyur Sutami. Pendengar ya. Ya, pemerintah di sini perlu memastikan harga kebutuhan pokok di pasar itu tetap terjangkau secara berkelanjutan. Ya, karena untuk pasar murah itu

0: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi,
0: Selamat pagi.
1: Assalamualaikum Rega Pertiwi.
0: Waalaikumsalam Pak Omar, silakan Bapak.
1: Pak Omar menyarankan masalah air bersih. Ini nampaknya kemarau kita ini berkepanjangan ya. Sumur sumur yang sudah kering, mana sumur kering itu mungkin bantulah air sekitar 1.000 liter kepada warga-warga yang terdampak kekeringan, ya, seperti di Jalan Pramuka, yang di Soekarno Hatta, yang di lain-lain lah itu, ya, itu bantulah mereka air 1.000 liter dalam 1 minggu setiap warga, setiap rumah. Karena kemarau ini nampaknya berkepanjangan. Itu aja dari saya Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Umar tadi peringat ya. Oke, baik. Dan untuk antisipasi musim kemarau ini, pemerintah Tanjung Pinang sebenarnya sudah menyiagakan ya distribusi air. Ya, yang mana wali kota sudah mengatakan distribusi air ini melibatkan sejumlah unsur pemerintah, ada BPBD, ada juga dari Dinsos, Dinas Pemerintah.

0: selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rita Pertiwi.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Silakan, Pak.
1: Terima kasih, Mbak Rita. Tetap semangat, salam sehat selalu, Mbak Rita. Meskipun cuaca di pagi hari ini sudah mulai terik sekali, Mbak Rita, ya. Namun tetap semangat kita menjalankan aktivitas sehari-hari, apalagi yang menjalankan aktivitas kita di luaran, yang di ruangan terbuka. Tetap semangat, Mbak Rita, tetap dingin di dalam. Saya gini, Mbak Rita, saya ingin menyampaikan beberapa malam kemarin dan kita kan Kota Tanjung Pinang sudah mulai mengganti dokumen kependudukan, ya. Saya pada malam hari ditelepon seseorang yang mengatasnamakan Dinas Kependudukan Kota Tanjung Pinang di Jalan Kijang Lama. Dia mengatakan begini, apakah Bapak sudah mengganti identitas kependudukan digital, gitu kan? Jadi saya bilang, ini dari mana? Dia bilang dari dinas kependudukan di mana? Dia yang Kijang Lama, gitu kan? Terus saya tanya, ini dengan siapa? Nama orangnya, terus inisial disebutkan ke saya, kan? Jadi seakan-akan dia akan menipu, gitu kan? Membeli-beli putar fakta pernyataan itu. Jadi saya tanya, kepala kantor pendidikan kepala dinasnya siapa sekarang, ya? Dia lama gitu bilang, katanya kepala dinasnya kepala kantor, Pak, katanya. Iya, sebelah saya minta tanya kan siapa kepala kantornya, gitu. Dia bilang, Pak Irianto, ya. Dia bilang, kalau nggak salah Pak Irianto sudah yang masa lalu. Jadi ini kan, artinya kan dia jelas mau ingin memperdayai saya, kan? Tentunya kita mesti jeli. Jadi arti kata dalam kesimpulannya dalam masa ini, kita sebagai masyarakat harus waspada dan berhati-hati mengatasnamakan Dinas Kependudukan Kota Tanjung Pinang. Apalagi kita ini kan sudah mulai berganti status kependudukan KTP dan KK, Mbak. Jadi kita terbedaya dengan ini hal semacam itu. Jadi kita harus pilih. Jadi dia menjebak kita, kita jebak dengan bahasa kalimat dia, bagaimana? Nah, jadi saya tanya ke kantornya, di dalam Bapak ini. Bapak ini yang sudah lewat sebelum itu. Gitu. Jadi itu yang pertama kali, poin yang pertama. Yang keduanya Mbak Rika, kita kan beberapa hari lalu kan sudah bicara masalah status penghentian bantuan, Mbak Rika, ya. Jadi yang di kategori kelompok sejahtera itu kan berpenghasilan 3 juta per bulan. Jadi kemarin kalau nggak salah ada ibu mengatakan dia dari desi sekian naik dari ke desi 8. Desi 8 itu mengatakan di situ kan sudah mau sejahtera. Apalagi yang kalau memang berpenghasilan yang 3 juta itu, yang saya baca di media sosial, bisa online itu, 3 juta itu termasuk kategori desi 10 itu sejahtera. Lebih sejahtera dari desi 1 sampai 5. Jadi harapan kami, kalau memang itu, dari mana dia bisa menilai itu kita tuh kategori desi 5 atau desi 10. Jadi kalau saya lihat penilaian orang itu, kalau kita punya kendaraan roda 2 itu termasuk katakan sudah sejahtera. Artinya kendaraan roda 2 itu kan sudah fasilitas, memang sudah jadi kebutuhan sehari-hari.
0: Iya, Pak.
1: Jadi bukan masalah kita punya kendaraan, punya handphone, itu kita sudah sejahtera. Bagaimana sejahtera itu mengategorikan orang itu klasifikasi desi 1 sampai 5 atau desi 6 sampai 10. Itu kan kalau saya katakan memang kendaraan roda 2 itu sudah jadi fasilitas sehari-hari, dan handphone itu menjadi kebutuhan sehari-hari. Jadi dari mana, apakah tidak bisa dinaikkan dari kesejahteraan itu, umpama gaji 4-5 juta atau sebulan itu baru dikatakan kalau dari desa 8. Itu pemahaman saya, Mbak, ya. Semoga saja ini menjadi atensi pemerintah mengkategorikan desa itu dari tingkat mana menilainya. Saya Mbak Rika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abdul Qadir. Terima kasih, Pak Abdul Qadir, dari Batu 6 tadi penyiar. Selanjutnya silakan, pukul 7.51 menit waktu Indonesia Barat, kita masih akan terus terima ya sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Halo, selamat pagi.
2: Halo Rika, berdiri. Ini ulangi Pak Qadir tadi, ya. Masalah mengaku-ngaku disduk itu sudah sering selalu dengan Pak Umar ini, ya, bukan KTP KK ini sejak RT berganti ini, nah, jadi RT yang jadi RT 3, RT 2, jadi satu kan. Nah, jadi kan merubah alamatnya. Jadi ini kita perlu dengan hati-hati. Jangan sembarang terima telepon. Dan ada juga yang meminta CPKK ke rumah yang asli. Jangan dikasih. Kalau bukan RT-nya sendiri yang minta, jangan dikasih. Itu aja. Jadi kalau dia ngaku-ngaku dia pembantu RT apa enggak, enggak mau saya ngasih. Kecuali RT-nya yang datang baru saya ngasih. Nah, jadi Bapak Umar menghimbau kepada masyarakat, jangan terpengaruh dengan telepon-telepon yang seperti itu. Bagian kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi.

hadir kita ini, masyarakat kita banyak miskin. Miskinnya orang kita tadi kan, rumahnya tak ada semen. Tapi Pak Abdul Karim bilang Honda 2 itu kebutuhan betul. Itu dah dianggap kaya di Indonesia. Padahal itu kan kebutuhan untuk aktivitas buat bekerja, makan dan sebagainya. Ah, kalau kita pergi ke Arab, tempat lahirnya Nabi Muhammad, itu semiskin penduduk asli di Madinah itu Barika. Itu mereka itu rumahnya yang katakan miskin itu harganya 3 miliar. Jadi mobilnya mobil

0: Toyota, gitu. Nah itu termasuk penduduk asli itu termasuk yang sederhana dan miskin di Arab itu. Jadi begitulah berkahnya di Arab. Saya bukan membanggakan negara Arab, cuman kita kan buku itu adalah jendela dunia, media sosial itu jendela dunia. Jadi kita jangan macam katak di bawah kurung hidup di sini. Jadi kita coba mata kita lihat Singapura, jadi para Sino bilang lihat Malaysia, lihat Arab, ya bandingkan lah. Jadi kita renungkan. Makanya kita perlu belajar. Jadi anak-anak kita ini nanti pintar, akan mengganti pemimpin-pemimpin generasi yang akan datang. Dia akan kepintaran itu akan bisa menjawab permasalahan-permasalahan ekonomi, sosial dan kemiskinan di negara ini, di negara dia sendiri dengan potensi yang ada. Itu tujuan sekolah. Jadi kalau kita sekarang kan tidak nih, mau cakap aja banyak yang protes. Kita ini yang kami beropini ini, kami pikiran kami waras. Buat desi-desi kata Pak Abdul Qadir, betul Pak Abdul Qadir bilang, Pak Umar betul. Tapi mereka tu duduk di sana, mau cakap aja, kok pemikirannya di bawah standar pemikiran kami. Kan sedih sekali. Itu dipimpin oleh orang-orang yang dikatakan bodoh, itu kita bilang kasar. Tapi memang nyatanya itu Mbak Rika. Terima kasih ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sony, terima kasih untuk Pak Sony tadi ya. Oke, baik, ini masih menyinggung bantuan program Keluarga Harapan. Ya, pendengar, yang penyalurannya berkaitan dengan kategori desil tadi ya. Kategori desil ditentukan dan dampaknya terhadap penerima bantuan tentunya ya. Oke, baik. Untuk menelpon masih ada waktu ya bagi yang akan menyampaikan informasi. Halo, selamat pagi.
2: Assalamualaikum Mbak Rika, Pertiwi.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Nasrul.
2: Alhamdulillah, terima kasih. Ya, saya mengomentari mengenai pemutusan BPJS dari pusat itu ya Mbak Rika ya. Mm-hmm. Alasannya sudah kita baca. Kita harus hati-hatin orang-orang yang tua itu. Nah, kita harapkan yang lain, BPJS itu sangat perlu sekali ya Mbak Rika ya. Yang lansia-lansia itu kita pemerintah bisa majet lebih bijak kesanaan ya. Mohon dikaji ulang lagi lah ya. BPJS ini kan mohon maaf ya, sangat penting sekali kalau lansia itu. Dan juga kita kan orang-orang tua yang nggak mampu ya, bukan orang-orang yang ya yang separuh yang nggak mampu lah. Tapi ya, pemerintah harus sambil nganggur kan, undang-undang mengatakan orang yang susah, orang yang nggak mampu tanggung jawab negara kan. Jadi perhatikanlah kata-kata Pak Tony, kita negara juga kaya, negara-negara kan hasil buminya gitu, ini baru lah. Tapi mohon maaf kan, itu menimbang kemana? Ya, oknum-oknum pejabat-pejabat, oknum-oknum pengusaha yang mati, yang itu aja yang menikmati. Tapi semoga mudah-mudahan pemerintah bisa mengaji ulang lah. Pokoknya jangan sampai nanti orang berobat tiba-tiba suruh bayar, suruh balik. Mudah bisa dengan ini jauh kembali lagi dari anggapan DPRI kita pusat. Bisa manu lagi ya keputusan-keputusan ini menteri sosial ini. Jangan sampai nanti orang berobat, nanti sampai ditolak karena budgetnya nggak ada. Nah, itulah ya. Itu sebenarnya kita berikan kepercayaan dengan Pak Sony tadi. Negara kita pendidikan negara-negara maju lah. Nah, kita negara kita kan kaya. Kenapa nggak ada? Tapi mohon maaf lah, semoga pemerintah jangan dipastikan lah. Menaik kesehatan dulu lah itu. Berobat sampai jangan sampai ditolak. Seandainya orang nggak mampu, bayar mau bayar apa? Apa mau mohon maaf matanya digadaikan untuk mengobat itu? Ya. Cuma gitu aja Mbak Rika, semoga pemerintah DPRI pusat ini bisa tinjau kembali ulang. Mereka kebijaksanaan ini, mereka yang dengan sakti begitu banyak sekali. Sementara itu Mbak Anu, Mbak Rika, dalam sehat selalu semoga orang-orang yang susah dan terlantar oleh negara dan negara berdikasinya. Ya, kalau saya tidak berdikasinya, masih kuat, kasih lapangan kerja. Yang enggak kuat, enggak nggak mampu, nggak kerja, itu tanggung jawab negara. Sementara kita mah anu barikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrun ya, dari Kota Piring tadi pendengar. Pukul 7.58 menit waktu Indonesia Barat, jika masih ada kita akan terus terima ya kebersamaan Anda di kesempatan pagi hari ini dalam program siaran opini publik. Tadi Pak Nasrun meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan penonaktifan peserta BPJS Kesehatan segmen penerima bantuan iuran PBIJK pendengar ya, yang mengingatkan jangan sampai masyarakat yang kurang mampu ini kesulitan mendapatkan layanan kesehatan karena kepesertaannya itu tidak aktif ya, karena kalau tidak punya biaya ya mau bayar pakai apa, tadi kata Pak Nasrun ya. Oke, ya ini terkait dengan pemerintah pusat ya, melalui Kemensos menonaktifkan sekitar 11 juta peserta BPJS Kesehatan segmen penerima bantuan iuran PBIJK per 1 Februari 2026 mendengar SK dari Mensos ya 2026 pemerintah. Itu diharapkan dia bisa mengkaji ulang ya akan kebijakan ini tadi. Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagiannya yang sudah menyampaikan informasi bersama dengan kami, dan semoga pengalaman yang sudah di-share oleh Pak Abdul Qadir ini juga menjadi kewaspadaan bagi kita bersama ya. Beliau di waktu malam hari ditelepon oleh seseorang yang mengaku dari Dukcapil Kijang Lama pendengar ya, menanyakan pergantian dokumen. Namun ketika Bapak menanyakan hal-hal yang menyangkut hal-hal yang dimaksud pada instansi tersebut, beliau salah menyampaikan informasi. Jadi harus berhati-hati pendengar ya, jika kita mendapatkan telepon akan pergantian dokumen ini. Baik, kita cukupkan. Terima kasih bagiannya yang sudah bersama dengan kami tentunya di kesempatan pagi hari ini dalam program siaran opini publik. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu.
2: #Adwork.
0: Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer.
2: #MySportCar. Pintu belakang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
2: #MyCollection.

mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

Peringkat 21 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang pukul 8.20 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi tentunya untuk Anda dan selamat menikmati waktu akhir pekan Anda pendengar ya. Nah, bagi Anda yang akan melakukan perjalanan ya pada hari ini atau ingin menonton ya pelaksanaan gerak jalan proklamasi kategori jarak pendek ya 8 km pendengar yang dilaksanakan dari tadi pagi ya sampai dengan saat ini, kami sampaikan ya untuk jalur lintasannya itu start tadi dari Terminal Sungai Carang. Dari Terminal Sungai Carang belok kiri di Simpang 3 Pasar Bestari, belok kiri di Simpang 3 Polsek Tanjung Pinang Timur. Selanjutnya akan belok kanan di Simpang 3 Kedai Kopi Batu 10. Menuju Simpang Lampu Merah, kilometer 10, menyusuri Jalan DI Panjaitan, lurus melewati Simpang Lampu Merah Lotus. Belok kiri di Simpang Lampu Merah Melayu Kota Piring, lurus lagi nanti akan di Simpang Lampu Merah Adipura, kilometer 6, menuju ke Jalan Gatot Subroto, kilometer 5 bawah. Selanjutnya akan belok kiri di Simpang Perla ke arah Jalan Insinyur Sutami. Selanjutnya belok kiri di Simpang Inspektorat ya. Peserta akan melakukan putar balik di Bundaran Pamedan dan titik akhir atau finish itu adalah di Lapangan Pamedan, pintu masuk gerbang kantor KONI Peringar. Nah, itu tadi rute ya untuk pelaksanaan kategori 8 km dan yang pasti Peringar padatnya jalur yang digunakan pihak panitia dan juga petugas lalu lintas terkait menyarankan kepada kita pengendara ya, kepada masyarakat untuk benar-benar merencanakan waktu perjalanan kita, memanfaatkan jalur-jalur alternatif serta selalu mematuhi arahan dari petugas di lapangan demi kelancaran dan juga keselamatan kita bersama.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Oke, remake dari lagu Gomblo tadi premier ya, Kugadaikan Cintaku dari Nivora version. Ya, lagu ini adalah lagu legend ya dari Indonesia asal Jombang premier Sujarwoto Sumarsono, populer ya di tahun 1986 dan menjadi salah satu karya hit terbaik dari Gomblo premier. Oke, semoga Anda suka dan lagu ini bisa menjadi penyemangat ya untuk Anda memulai hari Anda pada hari Minggu ini, pendengar. Pendengar, kembalinya Tour de Bintan ya setelah vakum selama 4 tahun langsung memberikan dampak terhadap sektor pariwisata Bintan. Ajang Balap Sepeda Internasional digelar pada 21 sampai hari ini 23 Agustus 2026 membuat tingkat hunian hotel di kawasan Bintan Resort Selagoy penuh. Tour de Bintan diikuti ratusan pesepeda dari 42 negara. Peserta ini dilepas ya oleh Wakil Gubernur Kepri Bapak Nyanyang Haris Pratamura di Lagoy Bay, pendengar, kawasan Bintan Resort. Dalam ajang ini ya, peserta terbagi dalam dua kategori, Grand Fondo Challenge menempuh jarak 70 km dan juga ada Grand Fondo Century sejauh 100 km. Dikatakan oleh Wagub ya Nyanyang, kembalinya Tour de Bintan menjadi bukti kolaborasi pemerintah, pengelola kawasan, penyelenggara serta berbagai pihak dalam menghidupkan kembali event olahraga bertaraf internasional tersebut. Yang pasti ya, meskipun event ini diselenggarakan di Bintan Resorts, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tetap memberikan dukungan melalui koordinasi lintas sektor. Dukungan juga dilakukan bersama dengan Dispar Kepri, bersama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Kepri, serta pemerintah Kabupaten Bintan. Ya, kembali ya Tour de Bintan ya, semakin memperkuat posisi Bintan sebagai destinasi sport tourism internasional. Event ini juga dinilai dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi baru di sektor pariwisata Kepri.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah. Pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama. Dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, kembali kami sampaikan cek fakta yang kami lansir dari komdigi.go.id. Beredar sebuah unggahan poster di media sosial Facebook dengan narasi mengklaim adanya bantuan sosial atau bansos dari pemerintah senilai 5,4 juta rupiah transfer tunai dengan berkomentar di unggahan Facebook. Faktanya klaim tersebut tidak benar pendengar, dilansir dari kompas.com. Informasi bansos ya senilai 5,4 juta rupiah itu bukan berasal dari akun media sosial resmi dari pemerintah. Dan setelah itu tidak ada bansos yang mensyaratkan masyarakat berkomentar di Facebook. Pemerintah menyalurkan bansos ya ini berdasarkan data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional DTSEN Kementerian Sosial, dan masyarakat yang belum terdaftar dapat mengusulkan diri melalui aplikasi Cek Bansos yang diunduh tentunya dari Play Store atau App Store. Penerima bansos pemerintah tidak perlu berkomentar di unggahan Facebook tertentu karena bantuan disalurkan berdasarkan data dari Kementerian Sosial. Selanjutnya juga beredar di media sosial Facebook dengan narasi yang menyebutkan 7 orang anggota pasukan pengibar bendera atau paskibraka mendadak meninggal dunia. Faktanya klaim itu tidak benar. Dilansir dari kompas.com, narasi itu pernah beredar pada Agustus tahun 2025 dan foto yang dibagikan juga sama. Dalam artikel kupang.tribunnews.com, foto tersebut menunjukkan tangisan dari anggota paskibra di kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara. Mereka menangis usai gagal mengibarkan bendera merah putih dan ketika upacara peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia pada tahun 2016. Dalam pemberitaan tersebut, penyebab bendera merah putih sempat gagal berkibar karena terdapat masalah pada pengaitnya. Nah, sementara itu tidak ditemukan pemberitaan yang kredibel tentang anggota paskibra mendadak meninggal seperti narasi yang beredar.

0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

0: Dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kami masih akan terus tentunya sampaikan informasi dan juga lagu-lagu selingan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini ya. Pendengar, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disdagin Kota Tanjung Pinang memberikan klarifikasi terkait dengan bantuan kontainer bagi pedagang kaki lima PKL yang sebelumnya beraktivitas di kawasan tepi laut. Kepala Disdagin Tanjung Pinang, Ibu Riani, menjelaskan bahwa bantuan kontainer itu merupakan bagian dari upaya pemerintah Kota Tanjung Pinang dalam melakukan penataan kawasan sekaligus memberikan sarana pendukung bagi PKL untuk menjalankan aktivitas usaha. Yang menegaskan setelah proses serah terima dilaksanakan sesuai dengan dokumen hibah, kontainer tersebut bukan lagi fasilitas operasional yang dikelola oleh sehari-hari Disdagin sebagai aset pemerintah. Tanggung jawab untuk menjaga, menggunakan, dan memanfaatkan bantuan sesuai dengan peruntukannya berada pada penerima hibah. Sebelum bantuan diserahkan, calon penerima juga telah menyatakan kesediaan menerima, memanfaatkan bantuan itu. Komunikasi dengan para pedagang juga turut dilakukan, termasuk mengenai fleksibilitas lokasi pemanfaatan kontainer.

0: Ya terus serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus kuliah. Ya, ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, ya, terus, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

Dengar update juga tentunya informasi Anda dari berita portal kami rri.co.id Tanjung Pinang, yang mana salah satu beritanya pendengar adalah duta dari generasi berencana Tanjung Pinang mengajak remaja merencanakan masa depan. Tiga duta generasi berencana ya, Tanjung Pinang mengajak remaja mulai mempersiapkan masa depan melalui pendidikan, pengembangan keterampilan, dan juga pengalaman dalam berorganisasi. Disampaikan oleh Velia Safira Siregar, Irawan Saputra, dan juga Tavi Tobias Pardede. Ketiganya menilai masa depan ini perlu dipersiapkan secara matang dan terencana, termasuk dalam menentukan pendidikan, karir, serta kehidupan berkeluarga. Yang mana mereka mengajak ya para remaja ini untuk berani keluar dari zona nyaman dan tidak takut mencoba hal yang baru. Kegagalan merupakan bagian dari proses belajar yang dapat membantu seseorang berkembang dan menjadi lebih percaya diri. Pendengar juga disampaikan ya, pendidikan bagi remaja tidak hanya diperoleh melalui pembelajaran di sekolah, kegiatan organisasi juga memberikan pengalaman yang penting dalam membangun kemampuan diri dan mempersiapkan remaja menghadapi kehidupan di masa mendatang. Ya, pentingnya mempersiapkan kehidupan berkeluarga secara matang, pendidikan, karir, dan kesiapan berkeluarga dinilai saling berkaitan dalam membangun masa depan generasi muda yang lebih terencana. Juga mengajak remaja ya untuk berani mencoba berbagai kegiatan yang positif, termasuk bergabung dalam kegiatan gendre pendengar sebagai ruang untuk belajar, mengembangkan keterampilan, memperluaskan pengalaman, serta mempersiapkan masa depan secara lebih terarah. Informasi dari rri.co.id Tanjung Pinang.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Andu.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Tuh, bisa nyala lagi. Selamat.

0: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagorie, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

Pendengar PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI Cabang Tanjung Pinang membuka bantuan kemanusiaan gratis ya untuk korban gempa bumi di NTT. Program ini diselenggarakan atas kerjasama dengan Kementerian Perhubungan. Masyarakat dan lembaga tentunya ini yang ingin menyalurkan bantuan kemanusiaan dapat datang langsung mengantarkan ke kantor PT PELNI Cabang Tanjung Pinang, Jalan Ahmad Yani nomor 6 ya. Bansos ini dijadwalkan berangkat menggunakan KM Tidar pada 27 Agustus 2026 mendatang. Kepala PELNI Cabang Tanjung Pinang Beni Marganda Sinaga menjelaskan bantuan logistik yang dapat dikirimkan meliputi bahan pangan atau sembako, obat-obatan, pakaian serta kebutuhan dasar masyarakat lainnya. Layanan pengangkut logistik menuju daerah bencana ini dipastikan sepenuhnya bebas biaya atau gratis. Mereka mengajak seluruh instansi, lembaga maupun perorangan untuk menyalurkan perhatian bagi masyarakat yang terdampak dan seluruh barang bantuan diharapkan sudah terkumpul di lokasi pengumpulan sebelum tanggal keberangkatan dari kapal. Pengiriman bantuan kemanusiaan ini diharapkan dapat meringankan beban dari para korban yang sedang menanti pasokan kebutuhan pokok di NTT. PT PELNI berkomitmen mengawal penyaluran logistik tersebut secara aman hingga sampai ke wilayah tujuan. Dan informasi ini menjadi informasi yang terakhir ya, jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan nanti tentunya pendengar pukul 10 Anda bisa ikuti program siaran radio kecil bersama dengan TKIT Tunas Ilmu. Saya Rika undur diri dari Warna Garanda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Prima Melati.
2: Ardian Huta Barat.
3: Rika Pertiwi.
5: Liza Andriani.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
6: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya. Berjumpa lagi kita dalam segmen Tanjung Pinang Siang edisi hari ini, hari Minggu di hari ke-23 bulan Agustus tahun 2026. Bersama saya Riki Harul Huda yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti dengan serangkaian informasi dan program acara yang akan kami berikan kepada Anda semua. Dan kami sapa Anda dimanapun Anda berada ya, untuk mengucapkan selamat weekend ya, selamat berlibur di hari Minggu dan selamat beraktivitas juga. Dan tadi ada ini ya, perlombaan 17 Agustus ya, perlombaan gerak jalan 8 kilo ya, kebetulan. Dan suasana di jalan dari studio kami terpantau cukup ramai ini, kebetulan tadi melewati depan kantor RRI ya. Baik pendengar, nanti sebentar lagi akan Anda juga radio kecil dari adik-adik TKIT Tunas Ilmu yang akan yang akan menyampaikan ini bakat-bakat mereka ya, untuk adik-adik ya, jangan lupa, karena di hari Minggu pada pukul 10 ada program radio kecil. Baik, tetaplah bersama kami di 98,3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
8: Hei, nyanyi kok cuma di kamar mandi? Buruan keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja.
9: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintaradio.rri.id atau hubungi nomor HP 0896363243. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.
10: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
11: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais itu jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. ia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang koruptif. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
10: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
9: Radio Kecil, sahabat ceria untuk si kecil.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Wow.

0: Selamat pagi, Abu Umu dan anak-anak semua yang sedang mendengarkan. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Ustazah Heni.
1: Dan saya Nahla.
0: Hari ini kita akan menemani teman-teman semua dengan berbagai penampilan seru dari anak-anak TKIT Tunas Ilmu.
1: Iya Ustazah, pasti seru sekali. Yuk kita mulai.
2: Ayo.
0: Baik, kita akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran.
1: 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya.
0: 3. Hiwar Tauhid.
1: 4. Pembacaan puisi.
0: 5. Pembacaan surat Maryam.
1: 6. Pembacaan surat At-Takasur.
0: 7. Pembacaan hadis.
1: 8. Mufradat bahasa Arab.
0: 9. Sesi interaksi.
1: 10. Penutup.
0: Baik, kita awali acara hari ini dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh teman kita Aisyah Hasna dan sari tilawah oleh teman kita Musa. Kepada Aisyah dan Musa dipersilahkan.
1: Kita dengarkan dengan tenang ya teman-teman.

0: Allah.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Assalamualaikum.

0: Masya Allah. Terima kasih Aisyah dan Musa. Barakallahu fikum.
1: Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Aisyah. Ayo teman-teman, kita semangat ya menyanyi.

Terima kasih kepada teman-teman semua. Baik, kita lanjutkan acaranya percakapan bahasa Arab dengan tema Tauhid yang akan dipimpin oleh teman kita Zaid. Kepada Zaid dan teman-teman dipersilahkan.

0: teman-teman, keren banget. Terima kasih teman-teman.
1: Baik, penampilan selanjutnya pembacaan puisi yang akan dibacakan oleh teman kita Harun.
0: Wah, aku suka puisi Ustazah.

0: Masya Allah, terima kasih Harun.
1: Baik teman-teman, acara selanjutnya adalah pembacaan surat Maryam ayat 30-35 yang akan dipimpin oleh teman kita Devan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, bagus sekali teman-teman. Barakallahu fikum. Baik, acara selanjutnya penampilan dari teman-teman hebat yang akan membacakan surat At-Takasur. Ustazah panggil Aisyah Naula, Sanaya, Devan, Afifah, Aisyah Humairah, Aisyah Almahira, Arka, dan Aisyah Hasna.
1: Aisyah.

teman-teman hebat. Barakallahu fikum. Selanjutnya pembacaan hadis pendek yang akan dibacakan oleh teman kita Silmi. Kepada Silmi dipersilahkan.

0: Masya Allah, terima kasih Silmi. Semoga kita semua bisa meneladani Rasul kita. Penampilan selanjutnya, anak-anak hebat akan membacakan Mufrodat Bahasa Arab. Ustazah panggil Hanif, Arsya, Hafian, Arka, Zaid, Al-Farabi, Arsya, Anasya, Dayan, dan Aisyah Humairah.
1: Assalamualaikum.

0: Masya Allah, keren sekali.
1: Terima kasih teman-teman. Sekarang kita memasuki sesi interaksi.
2: Wah, seru.
1: Soli-soli, ha?
3: Siap.
1: Kita akan bermain kuis. Ustazah akan memberikan pertanyaan. Yang bisa menjawab, tunjuk tangan. Baik, kita mulai ya teman-teman. Siapa yang tahu arti maun? Ustazah panggil Hanif.
4: Air.
1: Betul sekali. Terima kasih Hanif. Siapa yang tadi pagi minum air putih? Iya, baik. Sama teman-teman, Ustazah juga minum air putih. Ya, karena air itu adalah ciptaan Allah yang sangat bermanfaat. Air itu penting atau tidak, teman-teman?
3: Penting.
1: Betul sekali. Air itu sangat penting. Air digunakan untuk apa saja ya? Ustazah akan pilih satu orang. Ustazah tunjuk Rafif. Rafif, air itu untuk apa saja ya?
5: Buat mandi.
1: Betul, untuk apa lagi ya?
5: Minum.
1: Betul sekali. Terima kasih Rafif. Soli-soli, ha? Ada yang mau menjawabnya lagi? Oke, Ustazah akan pilih. Tapi Ustazah ingin anak-anak semuanya tertib. Tadi Rafif sudah menyebutkan air itu untuk minum, untuk mandi. Untuk apa lagi ya? Ustazah akan tunjuk Dayan. Dayan, selain untuk minum dan mandi,

0: Iya, air itu untuk apa lagi ya?
1: Wudu.
0: Betul sekali. Terima kasih Dayan. Ustazah akan tunjuk satu anak lagi. Devan. Devan, selain untuk minum, untuk mandi dan untuk wudu, air digunakan untuk apa lagi ya?
2: Untuk memadamkan api.
0: Iya.
2: Sama masak air.
0: Iya.
2: Cuci baju.
0: Betul cuci sekali. Piring. Betul. Untuk mencuci. Terima kasih Devan. Baik, semuanya pintar sekali. Teman-teman, kalau tidak ada air, apakah kita bisa mandi? Kalau tidak ada air, kita tidak bisa mandi. Lalu bagaimana cara menjaga air supaya tetap bersih? Ustazah akan panggil Afifah.
3: Jangan buang sampah sembarangan.
0: Masya Allah, betul sekali. Terima kasih Afifah. Iya, begitu teman-teman ya. Jadi, supaya air kita tetap bersih, jangan membuang sampah sembarangan. Salih-salihah?
4: Siap.
0: Salih-salihah?
4: Siap.
0: Mana semangat?
4: Ini semangatku.
0: Mana semangatmu?
4: Ini semangatku.
0: Baik teman-teman, teman-teman sudah tahu semuanya manfaat air untuk kita semua. Maka kita semua harus hemat air, karena kita semua membutuhkan air. Masya Allah, tidak terasa teman-teman, seluruh rangkaian acara telah kita ikuti bersama. Baik teman-teman, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Ustazah mengucapkan terima kasih kepada anak-anak hebat yang sudah berani tampil. Terima kasih juga kepada Abu Umu atas dukungan dan kerjasamanya. Semoga kegiatan hari ini dapat menambah rasa percaya diri Ananda dan dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila selama kegiatan ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Kecil, sahabat ceria untuk si kecil.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Bagi manusia, aktivitas seperti memancing saat badai bisa berisiko tinggi terkena petir. Namun, bagaimana dengan ikan yang selalu berada di dalam air? Jawabannya, selamat, ikan tidak akan mati. Saat petir menyambar danau atau laut, tidak semua makhluk hidup di dalamnya langsung mengapung ke permukaan dalam keadaan mati, seperti yang sering digambarkan di dalam kartun. Ketika petir menyambar permukaan air, arus listrik cenderung menyebar di permukaan air daripada menembus jauh ke dalam. Fenomena ini dikenal sebagai skin effect yang juga terjadi saat petir menyambar objek konduktif seperti mobil. Arus listrik akan mengalir di permukaan objek tersebut, bukan melalui titik sambarannya. Namun, bagi manusia yang sedang berenang saat badai, tidak seaman ikan. Karena masih di permukaan air, manusia akan merasakan dampaknya.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia. Mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Tapi kenapa ya? Warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat. Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.

0: Mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak. Sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar. Bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.

0: Terima kasih masih bersama kami di 98,3 MHz program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Dan mendengar berikut kita ikuti warta berita sentral berupa dinamika olahraga Pro 3 Jakarta.
1: Kilohertz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

Manchester United awali musim 2026-2027 dengan kekalahan atas tim promosi dari Hull City. Jessica Pegula melaju ke final Cincinnati Master 2026. Sementara ganda campuran Amri dan Nita mempersembahkan medali perunggu kejuaraan dunia BWF 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam serta luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, kami hadirkan Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami awali informasi pertama dari Liga Inggris. Dan Hull City FC memulai kampanye mereka di Liga Premier Inggris 2026-2027 dengan kemenangan kandang atas Manchester United tadi malam. Laporan lengkapnya disampaikan Nurdian Syah.
1: John could go anywhere. McBurney, brilliant from Lovens, but Hull City have their goal.
2: Manchester United mengawali Liga Inggris 2026-2027 dengan hasil mengecewakan setelah tumbang 0-2 dari tim promosi Hull City pada pekan pertama di MKM Stadium Inggris Sabtu malam kemarin. Dua bek tengah Hull City, Semi Ajayi dan Noble Mendy, menjadi pencetak gol kemenangan untuk tuan rumah. Manchester United sendiri sebenarnya mengawali pertandingan dengan mengambil inisiatif menyerang, akan tetapi upaya Brian Mbeumo dan Mateus Cunha pada menit ke-12 dan 14 masih bisa diamankan kiper Konstantinos Zolakis. Hull City hampir membuka keunggulan melalui Ollie McBurney. Pemain asal Inggris itu menanduk umpan silang Ryan Giles pada menit ke-15, tetapi Senna Lemons mampu melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang tersebut. Sayangnya, kiper Manchester United itu tidak menduga serangan lanjutan. Lemons menepis tandukan McBurney, tetapi bola rebound jatuh ke area yang tepat untuk disambar Semi Ajayi dari jarak dekat. Manchester United berusaha meningkatkan tekanan, tapi alih-alih menyamakan kedudukan, si setan merah justru kembali kebobolan. Hull City mendapatkan tendangan bebas yang dieksekusi Regan Slater. Umpan tersebut mengarah ke kotak penalti dan berhasil ditanduk Noble Mendy dengan sempurna untuk menaklukkan Lamens pada menit ke-38. Skor 2-0 untuk keunggulan Hull City bertahan hingga akhir pertandingan. Sesaat pertandingan, manajer klub Hull City, Sergei Yakirovich, mengatakan bahwa kemenangan atas Manchester United ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa.
3: Amazing feeling, I'm very happy. Perasaan yang luar biasa. Saya sangat bahagia demi para pemain, staf saya, dan semua orang di klub karena kami berhasil mengalahkan Manchester United setelah 52 tahun. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa.
2: Sementara itu, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, menyebut bahwa kekalahan ini tidak merubah arah timnya untuk musim ini.
4: We accept it, you know, we got beat where and it's not a nice feeling.
3: Ini hanya satu pertandingan dan hasil seperti itu bisa saja terjadi dalam sepak bola. Kita semua memahaminya. Memang tidak menyenangkan saat hal itu terjadi, tetapi begitulah kenyataannya. Kita bisa tampil lebih baik dan kita akan tampil lebih baik. Ada hal-hal yang bisa kami perbaiki secara signifikan. Ada juga hal-hal sebenarnya berjalan baik namun luput dari perhatian karena kita mengalami kekalahan. Saya pun memahami hal itu.
2: Manchester United harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya, sedangkan Hull City mencatatkan awal sempurna setelah masuk kembali ke Liga Inggris. Hull City kini menempati posisi keempat dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Manchester United masih harus mencari kemenangan perdana mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid merebut kemenangan 2-1 atas Espanyol dalam laga pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 yang berlangsung di Stadion RCDI dini hari tadi. Real Madrid bahkan unggul lebih dulu melalui sundulan Jude Bellingham di menit ke-9 sebelum Espanyol menyamakan kedudukan ke menit ke-30 lewat gol dari Alex Calatrava. Kemenangan Los Blancos ditentukan lewat aksi Carlos Espi di penghujung pertandingan dan striker asal Spanyol tersebut menerima operan dari Kylian Mbappe sebelum melesakkan bola melewati kiper. Pada jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub dari Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan timnya pantas untuk meraih kemenangan, tapi Espanyol tidak pantas untuk kalah.
1: Kami sangat memegang kendali di babak kedua dan memberikan tekanan besar. Kami mengambil banyak resiko dan menurut saya kami layak menang. Mereka bermain dengan gaya khas tim Spanyol, bertahan seperti cara mereka biasa bertahan dan melancarkan serangan balik yang berbahaya seperti yang selalu mereka lakukan. Para pemain mereka sudah menampilkan kemampuan maksimal dan sangat terorganisasi secara baik. Rasanya berat bagi mereka untuk pulang dengan tangan kosong, namun sekali lagi kami layak meraih kemenangan.
2: Penso que para ellos es...
0: Jose Mourinho mengawali periode keduanya sebagai pelatih Real Madrid dengan kemenangan. Hasil ini menempatkan Los Blancos di posisi kelima dalam klasemen sementara. Klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sedangkan Espanyol masih tertahan di posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 2 pertandingan sebelumnya.

Kita ke kabar dari NBA. Pebasket DeMar DeRozan dilaporkan sepakat bergabung dengan Denver Nuggets melalui kontrak senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat setelah dilepas oleh Sacramento Kings pada Juli lalu. Melansir dari halaman NBA Sabtu kemarin, DeRozan yang kini berusia 37 tahun telah menjalani 17 musim di NBA. Menjadi pemain free agent seusai Kings melepasnya melalui proses waiver pada bulan lalu. Dengan tambahan DeRozan, Nuggets mendapatkan pemain berpengalaman yang mampu mencetak angka dari permainan isolasi maupun situasi clutch. NBA sebelumnya menempatkan DeRozan sebagai salah satu pencetak angka isolasi paling produktif di liga.

0: Well, that's good.
1: Dari NBA kita menuju ke tenis. Petenis peringkat 3 dunia Jessica Pegula berhasil mengalahkan juara bertahan Iga Swiatek. Dan skor terakhir adalah 7-5, 4-6, 6-4 tadi pagi waktu Indonesia Barat. Untuk melaju ke final turnamen ATP WTA Cincinnati Masters Amerika Serikat, Pegula bangkit dari ketertinggalan break di set penentuan dan menaklukkan Swiatek dalam pertarungan sengit yang berlangsung selama 2 jam 47 menit. Set pertama menegangkan berlangsung dari 1 jam dan menampilkan 7 break service. Swiatek yang susah payah melepaskan pukulan voli ke jaring pada set point. Setelah memaksakan set penentuan, Swiatek memimpin 3-1 di set ketiga, tapi Pegula kembali merebut break dengan mematahkan servisnya lagi ketika Swiatek melakukan kesalahan ganda pada break point sehingga tertinggal 5-4. Selesai pertandingan, Jessica Pegula mengatakan bahwa 2 game servis terakhir adalah yang terbaik.
2: And then tried to find my serve at some point.
3: Menurut saya, 2 game servis terakhir adalah yang terbaik jika mempertimbangkan situasi pertandingan tadi. Akhirnya saya berhasil mencetak beberapa ace dan meraih poin-poin mudah. Saya hanya perlu mempercayai pola permainan yang saya inginkan, yaitu menekan lawan saat pengembalian bola dan tetap bermain agresif. Lalu saat bermain dari garis belakang, saya hanya perlu mengambil sedikit waktu dan ruang.
1: Pada partai final Cincinnati Masters, Jessica Pegula akan menghadapi petenis peringkat 4 dunia, Coco Gauff, pada hari Senin esok waktu Indonesia Barat.

Kita ke arena balap mobil, pembalap McLaren Lando Norris menjadi yang tercepat di kualifikasi F1 GP Belanda 2026 yang berlangsung di sirkuit Zandvoort, North Holland, Belanda Sabtu kemarin. Hasil tersebut membuat Norris menempati pole position pada balap utama di sirkuit Zandvoort, Belanda tadi malam waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Norris mencatat waktu 1 menit 11,163 detik mengungguli dua Mercedes, George Russell dan Kimi Antonelli di posisi kedua dan ketiga. Di kualifikasi Q1, pembalap McLaren Oscar Piastri menjadi yang tercepat dengan 1 menit 12,610 detik. Diikuti pembalap Ferrari, Lewis Hamilton di tempat kedua dan Norris di posisi yang ketiga. Sementara sesi Q2 menjadi milik Norris dengan waktu 1 menit 11,628 detik, diikuti oleh Piastri dan pembalap Red Bull Max Verstappen. Di Q3, Norris kembali menjadi yang pertama, diikuti Russell, Antonelli, Piastri dan Hamilton.

Kita akan awali informasinya dari sepak bola e-sport. Indonesia menjadi juara FIFA E-Continental Championship 2026 Asia Football Console setelah melaklukkan Jepang pada pertandingan final di hari Sabtu kemarin. Indonesia bahkan memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia pada partai final. Indonesia menang 2-1 atas Jepang dan keberhasilan tersebut membawa Indonesia menjadi kampion Asia sekaligus menempatkan wakil merah putih dalam jajaran peserta FIFA E-Finals 2026.

Keberhasilan ini juga memperkuat Indonesia sebagai salah satu negara papan atas dunia dalam kategori e-football console berdasarkan FIFA e-rankings pada Juli 2026. Indonesia bahkan berada di peringkat ketiga dunia.

0: Beralih ke kabar bulu tangkis, ganda campuran Indonesia Amri Danita menjadi satu-satunya yang meraih medali di Kejuaraan Dunia 2026. Selengkapnya kita simak laporan Karisma Rizky.
1: Indonesia pulang dari kejuaraan dunia bulu tangkis BWF 2026 dengan satu medali perunggu berkat perjuangan heroik pasangan ganda campuran non-unggulan Amri Syahnawi, Nita Fiorina Marwah. Langkah mereka terhenti di semifinal setelah memberikan perlawanan sengit kepada ganda nomor satu dunia. Bertanding di Indira Gandhi di Arena New Delhi kemarin, Amri Danita harus mengakui unggulan-unggulan pertama Tiongkok Feng Yanze Huang Dongping dalam laga yang berlangsung selama 97 menit. Skor berakhir 22-20, 14-21, 20-22. Meski kalah, Amri tetap bersyukur dapat membawa pulang medali perunggu bagi Indonesia.
2: Alhamdulillah ya, bisa bawa medali buat Indonesia, itu yang hasil terbaik yang kami bisa berikan buat Indonesia. Pertandingan hari ini berjalan cukup baik, dari awal set pertama, set kedua pun walaupun ada sedikit goyan tapi kita tetap fokus untuk bisa cari poin. Set ketiga apalagi dengan tensi yang luar biasa, dengan fokusnya sama-sama gak mau kalah, sama-sama pengen juara, dari sisi kami ataupun di pasangan Cina. Ya, saya rasa ini nambah kepercayaan diri buat kita berdua untuk bisa tampil seperti ini terus konsisten, untuk bisa tambah latihannya lagi supaya jadi lebih baik lagi, bisa podiumnya bisa lebih tinggi lagi.
1: Sementara Nita menyebut hasil ini menjadi langkah awal bagi ganda campuran untuk meraih prestasi terbaik di ajang lainnya.
3: Ya, alhamdulillah ya, kita membuka jalannya dengan pelatih baru, kita membuka jalannya dengan hasil yang bagus untuk kita berdua dan untuk mixed double. Jadi ya, harapan kita berdua untuk mixed double ke depannya kita bisa lebih di level atas itu, kita bisa bersaingnya lebih banyak lah, lebih pairnya lebih, ya semuanya bisa bersaing di atas gitu.
1: Pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sektor ganda campuran Indonesia yang sedang dibangun kembali dari awal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dan pendengar, tidak kalah menariknya, Taman Margasatwa Ragunan ternyata menjadi tujuan wisata keluarga, terutama di akhir pekan. Dan ternyata ini menjadi salah satu yang diminati untuk berolahraga. Seperti apa informasinya? Kita bergabung bersama Alfred Tuter.

0: Taman Margasatwa Ragunan Jakarta Selatan mulai ramai dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga sejak pagi. Pengelola menyebut aktivitas olahraga kini mulai menjadi tren masyarakat terutama di akhir pekan. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk berlari, jogging, bersepeda maupun sekedar berjalan kaki. Masyarakat juga tidak dikenakan biaya tambahan untuk menggunakan fasilitas olahraga yang ada di kawasan Ragunan. Kepala Humas Taman Margasatwa Ragunan Wahyudi Bambang mengatakan, aktivitas olahraga sudah terlihat sejak pukul 6 pagi dan ia menyebut kawasan Ragunan menawarkan ruang olahraga dengan suasana yang asri.
1: Itu ada juga kita fasilitas jogging track yang ada ya. Biasanya ini yang paling menarik justru karena wisata sport ya, mulai menjadi satu tren masyarakat. Pagi-pagi kita buka jam 6 pagi sudah ada. Jadi yang mau olahraga apapun bentuknya, mau lari, jogging ataupun menggunakan sepeda atau sekedar jalan ya, kita punya jogging track ya. Yang pertama Danau Ragunan, yang satu Danau L. Dulunya kita setting untuk fasilitas olahraga
0: bagi. Selain berolahraga, masyarakat tetap memanfaatkan Ragunan sebagai tempat berkumpul bersama keluarga. Salah satunya Mustafa, warga Sawangan Depok yang datang bersama keluarganya untuk menghadiri acara keluarga.
2: Ini ada acara.
0: Acara apaan?
2: Acara keluarga gitu.
0: Acara keluarga? Tadi nyampe jam berapa?
2: Ini baru nyampe.
0: Oh, baru nyampe. Terus?
2: Jam 10 tadi.
0: Selain acara keluarga di Ragunan, ada nggak informasi kenapa acara?

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada kesempatan kali ini, namun kami akan hadir kembali tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026.

0: Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan berkumandangnya seruan azan sholat fardu zuhur pada pukul 12:08 waktu Indonesia Barat untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: aku mendadak puyeng ya.
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angin lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriot. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu yang man pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau marah.
0: Yang?
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Baik, terima kasih masih bersama kami di 98,3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kenal informasi dan inspirasi. Dan peringatan berikut kita dengarkan sorot kasus hukum kriminal yang akan disampaikan rekan kami oleh Rizvan Badrian. Kemudian dilanjutkan dengan Parlementria yang akan disampaikan oleh rekan kami Febriansa. Dan tetaplah bersama kami.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyajikan surat kasus hukum dan kriminal edisi pekan ini, Minggu 23 Agustus 2026, bersama saya Reni Ilda Valantra. Satu dari empat pencuri kabel listrik lampu jembatan Dompak diringkus polisi, terancam 7 tahun penjara.
1: Satu dari empat orang terduga pelaku pencurian kabel jaringan listrik lampu jembatan Dompak Tanjung Pinang diringkus pihak kepolisian. Pelaku berinisial MAS 18 tahun berhasil diamankan di kawasan Jalan Engku Putri, Kecamatan Bukit Bestari pada Rabu 12 Agustus 2026. Wakapolresta Tanjung Pinang AKBP Faruk Oktora mengatakan, dari penangkapan tersebut polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa satu unit mobil Daihatsu Xenia berwarna putih. Di dalam mobil tersebut terdapat satu gulung besar kabel jaringan listrik dengan panjang lebih kurang 3,4 km. Dari pengakuan pelaku, aksi tersebut telah sebanyak 3 kali dilancarkan semenjak bulan Juli 2026. Dari pencurian tersebut, pihak Provinsi Kepri mengalami kerugian sebesar 1 miliar rupiah.
2: Tanggal 12 Agustus 2026, pelaku dengan inisial MAS, laki-laki, di mana melibatkan 3 orang lainnya yang masih saat ini sudah diterbitkan DPO. Tersangka inisial MAS ini dan kawan-kawannya melakukan pencurian kabel jaringan lampu.
1: Kasat Reskrim Polresta Tanjung Pinang, AKP Wamilik Mabel menambahkan, barang bukti dalam kasus pencurian kabel berupa satu gulungan kabel jaringan listrik dengan panjang sekitar 3,4 km milik pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Menurutnya, pelaku mengambil kabel tersebut dengan cara memotong menggunakan gunting besar, kemudian menarik dan mengupas kabel untuk mengambil tembaga di dalamnya.
3: Menggunting pakai gunting dari arah depan, potong, tarik, masukin ke mobil, ya, kupas, kulitnya dibuang, tembaga gunting.
1: Sementara tiga tersangka lainnya dengan inisial RP, RO, dan MR masih dalam tahap pengejaran oleh pihak kepolisian. Atas perbuatannya, pelaku disangkakan pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP dengan penjara paling lama 7 tahun dan denda maksimal 500 juta rupiah. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: KPK jadwalkan pemeriksaan staf Susmenhood terkait dugaan suap di Kuansi. Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap staf khusus Menteri Kehutanan Andi Saiful Haq sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pengisian jabatan perangkat daerah dan penerimaan gratifikasi di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2021 sampai dengan 2026. Namun, hingga Jumat sore, Andi Saiful Haq belum hadir memenuhi panggilan penyidik maupun memberikan konfirmasi kehadiran. Jurubicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya mengatakan, pemeriksaan ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan terkait dugaan aliran uang kepada pihak Kementerian Kehutanan untuk pengurusan izin pelepasan hutan produksi terbatas. Dalam proses tersebut, KPK telah menyita uang senilai $12.000 yang diduga berasal dari sisa hasil usaha petani KUD. Setelah sebelumnya terindikasi ada pemberian sebesar $14.000 yang sempat dikembalikan dengan jumlah berkurang. Perkara ini berawal dari operasi tangkap tangan pada akhir Juni 2026 yang menjerat 3 tersangka utama, yaitu Bupati Kuansing Suhardiman Ambi, Sekda Kuansing Zulkarnain, dan Dirut PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles. Selain pengondisian jabatan yang melibatkan skema pembiayaan mobil mewah bernilai miliaran rupiah, penyidik kini terus menelusuri besaran mekanisme dari pihak-pihak di lingkungan Kemenhub yang diduga menerima aliran dana tersebut. Grebek kasino mewah di Batam, tim gabungan jaring 197 orang, puluhan pemain termasuk 10 WNA kini diperiksa secara intensif.
4: 96 orang pemain terdiri dari 86 WNI dan 10 WNA, antaranya 7 warga negara China, 2 warga negara Singapura, dan 1 warga negara Malaysia.
1: Tim gabungan dari Bareskrim Polri, Polda Kepri, dan Polresta Barelang menggerebek aktivitas perjudian kasino di 9 Steak Long and Bar Kota Batam pada Sabtu 15 Agustus 2026 malam. Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Nona Priscilia Howe mengatakan, hasil penyelidikan selama 2 hingga 3 bulan ini membuahkan hasil signifikan dengan mengamankan sebanyak 197 orang di lokasi kejadian. Dari total 197 orang yang diamankan, petugas membagi peran mereka dalam struktur operasional kasino.
5: mulai dari pemilik, manajer, kasir, pengawas, penukar chip, bandar, marketing, hingga pemain. Menariknya, dari puluhan pemain tersebut, terdapat warga negara asing, 7 warga Tiongkok, 2 warga Singapura, dan 1 warga Malaysia, serta 86 WNI yang seluruhnya kini tengah menjalani pemeriksaan intensif.
6: Juga telah mengamankan 197 orang dan saat ini sedang berlangsung proses pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut terkait dugaan tindak pidana pencurian.
5: Wakabareskrim Polri Irjen Pol Nunung Saifuddin mengatakan, selain menangkap para pelaku, tim gabungan juga menyita barang bukti bernilai fantastis berupa uang tunai senilai 7,79 miliar rupiah dari brankas dan laci meja penukaran chip.
4: Uang tunai dari laci meja penukaran chip sebesar 500 juta rupiah dan demikian uang tunai yang diamankan lebih kurang berjumlah 7,79 miliar.
5: Atas pelanggaran tersebut, para penyelenggara dijerat pasal 426 dan atau pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun penjara. Penyidik juga mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU sesuai pasal 607 Undang-Undang KUHP dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara, sekaligus menghimbau para pengelola tempat hiburan agar tidak melakukan aktivitas yang melanggar hukum. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Puluhan warga desa Penghujan menjadi korban kur fiktif BRI Tanjung Uban. Kejaksaan Negeri Bintan mendalami dugaan kredit mikro fiktif di BRI yang diduga melibatkan calo dan pihak internal Bank BRI Tanjung Uban. Penyidik menemukan 4 modus yang diduga digunakan dalam perkara tersebut, yaitu pengajuan kredit melalui calo, manipulasi dokumen persyaratan, penggunaan identitas nasabah tanpa sepengetahuan korban, serta kerjasama nasabah dengan calo untuk membagi hasil pencairan kredit. Kepala Kejaksaan Negeri Bintan Rusmin menyebut, calo diduga bekerjasama dengan pihak internal BRI Tanjung Uban, namun penyidik masih mendalami pihak-pihak yang diduga terlibat mengingat perkara ini terjadi dalam rentang waktu 2022 hingga 2025.
7: Dia melalui pihak ketiga, melalui calo. Ya. Calo inilah yang memproses pengajuan kredit ini ke Bank BRI. Yang kedua, modusnya itu memasukkan dokumentasi persyaratan pengajuan kredit. Mulai dari pekerjaan pemohon, ada yang nelayan tapi dibikin ada usaha. Terus yang ketiga itu dia memfiktifkan, artinya pemohon itu sama sekali tidak tahu kalau rekening dia dipakai, nama dia dipakai. Terus yang keempat itu ada semacam kerjasama dengan calo, artinya calo, kamu mau minjam, nanti saya ngajuin 10 juta buat kamu, 10 juta buat saya.
0: Sebelumnya hasil audit perhitungan kerugian juga menyebut angka kerugian sekitar 4,7 miliar rupiah. Rusmin menyebut para nasabah yang namanya digunakan dalam pengajuan kredit memiliki beragam latar belakang, mulai dari petani, pengemudi ojek hingga pemilik warung yang seluruhnya merupakan warga desa Penghujan. Sebagian diantaranya pernah mengajukan kredit namun namanya kemudian diduga kembali dimanfaatkan tanpa sepengetahuan mereka. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia. Polsek Tanjung Pinang Timur meringkus 3 pelaku pencurian di 17 TKP di Kota Tanjung Pinang.
8: Inisial O dan tersangka kedua inisial A dengan penadah inisial BF.
5: Polsek Tanjung Pinang Timur meringkus 3 pelaku pencurian di 17 TKP di Kota Tanjung Pinang. Salah satunya di TKP ex-kantor Pengadilan Tinggi Kepri dan Rumah Hakim Pengadilan Negeri PN Tanjung Pinang. Kedua pelaku diantaranya pelaku pencurian OA dan pelaku penadahnya berinisial BF. Wakapolresta Tanjung Pinang, AKBP Farun Oktora mengatakan, Polsek Tanjung Pinang Timur berhasil meringkus 2 orang pelaku pencurian dan penadah di rumah Hang Lekir Kota Tanjung Pinang beberapa waktu yang lalu.
8: Ini adalah pengembangan perkara setelah tertangkap pencurian handphone. Ada 17 perkara yang sudah diungkap dari pelaku-pelaku ini saat ini sedang berproses.
5: Kapolsek Tanjung Pinang Timur AKP Ahmad Saputra mengatakan, kedua pelaku beraksi di rumah warga Jalan Gatot Subroto, perumahan Jalan Bestari, dan salah satu ruko Bintan Center. Modus pelaku membobol ruko dan rumah dengan cara merusak jendela rumah, serta memanjat ruko yang menjadi tempat sasaran pelaku. Dari pengakuan kedua pelaku ini, telah melakukan pencurian di 17 TKP.
9: lantai 2 dengan mendobrak atau merusak jendela. Kemudian yang kedua yaitu kios konter di Jalan Cendrawasih. Dari rangkaian itu kami melakukan penyelidikan, kami melakukan interogasi, baru ada pengakuan daripada tersangka tersebut di 17 TKP itu.
5: Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman penjara paling lama 7 tahun penjara dengan denda maksimal Rp500 juta. Reporter Rizpan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Sorotan Hukum dan Kriminal edisi pekan ini. Saya Renilda Valantra mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di pekan yang akan datang.
10: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Parlamentaria Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.
1: Parlamentaria DPRD Kabupaten Bintan berharap pembangunan asrama santriwati pesantren Al-Ihsan Bintan dapat mendukung aktivitas pendidikan. Gerak jalan proklamasi di Kota Tanjung Pinang diharapkan terus berkelanjutan. Ketua DPRD Kabupaten Bintan bersama sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bintan menghadiri peresmian asrama santriwati pesantren Al-Ihsan Bintan. Bangunan asrama ini sebuah fasilitas yang diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan mendukung aktivitas pendidikan serta pembinaan para santriwati. Peresmian ini juga menjadi momentum penting bagi pesantren Al-Ihsan Bintan dalam meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan keagamaan. Kehadiran asrama baru diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang nyaman, aman dan kondusif bagi para santriwati dalam menuntut ilmu serta mengembangkan karakter dan akhlak. Ketua DPRD Kabupaten Bintan, Vivian Sumanti, mengungkapkan semoga fasilitas yang telah tersedia dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya serta semakin memperkuat peran pesantren Al-Ihsan dalam mencetak generasi muda yang berilmu, berakhlak, mandiri, dan memiliki kepedulian terhadap masyarakat. Ketua DPRD Kota Tanjung Pinang Agus Jurianto menghadiri kegiatan Gerak Jalan Proklamasi Kota Tanjung Pinang dengan jarak 17 km yang digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Gerak Jalan Proklamasi 17 km tersebut dilaksanakan pada hari Sabtu 22 Agustus 2026 dimulai dari Terminal Sungai Carang Kota Tanjung Pinang. Ketua DPRD Kota Tanjung Pinang Agus Jurianto mengapresiasi seluruh peserta dan panitia yang telah berpartisipasi menyukseskan kegiatan Gerak Jalan. Momentum peringatan kemerdekaan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat. Semoga semangat perjuangan dari para pendahulu bangsa dapat menjadi motivasi bagi seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, untuk terus berkontribusi dalam pembangunan daerah. Diharapkannya semangat kemerdekaan harus terus dijaga dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mari bersama bangun Tanjung Pinang dengan semangat kebersamaan, gotong royong, dan persatuan. Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai penyemangat untuk memberikan kontribusi positif bagi daerah dan bangsa. Dia juga berharap kegiatan seperti Gerak Jalan Proklamasi dapat terus dilaksanakan dan menjadi ruang untuk mempererat silaturahmi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat. Di akhir parlamentaria pekan ini, kita ikuti kutipan wawancara reporter Garda Ramadan bersama anggota DPRD Kepulauan Riau dari daerah pemilihan Tanjung Pinang, Rudi Chua, tentang dugaan pencurian alat infrastruktur pemerintah kepentingan publik.
2: Pak Rudi Chua, terkait tanggapan Bapak nih Pak, terhadap adanya pencurian fasilitas umum yang kemarin terjadi nih Pak, yang di Jembatan Tompak.
3: Ini memang sudah dikeluhkan oleh banyak masyarakat terkait dengan kondisi yang gelap ya, dalam kondisi suasana lingkungan dan sebagainya yang gelap di sepanjang jembatan sampai ke arah Pulau Dompak. Nah ini juga saya kira perlu menjadi perhatian serius, karena pertama bukan saja masalah kenyamanan tapi juga masalah keamanan, mengingat jembatan tersebut terutama pada pagi hari, ini pagi hari sering digunakan untuk berolahraga oleh masyarakat. Dan di lain sisi memang kita juga melihat permasalahan anggaran ini memang menjadi hal yang agak kurang fleksibel, sehingga kadang-kadang teman-teman di lapangan untuk melakukan perbaikan dengan cepat dan tanggap memang terhalang oleh salah satunya adalah permasalahan anggaran itu sendiri.
2: Sejauh mana Pak nih kondisinya ini menunjukkan perlunya peningkatan pengawasan nih Pak terhadap aset dan fasilitas milik negara nih Pak?
3: Permasalahan kehilangan, malahan dulu sebelum diaktifkan pengawasan yang lebih ketat, satu Pulau Dompak pernah hilang semua akinya ya, aki untuk PJU-nya. Jadi saya kira ini sudah sangat sering terjadi dan masif, sehingga memang perlu dilakukan peningkatan pengawasan, apalagi ini sudah menyangkut ke kabel ya. Dan sangat disayangkan karena ini merugikan masyarakat melalui kerusakan fasum. Kita juga berharap masyarakat tanggap kalau seperti apa yang dilakukan oleh saudara-saudara di Batam, pada saat mereka melihat di jalan, tepi jalan ada hal yang mencurigakan, memang mereka tanggap positif melaporkan secepatnya sehingga itu bisa diatasi. Nah, pada kesempatan ini kita juga menghimbau masyarakat jika lewat dan melihat ada orang-orang yang mencurigakan yang sedang melakukan pekerjaan terutama di malam hari, misalnya ada penutup parit atau kabel ataupun besi-besi yang merupakan fasum, untuk dapat bisa melaporkan melalui 110 ke kepolisian.
2: DPRD sendiri Pak yang di Provinsi Kepri ini apakah juga menerima informasi atau laporan Pak terkait pencurian fasilitas umum itu Pak?
3: Kita memang belum pernah mendengar atau mendapatkan informasi tersebut atau laporan tersebut. Biasanya adalah dampak yang terjadi, misalnya kondisi gelap, mereka berolahraga tidak aman, tidak nyaman dan sebagainya, itu sudah sering. Tapi kalau laporan tangan pertama terhadap kondisi ini memang karena tidak ada katakanlah skill untuk menindaklanjuti hal tersebut, ya memang ini sudah merupakan ranah APH ya. Jadi kita juga tetap menghimbau kalau misalnya menemukan hal serupa untuk bisa secepatnya melakukan pelaporan sehingga ini tidak merugikan masyarakat secara umum. Demikian juga kepada teman-teman di Satpol PP maupun mungkin kepolisian, kita juga menghimbau dan juga akhirnya koordinasikan lagi untuk bisa melakukan peningkatan patroli khususnya pencegahan terhadap hal-hal seperti ini.
2: Bagaimana Pak untuk koordinasi untuk peningkatan sistem keamanan seperti CCTV itu Pak? Kan setahu saya ada cuma ada beberapa titik aja tuh Pak yang ada CCTV-nya itu Pak ya. Di jembatan
3: ini
2: itu,
3: yang
2: Pak.
3: Memang ya itu salah satu yang harus ditingkatkan. Tapi CCTV ini sendiri juga mengambil permakan listrik ya. Salah satunya adalah jalan listrik dan ini pada saat terjadi gangguan bukan hanya kepada ininya, kepada lampu jalan saja, tapi CCTV dan sebagainya dari sana yang menggunakan tenaga listrik semuanya terganggu.
2: Oke, Pak Rudi, makasih banyak Pak atas wawancaranya.
3: Sama-sama.
0: Demikian Parlamentaria Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896 3632 3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di

belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan. Kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 0896363243. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.
1: Persada Indonesia, request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811-7789-830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya. Kita masuk ke program Persada Indonesia 100% Indonesia edisi hari ini, hari Minggu, di hari ke-23 bulan Agustus tahun 2026. Baik pendengar, kita buka line telepon kita di 27100 dan di line WhatsApp kita di 0811-7789-830. Sebenarnya sudah ada yang bergabung bersama kita. Halo, assalamualaikum Persada Indonesia, selamat siang.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Riki, Persada Indonesia
2: 100% Indonesia dengan
3: kami anak bangsa.
2: Dengan siapa, di mana?
3: Sama Bayu.
2: Bayu di mana Bang Bayu?
3: Batu 4 seputaran RRI.
2: Oh, dekat berarti Bayu ya.
3: Bang Riki siarannya serampak.
2: Wow, berarti ini sekitaran sini nih Bang Bayu. Kita sama-sama Batu 4 soalnya. Baik Bang Bayu, siang ini gimana?
3: Berki gimana?
2: Apanya?
3: Berki sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
3: Berki sehat
2: keluarga. Alhamdulillah sehat. Selalu diberikan kesehatan. Bang Bayu sendiri gimana? Keluarga sehat. Amin.
3: Kenapa?
2: Bang Bayu sendiri gimana kabarnya nih di terik panas siang hari ini?
3: Alhamdulillah masih dikasih kesehatan sikit-sikit lah Bang Iki.
2: Amin. Semoga diberikan kesehatan terus ya.
3: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Baik Bang Bayu, mau lagu apa nih siang hari ini nih?
3: Minta lagu dari Sultan bisa.
2: Sultan, judulnya?
3: Berpisah di ujung jalan.
2: Sultan, berpisah di ujung jalan.
3: Di ujung jalan.
2: Sultan ini lagu Indonesia apa lagu Malaysia nih Bang Bayu?
3: Sultan. Dia orang Indonesia.
2: Orang Indonesia ya.
3: Indonesia. Cuma lagu itu kan dulu lagu dangdut tapi di cover dia cover. Lagu
2: pop. Sultan. Apa tadi judulnya Bang Bayu?
3: Berpisah di ujung jalan.
2: Berpisah di ujung jalan. Oke, ada nih Bang Bayu, silakan. Salam-salamnya nih buat siapa aja nih Bang Bayu?
3: Salam terutama dan utama untuk Bali Pira, keluarga sehat selalu ya.
2: Amin, terima kasih.
3: Oh, Bu Hani, mudah-mudahan Bu Hani sehat selalu.
2: Amin.
3: Di Sultan Sulaiman.
2: Yeah.
3: Untuk Oma Sulami, mudah-mudahan Oma Sulami sehat selalu.
2: Amin.
3: Untuk Mama seperti yang di Kijang, Mak Dani ya.
2: Mak Dani.
3: Mudah-mudahan Mak sehat selalu, Mak Dani sekeluarga.
2: Amin.
3: Untuk mudah-mudahan sehat selalu Le.
2: Iya.
3: Untuk Mak Belian, sehat selalu Mak Belian. Untuk Putri Pondok, juga sehat selalu. Untuk Mama Rosi, Bang Udin, sehat semua lah ya. Untuk di Pengat tuh ada Mama Bunda Permata, mudah sehat selalu Bunda Permata sekeluarga.
2: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Untuk Pak Kumis.
2: Ya.
3: Untuk Bang Nabi kita ya, di Sulawesi, mudah sehat selalu Bang Nabi sekeluarga. Untuk Kak Farida, mudah-mudahan sehat selalu Kak Farida. Untuk Pak Demang, Bang Uya. Untuk Mak Cimah kita di Balerejo sehat selalu Mak Cimah, lagi sakit pinggang tuh dia tuh.
2: Amin, mudah-mudahan secepatnya disembuhkan sakit pinggangnya Mak Cimah.
3: Ya, kemarin Goma 1 juara manjat pokok durian.
2: Oh iya.
3: Nah, untuk Mak sembuh Mak Cimah kalau dengar kirim salam sama Mama Muda Mak Cimah. Mudah-mudahan Mama Muda sehat.
2: Amin.
3: Untuk Bang Gafar juga, untuk Yusuf di Batam sehat selalu. Untuk Kak Bia, untuk Kak Eka di Jambi,
2: yeah.
3: Untuk Pak siapa itu, untuk Teteh Dinda, dan tak terlupa Kak Deli, mudah-mudahan Kak Deli sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, rahmat dan hidayah yang terbaiklah untuk Kak Deli sekeluarga.
2: Amin ya rabbal alamin.
3: Untuk Mak Ucu, sehat selalu Mak Ucu. Untuk yang nanti selanjutnya saya sambung yang belakang aja ya, Pak Riki.
2: Oke. Okay.
3: Mudah-mudahan yang dalam keadaan sehat semua lah.
2: Amin ya rabbal alamin.
3: Jangan perusak. Ya berada, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Ternyata kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala Bariki.
2: Amin.
3: Terima kasih. Yang penting Bariki dari rumah ke studio, dari studio ke rumah, dalam perjalanan senantiasa Bariki dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Amin. Terima kasih Bang Bayu.
3: Terima kasih banyak atas waktu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Bayu di kilometer 4 ya, seputaran RRI. Baik, di belakang Bang Bayu kita angkat kembali nih. Halo, assalamualaikum Persada Indonesia.
4: Waalaikumsalam Persada Indonesia, 100% Indonesia.
2: Dengan Bang Hamzah Yusuf.
4: Iya, apa kabar nih Bang Riki?
2: Alhamdulillah baik. Bang Hamzah Yusuf, gimana kabarnya? Baik?
4: Alhamdulillah baik juga. Cuacanya panas sekali. Panas bedengkang.
2: Sama nih, sama di Tanjung Pinang nih. Panas bedengkang panasnya nih.
4: Sama juga ya bahasa Jambi dengan bahasa sana ya.
2: Iya. Kita belum, masih panas setiap hari pokoknya.
4: Iya.
2: Baik, Bang Hamzah Yusuf, mau lagu apa nih hari ini?
4: Kalau lagunya ini Jangan Pernah Berubah dari ST12.
2: ST12, Jangan Pernah Berubah ya. Oke, iya. Baik, ada nih Bang Hamzah Yusuf.
4: Ada ya?
2: Iya dong.
4: Salam-salamnya pertama kali untuknya Bang Riki ya, selamat. Yang selamat bertugas, semoga sehat selalu.
2: Amin, terima kasih.
4: Tadi ada Bang Bayu ya, selamat siang, semoga sehat selalu. Ada Pak Umar, Pak Budi, Pak Kumis. Ada Mama Dani ya, selamat siang. Untungnya Mama Dini, Pak Burhan, ada Bang Udin, salam mesra. Ada Mas Prabu. Ada Hikari Sianti juga, selamat siang. Kalau lagi monitor, hari ini hari Minggu mungkin dia monitor lah hari libur kan. Kemudian ada Sarina Kiu-Kiu yang lucu, Kak Dang Merdu, Kak Bang Ele, Bang Jais, ada Bunda Permata, ada Mak Berlian, ada Kak Kawir, ada Mak Nora juga selamat siang, ada Mak Cindun, Nek Anjang, Mak Rosi, Nek Manda, ada Mak Anda, Nek Balkis, ada juga Mak Nga Aida, ada Siska Kak Deli, ada Yusuf, ada Bang Uya, ada Kak Hani, Pak Demang, ada juga Kak Saripa, Kak Siti di Tanah Merah dengan Bang Dama, ada Bunda Sulami, Bang Lokman, Lung, Mak Lung Dia, ada juga Mama Rika di Pulau Labi, ada Bang Ahmad Irwan di Bandung, Jawa Barat. Ada Ibu Farida di Palu. Untuk semua lah tanpa terkecuali. Selamat siang untuknya Bang Riki. Selamat siang sama petugas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Pak Riki.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hamzah Yusuf dari Jambi ya. Kondisi Jambi masih panas berdentang ya Bang Hamzah ya. Sama seperti Tanjung Pinang. Baik, di belakang Bang Hamzah Yusuf kita angkat kembali nih. Halo, assalamualaikum Persada Indonesia.
5: Halo, waalaikumsalam Persada Indonesia, 100% Indonesia.
2: 100% Merdeka. Indonesia. Merdeka, dengan siapa di mana nih?
5: Orang Penyengat,
2: Bunda Permata.
5: Iya.
2: Cuman Penyengat panas sebedengkang juga kata Bang Hamzah Yusuf.
5: Sama aja.
2: Ya.
5: Air sumur udah mulai masin.
2: Udah mulai masin berarti air tawarnya udah mulai mau habis tuh.
5: Macam air apa? Macam air laut.
2: Gitu ada, ya.
5: Ada kan saya kan tak perlu butuhkan pelantar juga. Jadi pas Bunda kan di dalam drum. Jadi dia ini gosok gigi, gosok cuci muka, tangan. Apa pula ni airnya macam? Mana duduk air macam ni? Ada member. Tidaklah. Apa pula masuk air macam tak jam ini? sumur, saya sumur. Makin sini ya. Dah hampir 2 bulan. Tidak, air sumur. Kok makin gini ya? Mana saya tahu. Apa kayak dia lah sudah untuk dicuci ada ngapa?
2: Betul, betul tuh.
5: Kenapa dapat bantuan air tadi lo kan? Air RO pun tak jalan juga.
2: Iya betul tuh.
5: Rusak mesin dia. Jadi alhamdulillah tangga aja lah mana yang ada air. Tapi kalau minum kami air galon.
2: Galon, iya betul betul bunda.
5: Iya, payau gini kami tenaga galon. Galon pun mulai payau juga.
2: Iya.
5: Iya, itu tak ada ujian.
2: Iya.
5: Alhamdulillah, disyukurin aja lah.
2: Betul, bunda. Betul tuh bunda.
5: Harus kita banyak minum air putih aja lah kita.
2: Betul, banyak minum air putih.
5: Bunda pun tak dikasih minum air sangat kan anak bunda kalau itu.
2: Iya.
5: Musim-musim gini,
2: betul tuh bunda. Gampang nanti langsung panas dalam, langsung batuk biasa itu.
5: Minum air hangat, minum apa pun masih tak terasa lain, tak tegak. Tawakal pada Allah aja sudah.
2: Iya betul-betul ya. Semoga diberikan kesehatan selalu ya bunda ya.
5: Sehat.
2: Alhamdulillah bunda Permata sehat.
5: Semua keluarga.
2: Amin. Alhamdulillah selalu sehat bunda.
5: Amin. Ya. Lagu ki.
2: Boleh bunda Permata mau lagu apa nih?
5: Lagu apa ya? Ini aja lah. Singkong dan keju.
2: Singkong dan keju dari siapa tuh?
5: Sembarang aja lah. Pokoknya singkong dan keju.
2: Oh, mau dari yang lain boleh ya? Nggak harus dari ya. Ari Wibowo ya? Oke, baik. Nanti diputar.
5: Sembarang aja, pokoknya.
2: Singkong dan keju.
5: Dia dengar, oke.
2: Dengar.
5: Nyantai nih, dengarkan isi bobal. Alhamdulillah. Salam sih.
2: Boleh, Bunda Permata silakan buat siapa
5: tadi
2: aja.
5: Bang Bayu ya.
2: Bang Bayu di Batu 4.
5: Juga saya keluarga.
2: Amin.
5: Bang Bayu, Mas Prabu. Comot ya, Dang Magdu, Comot.
2: Iya.
5: Mak Rosi.
2: Mak Rosi.
5: Mak Kelian. Bang Odin Salam Mesra. Bang Gomes, Pensiska,
2: yeah.
5: Kak Dery, siapa lagi ya Kak? Kak apa yang di Batu Sangkar apa? Kak Rahma lah, hari itu buat Rahma.
2: Yeah.
5: Terus Bang Andi, dalam tak dengar suara Bang Andi, Bang Gapar. Siapa lagi ya? Yang Ucu,
2: Yang Ucu, masa Yang Ucu.
5: Ya, untuk ini Bang apa namanya? Bang Marapa, untuk semuanya lah Pak Umar. Pak Umar masuk Pak Umar. Biasa kalau isi bak acara
2: ini masuk ada. Tak pernah absen dia tuh, Bunda.
5: Masuk Pak Umar, selalu Pak Umar.
2: Amin, ya Rabbal Alamin.
5: Baik, makasih,
2: baik Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Permata di penyengat ya tadi ya. Yang air sudah mulai merasa asin, baik kita ini aja bunda ya, maksudnya kita syukuri aja, siapa tahu sebentar lagi nanti kita diberikan hujan gitu ya. Yang penting jaga kesehatan selalu, diberikan kesehatan selalu, itu udah lebih dari cukup. Baik pendengar, kita angkat satu penelpon lagi deh sebelum kita putarkan lagu nih. Halo Persada Indonesia, selamat siang. Halo Persada Indonesia, selamat siang. Halo. Halo. Baik, sepertinya terputus ya pendengar ya. Mohon dihubungi lagi di 27100 ya. Tadi sudah masuk, mungkin suara kami kurang begitu jelas di sana. Halo, assalamualaikum Persada Indonesia.
6: Halo, assalamualaikum. Salam,
2: Persada
6: Indonesia, 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia. Dari siapa, di mana?
6: Dari Mak Rika di Pulau Ladi.
2: Mak Rika, apa kabarnya Mak Rika?
6: Alhamdulillah, sehat.
2: Gimana Mak Rika di sana, kondisinya panas sebenarnya juga?
6: Panasnya, tapi dari jasam.
2: Ternyata panas juga ya di sana, Mak Rika ya?
6: Panas, dah lama betul tak ada hujan di sini.
2: Itulah, kita banyak-banyak bersyukur aja lah sama jaga kesehatan aja di Marika.
6: Kita terima aja lah apa yang dikunci kan.
2: Betul tuh. Marika nak lagu apa nih siang ini?
6: Lagu? Lagu apa ya?
2: Bebas lah.
6: Marika ini nak pilih lagu nih, Marika ya tak pandai ini. Riki aja yang pilih.
2: Oke, nanti Riki pilihkan ya. Salam-salamnya nih boleh Marika buat siapa?
6: Salam tamu buat Amza Yusuf. Buat Yusuf.
2: Iya.
6: Siapa lagi yang satu tadi tuh?
2: Bang Bayu.
6: Buat Bang Bayu.
2: Bunda Permata.
6: Bunda Permata, Kak Derli. Siapa lagi Mak Belian, Mak Cik Ma, semoga sehat selalu Mak Cik Ma.
2: Amin.
6: Siapa lagi Bapak Mama Muda, Pak Siti dan Mang Damak, Bapak Mak Penaram, Pak Yang Ucu, Pak Mak Nora, Pak Kak Sarina, Pak Kak Jamila. Pak siapa lagi Pak Kumis, Pak Mas Prabu. Pak Ahmad Yusuf. Kang Irwan ya.
2: Kang Irwan di Bandung Timur.
6: Bang Ile.
2: Bang Ile.
6: Siapa lagi Pak Bang Lukman. Banyak lupa-lupa ni. Buat apa Tok Dang Merdu. Nah, pokoknya salam satu buat semua lah ya, banyak lupa ni.
2: Oke, baik Marika.
6: Dia tidur, tercelik mati buka radio.
2: Pokoknya satu untuk semua lah ya, disapa.
6: Pokoknya salam satu buat semua ya.
2: Baik.
6: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan Marika di Pulau Ladi tadi ya. Baik pendengar, kita dengarkan dulu lagu yang sudah dipilih nih. Nah, nanti kita bergabung bersama lagi di Persada Indonesia 100% Indonesia.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710 WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan.
1: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih. Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Baik, terima kasih masih setia bersama kami di Persada Indonesia ya, 100% Indonesia. Dan mendengar, kita bacakan dulu WhatsApp nih yang sudah masuk di line WhatsApp kita. Ada dari Kak Gadis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rizky, apa kabar? Alhamdulillah sehat Kak Gadis. Semoga sehat-sehat ya. Alhamdulillah sehat selalu Kak Gadis. Request lagu Hijrah Cinta dari Rosa. Baik, nanti ditunggu ya Kak Gadis lagunya. Salam-salam fotokopi Bang Bayu, sehat juga ya. Kopi Pak Hamzah Yusuf. Kopi Bunda Permata, Kak Sarina, Pak Kumis, Marika, Bu Sinta, Bu Yeni, Aida, Dikaras, Bang Lukman, Bang Iman, Ile, Alif, Mak Berlian, Yang Ucu, buat semua aja. Makasih ya Mas Riki yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Gadis. Kemudian ada Raja di kilometer 8 ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di Kota Tanjung Pinang. Saya atas nama Raja Dainamang ingin request lagu. Oke, baik. Lagunya Selon Seven dengan judul Penjantan Tangguh. Baik, nanti ditunggu ya Bang Raja lagunya. Baik pendengar, kita buka lagi nih line telepon kita di 27100. Halo, assalamualaikum Persada Indonesia. Selamat siang
1: Persada Indonesia, 100% Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Selamat siang.
0: Selamat siang Ding.
1: Sama saya di rumah.
0: Di rumah mana? Di Ganet ke?
1: Iya, saya. Apa kabar?
0: Alhamdulillah Mariki. Baik, kabar lihat.
1: Alhamdulillah.
0: Macam mana Gan? Panas bedengkang.
1: Panas bedengking, bedengkang,
0: bedengkong. Iya betul ya, Bler.
1: Panas betul, ya Allah.
0: Waduh, betul-betul.
1: Tak kapar, sejuk hari itu, turun hujan ya.
0: Iya.
1: Oranglah banyak kekeringan sumur.
0: Tadi Bunda Permata di daerah Penyengan katanya dah mulai asin tuh air.
1: Iya, sama adik kakak pun di Pulau Tenden gitu juga katanya. Apalagi orang tuh cuma dua sumur, orang ramai.
0: Oh, betul.
1: Beli, iya. Beli pun susah juga, tak ada air katanya. Jadi datang nih besok nak kontrol ke rumah sakit.
0: Iya, baik Kak Belian. Oke Kak Belian, nak lagu apa nih siang hari ini?
1: Lagu nih, Sayang lah.
0: Ungu?
1: Sayang.
0: Iya, ungu dari ungu kan? Iya. Oke, salam.
1: Belum.
0: Belum.
1: Oh, salamnya fotokopi tadi Kak Putri Pondok atau Kadang Medu ya, fotokopi Bunda Permata, Bang Bayu. Pak Hamzah Yusuf, buat Yusuf juga, buat Pak Kumis. Ya fotokopi Pak Hamzah Yusuf ajalah semua yang mendengarkan. Buat Mariki, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Berlian tadi ya di Ganet. Kita akan kembali di line WhatsApp kita. Halo, assalamualaikum. Persada Indonesia.
2: Waalaikumsalam. Halo.
0: Halo, Persada Indonesia. Selamat siang.
2: Selamat siang, Mas Rizky.
0: Iya, dengan
2: Mas Rizky, salam kenal ya.
0: Dari siapa nih?
2: Ibu Erna, Batu 13.
0: Iya, Bu Erna, salam kenal kembali ya, Bu Erna. Apa kabar nih, Bu Erna? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Di kilometer 13 kondisinya gimana? Panas?
2: Panas.
0: Berarti sama aja ya Ben.
2: Ya tapi sini banyak angin.
0: Oh iya, anginnya agak lumayan ya.
2: Kebetulan rumah saya atas bukit kan, jadi anginnya kuat betul.
0: Bersyukurlah alhamdulillah ada masuk-masuk angin ke rumah ya Berna ya. Kalau tidak panasnya.
2: Iya, cuma air sumur kering.
0: Itulah, kita banyak-banyak berdoa aja semoga dikasih hujan di Buena.
2: Iya.
0: Buena, nak lagu apa nih siang hari ini?
2: Lagu Ari Lasso bisa?
0: Boleh, judulnya apa?
2: Hampa.
0: Hampa, oke.
2: Okay. Ya, salam-salam ya.
0: Boleh, Buena.
2: Terutama lagu ini buat Mas Riki ya.
0: Terima
2: semoga
0: kasih.
2: Mas Riki sehat.
0: Amin.
2: Itu buat buatnya tadi ada siapa? Mak Berlian ya.
0: Iya, ada Mak Berlian.
2: Ada yang dipenyanyi siapa?
0: Bunda Permata.
2: Bunda Bermata, Buah Pak Hamzah Usuk di Jambi.
0: Ya.
2: Buah Bang Udin, Bang Udin masuk.
0: Masuk Bang Udin.
2: Buah Mak Dani,
0: ya.
2: Buah Kak Deli. Buat semuanya lah. Pokoknya untuk penelpon yang pertama sampai yang terakhir.
0: Baik.
2: Gajah Bang Ini, Mas Riki ya.
0: Baik.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Erna di kilometer 13 Kijang ya. Di belakang Bu Erna kita angkat kembali nih. Halo Persada Indonesia. Selamat siang.
3: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Bunda Isal.
0: Bunda Isal, apa kabar Bunda Isal?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Bunda Isal di mana Bunda Isal?
3: Pasir Pengarayan, Batang Hulu.
0: Saya nak nanya nih, Pasir Pengarayan macam mana kondisinya? Panas bedentang atau tidak?
3: Panasnya bedengkang.
0: Oh, sama aja berarti ya.
3: Sama awak nak jauh Riau dengan Kepri sama di Brazil.
0: Sama di Brazil.
3: Di kakak itu.
0: Kalau gitu kita syukuri aja dulu ya Bunda Isal ya.
3: Syukuri aja lah. Nanti turun nanti hujan tuhnya.
0: Betul betul betul betul.
3: Nikmatilah yang sekarang ini kan.
0: Ah betul tuh Bunda Isal.
3: Ngeluhnya kita kalau yang satu tidak menurun susah juga.
0: Iya
3: yang
0: betul.
3: Kita berdoa kan, berdoa supaya turun nanti hujan
0: gitu. Amin, betul tuh Bunda Isal.
3: Ya.
0: Bunda Isal lagu apa nih?
3: Oh, lagu dari siapa lah? Sandi Sandoro lah.
0: Sandi Sandoro judulnya?
3: Tak Pernah Padam.
0: Tak Pernah Padam. Oke. Okay. Salamnya buat siapa di sana, Bunda?
3: Salam-salamnya itu yang baru masuk tadi dan ini enggak tahu ya.
0: Bu Erna, ada Bu Erna kilometer 13.
3: Ibu Emma.
0: Bu Erna, iya.
3: Hai Ma, ya Ibu Erna, salam kenal Bu Erna ya dari Pasir Pengarayan, Rekan Hulu Riau. Siapa tadi Ibu Permata, Permata Intan.
0: Bunda Permata, ada Mak Berlian.
3: Oh, Permata, ada Mak Berlian. Pak Udin katanya tadi ya.
0: Iya.
3: Pak Udin, salam kenal Pak Udin ya. Semoga selalu di sana. Dan untuk semualah pendengar RI Tanjung Pinang, di mana saja berada, semoga selalu. Ini siapa Adrian ya?
0: Riki ini Bunda Isal.
3: Riki. Oh, aduh nak kupingnya.
0: Emang suara kami yang agak sama.
3: Sama Riki, tidak ada beda.
0: Iya. 12.
3: Kalau untuk semualah penyiar di Tanjung Pinang ya.
0: Baik, terima kasih Bunda Isal.
3: Riki juga, semoga selalu sekeluarga Riki.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Berkah umurnya, murah rezekinya, banyak duitnya Riki.
0: Amin, terima kasih Bunda.
3: Kue amin. Terima kasih Riki.
0: Sama-sama Bunda Isal.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Isal, banyak duit. Baik pendengar, kita dengarkan lagu nih. Lagu yang sudah dipilih ya. Dan nanti kita kembali lagi di Persada Indonesia 100% Indonesia.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak

0: Baik, terima kasih masih bersama kami di Persada Indonesia ya, 100% Indonesia. Dan kita akan kembali nih yang sepertinya sudah ada ingin bergabung bersama kita kembali nih. Halo Persada Indonesia, selamat siang.
1: 100% Indonesia, selamat siang Bang
0: Riki. 100% Indonesia, kok tumben sih masuk jadi penelpon ke-8 nih Bang Ile.
1: Maklum, tadi menelpon. Kata-kata kan pulsa habis, kata-kata
0: beli pulsa. Oh ternyata pulsa aja
1: makanya beli pulsa.
0: Apa kabar Bang Ile, sehat?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Ini lagi ya nih?
0: Iya betul, Bang Adian ada, ini katanya ada urusan keluarga nih 2 hari ini, jadi saya yang menggantikan.
1: Itu balikin tuh, bantu nolong kawan tuh.
0: Oh, iya dong. Bang Ile, Kijang bagaimana, panas berdentang?
1: Bang Riki, dingin.
0: Dingin?
1: Hatiku dingin, biar panas.
0: Kok bisa hatinya dingin tuh, cemana tuh?
1: Kan cuaca kan, hati-hati dingin.
0: Oh hati tuh
1: dingin, jadi panas.
0: Iya.
1: Betul kan?
0: Betul Bang Ile, betul.
1: Cuaca kan, cuaca di hati kan dingin.
0: Cuaca di hatiku dingin.
1: Hatiku dingin,
0: cuaca
1: juga ini panas.
0: Bisa aja Bang Ile nih. Bang Ile enak lagu apa nih?
1: Dua sejoli
0: dari?
1: 19 deh.
0: Oh iya, Dewa 19 ya. Dewa 19.
1: Adam dan Hawa, judulnya kan?
0: Ah iya, Adam dan Hawa kan. Dewa
1: Adam dan Hawa, Adam dan Hawa, Juli.
0: Oke, Bang Ile, salam-salamnya nih buat siapa nih?
1: Nah, salam ya. Riki untuk siang ini.
0: Terima kasih.
1: Bagian matang dari batin, Riki.
0: Amin.
1: Amin,
0: Rabbal, amin.
1: Salam-salamnya. Untuk Mas Dian lagi ada acara?
0: Iya, lagi ada acara keluarga katanya.
1: Dan acara keluarga lancar.
0: Amin.
1: Itu untuk Mbak Rita, Mbak Rima, Mbak Liza, Mbak Rika.
0: Iya.
1: Dian lah, mantapnya di Destina.
0: Baik.
1: Kita panggil telepon, ini di Bogor, Ahmad di Bandung, Ayu Bengkulu, Anu Ayu di Jambi, Mbak Ika Jambi, Bang Jaisa Panjang, Pak Gapar Balai, Mas Jaisa Batu, Mbak Rika, Mbak Mia, Putri Pondok alias Comot, Putri Rika, Bu Deli, Mbak Balap, Mbak Rosi,
0: Mbak Rosi, baik.
1: Kemudian Pak Herman, Pak Bumi, Pak Ahmad 12, Lukman Lubaka, Walik 20, Mbak Dhani, Bunda Yepang, Sia, untuk Bu Hani, Mama, maaf bunda-bunda Sulami.
0: Iya. Yeah.
1: Dengar ya, dari Bangkak Bitung.
0: Iya. Yeah.
1: Mbak Ria, Mbak Ida Karas. Untuk di Pekan Baru, ya, apa lupa Pekan Baru. Kan? Itu untuk. Lagi apa ya, orang-orang Kijang suka lupa. Ya, orang-orang Kijang suka WWI. Semuanya.
0: Iya. Yeah.
1: Untuk semuanya lah, kalau nelpon, dengar, Suhatu, Rinan.
0: Iya.
1: Kan, Bu Panjang, Berkat, Herat.
0: Baik.
1: Baik, ya.
0: Baik, Bang Ile. Apa tuh?
1: Ini Pak Adi Budianto, Budi Noviani, sama Pak Adi Selipok di Lompak.
0: Yeah. Oke, baik, Bang Ile.
1: Siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Bang Ile di Kijang ya. Tumben maksudnya di penelpon ke-8. Biasanya paling pertama tuh Bang Ile. Ternyata pulsanya habis. Baik, kita akan kembali nih. Halo Persada Indonesia, selamat siang. Assalamualaikum.
2: 100 Persada Indonesia, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini dihitung ke-9.
2: Tadi katanya ke-8 ya, kita kan ke-9 lah.
0: Dengar aja Kak Delia.
2: Tapi kan kita kan dengar seniornya ngomong gitu.
0: Iya. Iya kan Bang Ile biasanya awal-awal tuh Kak Deli kan. Ternyata pulsanya habis.
2: Aku dari awal tuh sudah mau tekan. Keduluan sama Bang Bayu.
0: Oh iya Bang Bayu.
2: Bikin kerja dulu lah tadi kan. Adon dulu ya, mau diadon.
0: Iya.
2: Tapi mendengar lagunya ya lumayan lah. Jempol hari ini, jemput 4 hari ini ya. Semua bapak-bapak sama bapak-bapak.
0: Wah.
2: Lagunya enak-enak.
0: Enak-enak ya, betul ya. Betul Kak Deli. Makanya asik-asik nih lagu yang dipilih-pilih.
2: Aku tadi nih Masalah tiket nih, jempol kaki dua, jempol tangan dua, boleh lah hari ini.
0: Nah, kalau Kak Deli nama lagu apa nih berarti kalau Kak Deli?
2: Nah, itu dia. Kita mau nyari lagu yang kayaknya lagunya ini lagu sayang-sayang, kayaknya lagu rindu-rindu nih. Ini lagu-lagu belum lama juga lah ya. Ini aja lah, Mbak Riki, dari Al-Ghazali.
0: Al-Ghazali judulnya?
2: Kesayanganku.
0: Kesayanganku.
2: Ingatlah kesayanganku, jangan tinggalkan aku.
0: Asik. Ada. Al-Ghazali kesayanganku. Yeah. Oke, salam-salamnya nih Kak Deli buat siapa aja. Yeah,
2: pokoknya semuanya tuh kesayangan lah.
0: Amin.
2: Bukan cuma satu sum, semuanya kesayangan.
0: Betul.
2: Untuk Bang Riki, semoga sehat selalu Bang Riki ya.
0: Amin, terima kasih. Terima kasih Kak Deli.
2: Keluarga kecilmu selalu diberkati Tuhan. Amin. Lancar dalam bekerja lah ya.
0: Amin, Arbal, amin.
2: Tadi awal ada Bang Bayu. Thank you Bang Bayu ya doanya. Semoga Bang Bayu pun sehat selalu.
0: Amin.
2: Pak Hamsa juga ya.
0: Iya.
2: Bunda Permata. Mak Berlian. Mama Rika. Bu Erna Batu 13 juga ya. Sering-sering masuk Bu. Enak juga lagunya tuh.
0: Iya betul tuh.
2: Bunda Isol tadi ya di Pekanbaru sama Bu Yus, sama kembar juga.
0: Baik.
2: Tadi baru ilek ya?
0: Iya, Bang Ilek.
2: Bang Ilek kita. Pak Demi gimana nih? Apa kabarnya? Kok nggak ada suaranya?
0: Sama,
2: nggak
0: Pak.
2: Ada WA-nya.
0: Pak Demang, barusan WA nih. Nih Riki bacain, saya bacain ya, Pak Demang nih. Dia WA malah begini. Bang Riki, salam kenal dari Pak Demang. Iya Pak Demang, salam kenal kembali. Kalau enggak Pak Demang monitor gitu.
2: Aku udah tadi kan, kenapa ini kok orang tua ini kok tak ada ya? Ya Ustaz ini. Ya semoga sehat selalu. Capek mungkin ya, dia kan kemalaman loh. Gerak jalan
0: oh,
2: kan.
0: Oh iya betul.
2: Dia pakai kacamata hitam.
0: Waduh.
2: Bapak payung. Aku enggak tengok mana Pak Demang. Tahu yang mana satu.
0: Semua pakai kacamata hitam ternyata.
2: Nanti baris ada 45 kita ikut ya.
0: Boleh.
2: Masih kuat lo kakiku nih.
0: Oh iya.
2: Kalau disuruh lomba makan, aku nyerah. Tapi kalau disuruh lomba tanjak pinang, ayo. Tanjak di sana itu. Aduh, ya ada acara nih sekarang lagi banyak kan acara juga.
0: Iya betul tuh Kak Deli.
2: Cuma kalau panjat pinang memang seru, paling enak nih sama orang
0: kalau panjat pinang. Betul. Paling seru tuh memang panjat pinang tuh Kak Deli.
2: Iya kan? Kalau tarik tambang Riki, pernah kami ikut jalan tarik tambang. Ayo Kak ikut. Aku bilang sudah badanku kecil.
0: Yang ada ditarik sama tambang nanti.
2: Jadi biar kita nggak kalah nggak jatuh. Kata kawan begini, kita ulur aja, begitu dia tarik kita
0: tarik kembali ya betul.
2: Aduh masih alat curang namanya itu, aduh tidak pakai tenaga, ya kita berawal aja lah ya.
0: Betul.
2: Tapi seru kok 17-an itu.
0: Betul meramaikan nih Kak Deli.
2: Meramaikan, yang mesti panjat pinang takkan lupa lah tuh. Ini hari tempat mau ucin ini lagi ada lomba loh.
0: Oh iya.
2: Kayaknya belum masuk mau ucin ini. Mungkin dia
0: sibuk ya. Panitia agaknya panitia lomba.
2: Iya. Aduh mau ucin lucu ada orang tua satu ini. Iya Mak Dani. Apa kabar? Tak dengar suara Mak Dani ya. Dah lama nih. Ada Pak Ahmadi juga di Kijang ya.
0: Yeah.
2: Mama Rosi mungkin lagi nonton kali ini Mama Rosi ini.
0: Betul tuh lagi nonton lomba-lomba kayaknya.
2: Kalau kita lomba di rumah aja. ada siapa ini? Bang Udin juga Pak Umar. Bang Uya juga lah ya. Semoga sehat. Mungkin Bang Uya lagi lomba ikut lomba kali.
0: Mungkin.
2: Ya, Pak Demang masuk lah.
0: Udah, Pak Demang WA aja tadi. Selalu WA dia.
2: Iya, emang selalu WA. Semalam dia masuk sama Mbak Rika.
0: Iya.
2: Mbak Rima. Mbak Rika, Mbak Rima tadi ya. Mbak Rika. Mbak Rika tadi ya. Pokoknya semuanya yang masuk di pro, di pro 4 lah, di pro 1 yeah. Senggol semua, semoga dalam keadaan sehat.
0: Amin.
2: Selamat Sulami juga ya Bunda yeah. Hani. Sulawesi Tengah kalau lagi monitor, selamat sore juga semua ya.
0: Yeah.
2: Dadi di sana ya, ada Bu Tarida. Semoga dalam keadaan sehat semuanya.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Oke, Bang ya, untuk Bang Riki, semoga selalu diberikan kesehatan selalu ya, lancarkan segala sesuatunya itu ya.
0: Baik, terima kasih Kak Deli.
2: Ya. Ya, ditunggu lagunya ya.
0: Bye, Kak Deli.
2: Thank you, bye-bye.
0: Bye-bye. Terima kasih, Kak Deli. Di kilometer 5 bawah ya. Baik, pendengar, kita dengarkan dulu nih lagu yang sudah dipilih ya. Dan nanti kita akan kembali lagi di Persada Indonesia. 100% Indonesia.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Masih di Persada Indonesia ya, 100% Indonesia. Dan kita sudah di penghujung acara Persada Indonesia edisi hari ini, hari Minggu, di hari ke-23 bulan Agustus tahun 2026. Dan akhirnya saya juga undur diri dari segmen Tanjung Pinang Siang ya, edisi hari ini ya. Baik, saya Ricky Herluda pamit undur diri. Dan nanti kami akan mengajak Anda menuju Tanjung Pinang sore bersama rekan kami Rima Melati. Dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Sore. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
3: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
2: Liza Andriani.
4: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Rika Pertiwi.
5: Berdasarkan informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
2: Rima Melati.
5: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik. Sebagian hanyut di dalam dendam dan amarah. Sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil dan seterusnya. memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
6: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Untuk sore hari ini, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk sore hari ini saya Rima Melati akan menemani Anda dengan rangkaian acara dan juga informasi serta hiburan. Untuk hari ini, hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026, mengawali kebersamaan kita, kita akan mengikuti program acara Laga Cerdas. Untuk sore hari ini kita akan dengarkan ya, Laga Cerdas ini dari SD Negeri 003 Tanjung Pinang Kota, kemudian juga ada SD Negeri 008 Tanjung Pinang Kota, SD Negeri 010 Tanjung Pinang Kota, dan SDS Bintan bersama Yuherda Navatikova. Kami ulangi, bersama Yuherda Navatilova SPD. Baiklah pendengar, jangan kemana-mana, dengarkan ya acara Laga Cerdas untuk hari ini.
9: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
10: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
11: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
12: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa RRI Tanjung Pinang di mana saja berada. Pada sore ini kami hadir dalam semangat belajar, berkompetisi, dan berpartisipasi dalam acara Laga Cerdas Tingkat Sekolah Dasar Sekota Tanjung Pinang. Hasil kolaborasi antara LPP RRI Tanjung Pinang dan Dinas Kota Tanjung Pinang. Laga cerdas bukan sekedar ajang adu cepat menjawab pertanyaan. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi wadah untuk mengasah wawasan, melatih daya pikir kritis, membangun kerja sama tim, serta menanamkan nilai sportivitas kepada generasi muda Indonesia. Langsung saja kami perkenalkan regu yang akan bertanding pada sore ini. Kita mulai dari regu A. Dipersilahkan untuk memperkenalkan diri.
1: Perkenalkan, kami dari SD 003 Tanjung Pinang Kota. Nama saya Beverly Kristiani. Di samping kanan saya Kriselda, di samping kiri saya Zofin Kasialatan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih untuk regu A. Selanjutnya regu B.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari SD 008 Tanjung Pinang Kota. Nama saya Flora Maharani. Di sebelah kanan saya Dava, di sebelah kiri saya Aska.
0: Baik, terima kasih regu B. Selanjutnya regu C, persilakan memperkenalkan diri.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SDN 010 Tanjung Pinang Kota. Nama saya Alisa Ramadhani dan di sebelah kanan saya ada Lutfi Saki Zaidan dan di sebelah kiri saya Kaila Nurul Afifah. Terima kasih.
0: Luar biasa. Terima kasih regu C. Selanjutnya di regu D.
4: Selamat sore, perkenalkan kami dari sekolah SD Swasta Bintan. Nama saya Renata, sebelah kanan saya ada Marvella Kristadela, sebelah kiri saya Jayden Tan. Terima kasih.
0: Baiklah, terima kasih. Pemirsa semua, inilah peserta dari regu A, B, C, dan D. Selanjutnya, dewan juri yang bertugas untuk menilai adalah yang pertama Pak Jomi Maskot Situmorang SPD, yang kedua adalah Ibu Eva Marlina SPD, yang ketiga adalah Ibu Ayu Puspasari SPD. Selamat datang kepada Ibu dewan juri. Kita mulai acara ini dengan mempersilahkan kepada regu A untuk memilih amplop yang ada di tangan saya. Pada adik-adik dipersilahkan untuk memilih amplop nomor 1, 2, 3, 4, atau 5. Dipersilahkan untuk regu A. Pakai mic-nya sayang.
5: 2.
0: Baik, nomor 2 untuk regu A. Simak pertanyaannya dengan baik. Pecahan yang nilainya sama dari 1 per 2 adalah

0: Silahkan untuk menjawab. Soal pertama, Regu A.
1: 2/4.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: Nilai 100 untuk Regu A.
0: Iya. Soal kedua. Sebutkan 5 pulau besar yang ada di Indonesia. Silahkan Regu A untuk menjawab.
1: Kalimantan, Sulawesi, Papua, Sumatera, Jawa.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: Nilai 100 untuk Regu A.
0: Soal nomor 3 untuk Regu A. Jelaskan perbedaan antara hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Berikan masing-masing satu contoh. Silahkan Regu A untuk menjawab.
1: Herbivora itu pemakan tumbuhan, contohnya
3: kambing. Terus apa lagi? Omnivora.
1: Karnivora itu pemakan daging, contohnya singa.
3: Kalau
1: omnivora itu pemakan segalanya.
3: Jam.
1: Apa?
3: Apa? Jam. Jam.
0: Bagaimana Dewan Juri? Ananda, adik Regu A sudah selesai? Boleh dibantu? Boleh pegang mic-nya?
1: Katanya jamur.
0: Iya, bagaimana Dewan Juri?
4: Coba diulang.
0: Diulang untuk Regu A jawabannya?
1: Semua.
0: Contoh omnivora?
1: Jamur.
3: Iya.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: Nilai 90 untuk Regu A.
0: Kita lanjut untuk Regu A. Sebutkan 2 fungsi dari imbuhan me.

0: Silahkan Regu A untuk menjawab.
1: Tidak mempunyai tolong jawab.
0: Iya, boleh.
2: Menyatakan sama. Banyak data tak mempunyai.
0: Bagaimana Dewan Juri? Bisa diulang jawabannya, nak?
3: Menyatakan dan mempunyai.
0: Bagaimana Dewan Juri?
4: Salah, nilai nol untuk Regua.
0: Soal terakhir. Untuk Regu A. Siapa pencetus semboyan Bhinneka Tunggal Ika?

0: Silahkan untuk dijawab, Regu A.
1: Sutano.
0: Silahkan, adik, untuk dijawab.
2: Sutano.
0: Bagaimana dewan juri?
3: Nilai nol untuk Regu A.
0: Oke, tepuk tangan untuk Regu A. Kita lanjutkan dengan Regu B. Silakan untuk memilih amplop yang ada di tangan saya.
4: Nomor 1.
0: Baik, nomor 1 untuk Regu B. Masih semangat adik-adik semua? Mana tepuk tangan hebatnya? Yang kuat dong. Oke, luar biasa. Terlihat dari senyumnya, tepuk tangan kuatnya, semangatnya juga masih membara. Kita mulai untuk Regu B dengan pertanyaan pertama. Berapa komposisi atau menggabungkan dari bilangan di bawah ini? 4.000 ditambah 500 ditambah 60 ditambah 7.

0: Silahkan Regu B untuk menjawab.
1: Sabar. Empat berapa? 4.750.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: Salah. Yang benar itu adalah 4.567. Nilai 0 untuk Regu B.
0: Oke, tepuk tangan untuk Regu B. Soal kedua. Siapa nama Presiden Republik Indonesia keempat

0: Silahkan Regu B untuk menjawab.
1: Muhammad Yamin.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: Salah, nilai 0 untuk Regu B.
0: Baik, fokus untuk Regu B. Soal nomor 3. Apa yang dimaksud dengan gaya? Sebutkan 3 macam gaya beserta contoh penerapannya.

0: Silakan Regu B untuk menjawab.
1: Cinta.
0: Bagaimana Dewan Juri? Bagaimana Regu B?
2: Karena tidak dijawab, nilai 0 untuk Regu B.
0: Baik para pemirsa dan pendengar, mari kita tepuk tangan dulu untuk Regu B biar semakin semangat. Ayo Regu B, kita lanjut dengan soal berikutnya. Sebutkan 3 langkah-langkah menulis puisi.

0: Bagaimana, Regu B?
1: Memikirkan judul, menentukan alur, dan menentukan akhir cerita.
0: Bagaimana dewan juri?
2: Oke, nilai 40 untuk Regu B.
0: Soal selanjutnya. Siapa sajakah tokoh dalam Panitia 9 yang bertugas merumuskan sila-sila Pancasila? Silahkan Regu B untuk menjawab.
1: Insinyur Soekarno, abis itu.

0: Bagaimana Dewan Juri?
1: Karena dia jawab satu, berarti nilainya nilai 10 untuk Regu B.
0: Baik, terima kasih untuk Regu B. Selanjutnya kita ke Regu C. Silakan memilih amplop yang ada di tangan saya. Ada nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Silakan adik-adik, Regu C.
2: 5.
0: Nomor 5 untuk Regu C. Baik, silakan disimak dan dipahami. Kita mulai dengan soal pertama. Sebutkan sifat-sifat bangun ruang persegi.

0: Bagaimana Dewan Juri?
1: Tidak dijawab berarti nilai nol untuk Regu C.
0: Kita lanjut dengan soal berikutnya untuk Regu C. Berapa tinggi net poli putra internasional?

0: 35 kali 40?
1: Bagaimana Dewan Juri?
2: Salah, nilai 0 untuk regu C.
1: Iya, semangat untuk regu C. Bapak Ibu dipersilakan untuk memberi semangat kepada anak-anak kita semua. Mana semangatnya? Tepuk tangan hebatnya. Ayo senyum. Senyum dong, senyum semangatnya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan untuk pertanyaan regu C. Apa yang dimaksud dengan metamorfosis sempurna? Sebutkan urutan tahapannya dan berikan satu contoh hewan. Silahkan regu C untuk menjawab.
0: Pas.
1: Bagaimana Dewan Juri?
2: Nilai 0 untuk regu C.
1: Baik, regu C, kita lanjutkan soal berikutnya.

0: Bagaimana dewan juri?
1: Coba, coba. Apa?
2: Karena tidak dijawab, nilai 0 untuk Rego C.
0: Oke, tetap sembari semangat Bapak Ibu untuk anak adik-adik kita yang berada di peserta lomba laga cerdas ini. Soal terakhir untuk Regu C. Jelaskan pengertian Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Silahkan Regu C.
3: Pancasila sebagai dasar negara Indonesia

0: Baik, bagaimana Regu C? Bagaimana Dewan Juri?
1: Nilai 0 untuk Regu C.
0: Baik, kita tepuk tangan dulu adik-adik dari regu A, regu B, regu C. Ayo sampai regu D, tepuk tangan yang semangat untuk kita. Sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan untuk regu D. Silakan untuk regu D memilih amplop yang berada di tangan saya. Ada nomor 3 dan nomor 4.
2: 4.
0: Nomor 4 untuk regu D.
2: Tadi itu kita diskusi.
0: Baik, silahkan disimak untuk regu D dengan pertanyaan pertama. Berapa mililiter dari 4 liter? Silahkan untuk regu deh.

0: 4.000.
1: Ya, silahkan, Regu deh.
0: 4.000.
1: Bagaimana Dewan Juri?
2: Nilai 100 untuk Regu deh.
1: Soal nomor 2. Apa nama pelabuhan utama di Kota Tanjung Pinang yang melayani penyeberangan ke Kota Batam dan daerah lainnya?
3: Pelabuhan Sri Bintan.
1: Bagaimana Dewan Juri?
2: Kurang lengkap ya, jadi kami berikan nilai 80 untuk Regu deh.
1: Iya, kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Mengapa kita harus menjaga kesehatan organ pernapasan? Sebutkan 4 kebiasaan yang dapat menjaga kesehatan organ pernapasan.

0: menjaga organ pernapasan dapat membuat kita bernapas lebih baik. Cara menjaganya yaitu, yang pertama, hindari asap rokok atau merokok. Yang kedua, makan makanan yang sehat. Tiga.
1: Silahkan, Regu deh.
0: Tiga.
1: Bagaimana Dewan Juri?
2: Kurang lengkap ya, jadi ini nilainya adalah 60 untuk Regu deh.

Soal selanjutnya. Sebutkan 3 langkah-langkah menemukan informasi penting dalam teks.

0: Yang pertama, cermati teks dengan seksama. Mencoba mencari kata kuncinya. Yang ketiga, mencoba membuat pertanyaan dari teks tersebut.
1: Bagaimana Dewan Juri?
2: Nilai 70 untuk Regude.
3: Baik.
1: Tepuk tangan semangat dulu dong. Mana nih peserta lainnya? Regu A, Regu B, dan Regu C. Oke, kita lanjutkan pertanyaan terakhir untuk Regu D. Apa manfaat kegiatan gotong royong di lingkungan sekolah?

0: Silahkan Regu deh.
1: Membuat kita menjadi lebih rukun, membuat lingkungan sekolah terasa lebih nyaman, dan terlihat bersih.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: Nilai 100 untuk Regu deh.
0: Baik, selesai sudah dari Regu A, B, C, dan D. Pertanyaan untuk setiap regu, kita saksikan perolehan nilai dari setiap regu. Dari regu A, memperoleh nilai 290. Untuk regu B, memperoleh nilai 50. Untuk regu C, memperoleh nilai 0. Kita semangat terus. Untuk regu D, 410. Baiklah, itu perolehan nilai dari setiap regu. Semangatnya dulu dong untuk peserta. Mana nih senyumnya. Oke, tepuk tangan yang hebatnya mana dong? Mana nih? The crowd. Iya, kepada pemirsa dan Bapak Ibu, dipersilakan untuk memberikan semangat lagi kepada anak-anak biar tidak kaku di depan ini. Silakan tepuk tangannya Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya, pendengar dan pemirsa RRI Tanjung Pinang di mana saja berada, hadirin dewan juri dan peserta lomba, kini kita akan masuk pada babak rebutan. Pada babak ini, jawaban yang tepat akan memperoleh nilai 100. Dan jawaban yang salah atau kurang tepat akan dikurangi 100. Untuk seluruh peserta, jangan ragu dengan kemampuan yang telah kalian persiapkan. Percayalah pada ilmu, kerja sama tim, dan usaha yang telah kalian lakukan. Sebelum kita mulai babak rebutan, masing-masing regu untuk menekan belnya dimulai dari regu A, regu B, regu C, regu D. Baik, terima kasih adik-adik semua. Dengarkan pertanyaan dengan baik. Jika pertanyaan belum selesai dan bel sudah ditekan, maka pertanyaan akan dihentikan. Dan peserta yang menekan bel langsung menjawab. Kami mulai pertanyaan rebutan. Silakan simak baik-baik. Berapa hasil perkalian dari bilangan 25 dikali 9? Silakan Dewan Juri.
3: 225.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: Coba diulang.
3: 225.
2: Nilai 100 untuk Regu D.
0: Oh, luar biasa. Semangat untuk Regu D. Selanjutnya, soal nomor 2. Sebutkan nama-nama pahlawan nasional Indonesia yang kamu ketahui minimal 3. Bagaimana Dewan Juri?
2: Regu D.
1: Cuk Nyakdin, R.A. Kartini, Soekarno.
0: Bagaimana?
2: Nilai 100 untuk Regu D.
0: Soal ketiga. Jelaskan pengertian rantai makanan dan buatlah satu contoh rantai makanan yang terdapat di bawah.
2: Di sawah itu.
0: Di sawah, maaf diulangi. Jelaskan pengertian rantai makanan dan buatlah satu contoh rantai makanan yang terdapat di sawah. Silakan.
2: Silakan.
1: Rantai makanan adalah proses makan dan memakan yang Rantai makanan pertama adalah padi. Rantai makanan kedua adalah tikus. Rantai makanan ketiga
4: bukan ada kucing.
0: Bagaimana Dewan Juri?
1: Tapi puncak makanannya ular.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: Kurang tepat. -100 untuk Regude.
0: Oke, beri tepuk tangan yang semangat. Soal berikutnya. Masih soal rebutan ya. Disimak pertanyaannya. Puisi akrostik adalah?
1: Puisi yang memiliki awalan, urutan awalan, ya nama, nama.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: Nilai 100 untuk Regude.
0: Iya. Selanjutnya, ayo semangat Regu A, Regu B, dan Regu C. Mana semangatnya? Tepuk tangan hebatnya dulu. Oke, kita lanjut dengan pertanyaan terakhir. Di babak rebutan. Mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting bagi bangsa Indonesia?
2: Regu C, ayo.
3: Karena persatuan dapat membuat hidup warga rukun, damai, aman, dan tentram.
2: Nilai 100 untuk Regu C.
0: Iya. Berakhir sudah soal rebutan kita pada sore ini. Selanjutnya kita saksikan perolehan nilai dari setiap regu. Regu A 290. Untuk regu B 50. Untuk regu C 100. Dan untuk regu D 610. Luar biasa, hebat dan semangat anak-anak generasi penerus bangsa. Baiklah. Untuk pendengar dan pemirsa RRI Tanjung Pinang di mana saja berada, hadirin Dewan Juri dan peserta lomba rangkaian laga cerdas tingkat sekolah dasar Sekota Tanjung Pinang telah kita lalui bersama. Hari ini telah menyaksikan semangat belajar, kemampuan berpikir kritis, serta kerja sama tim, sportivitas yang luar biasa dari seluruh peserta. Kepada para pemenang babak penyisihan, kami ucapkan selamat. Jadikan kemenangan ini sebagai motivasi untuk terus belajar, berkarya, dan menginspirasi. Bagi peserta yang belum berhasil, jangan berkecil hati karena setiap pengalaman ada bekal berharga untuk meraih keberhasilan yang lebih besar di masa mendatang. Terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang, RRI Tanjung Pinang, Dewan Juri, dan para guru pendamping yang telah mendukung terlaksananya acara Laga Cerdas tingkat sekolah dasar Sekota Tanjung Pinang ini dengan baik. Semoga kolaborasi ini terus menghadirkan ruang bagi lahirnya generasi muda yang cerdas, berkarakter, kreatif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Akhir kata, saya Yuherda Novatilova selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada acara Laga Cerdas berikutnya. Dengan semangat yang lebih besar dan prestasi yang lebih gemilang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sebaiknya Anda tahu. Di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
1: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
0: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
2: 1, 2, 3, bunga, 4, 5.
0: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar, bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
3: Saya mau pergi ke Indonesia lagi.

Pendengar, saat ini sudah menunjukkan pukul 15:56 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi berikut ini, pendengar, pemerintah Kota Tanjung Pinang kembali menggelar gerak jalan 8 km sebagai bagian dari rangkaian Tri Lomba Juang dalam memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan itu, pendengar, mendapat antusias masyarakat dengan diikuti 156 peserta yang tampil dengan berbagai atribut kreatif. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansa mengatakan pelaksanaan gerak jalan 8 km itu tidak hanya menjadi kegiatan untuk memeriahkan peringatan kemerdekaan. Menurutnya, pendengar, kegiatan itu juga menjadi ruang untuk menumbuhkan semangat kebersamaan, persatuan, dan kekompakan, serta menjaga stabilitas daerah. Dan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Kota Tanjung Pinang, Ruli Priadi, menjelaskan, pendengar, pelaksanaan kegiatan gerak jalan pada Minggu pagi berjalan lancar dengan dukungan cuaca yang cukup baik. Antusiasme peserta juga terlihat dari berbagai atribut yang digunakan, khususnya peserta perempuan yang tampil dengan kreativitas masing-masing. Baiklah, pendengar, untuk sore hari ini sudah teduh ya. Kita lanjut lagi untuk mendengarkan lagu berikut ini ya.

0: Mendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan mengikuti lintas berita berjaringan Korwil Nusantara 15.
1: Di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Pedang Prabu.
3: Pemilik konsesi di Indonesia yang tersebar di seluruh Kalimantan dan Sumatera, yang di wilayah konsesinya ada titik api dan terjadi kebakaran.
4: Tapi diperkirakan ini adalah merupakan jaringan yang sama, karena dari tersangka ataupun yang ditangkap kemarin itu adalah...
5: Lalu juga berhasil meretas Google. Dari Google, beliau ini dapat apresiasi, dibayar pakai dolar.
2: Sari berita, Menteri Lingkungan Hidup sebut kebakaran hutan dan lahan secara nasional mencapai 85 ribu hektar. Tim gabungan gagalkan penyeludupan narkotika jenis sabu cair seberat sekitar 2,6 ton dan 1,57 juta batang rokok ilegal dari kapal kargo berbendera Tanzania. Inilah berita Korwil 15 Pedang Prabu selengkapnya Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya Rita Ismail. Pendengar, mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Pekanbaru. Menteri Lingkungan Hidup sebut kebakaran hutan dan lahan secara nasional mencapai 85 ribu hektar. Santi Yunas selengkapnya melaporkan.
6: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengungkap sekitar 335 perusahaan pemegang konsesi di Sumatera dan Kalimantan terindikasi memiliki titik api di wilayah konsesi mereka. Adapun total luas lahan yang terbakar di wilayah konsesi mencapai hampir 85 ribu hektar. Hal ini diungkapkan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat saat meninjau lokasi karhutla di Jalan Keluarga Kelurahan Ripo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau pada Sabtu kemarin.
3: Dan sekarang terindikasi sudah ada sekitar 335 perusahaan pemilik konsesi di Indonesia yang tersebar di seluruh Kalimantan dan Sumatera, yang di wilayah konsesinya ada titik api dan terjadi kebakaran. Walaupun hanya 1 hektar, 2 hektar, tapi tetap itu di wilayah konsesi dan mereka tentu bekerja untuk segera memadamkan. Dan totalnya ada hampir 85 ribu hektar di wilayah konsesi yang terbakar di seluruh Indonesia.
6: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan juga menegaskan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan akan terus dilakukan, termasuk terhadap perorangan maupun perusahaan yang terbukti melanggar.
7: Ada satu orang yang kita tetapkan sebagai tersangka. Secara keseluruhan di Provinsi Riau mengalami penurunan, hanya satu titik di Kabupaten Pelalawan, khususnya di Perumutan, Desa Perumutan. Dari sekitar 26 hari masih berlangsung, tetapi yang jelas di Perumutan itu ada 280 sekian hektar yang terbakar.
6: Kondisi karhutla di Riau saat ini dinilai lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. Namun upaya pemadaman, mitigasi, dan penegakan hukum tetap dilakukan untuk mencegah api meluas dan mengancam permukiman warga. Terhitung hingga Juli 2026, luas lahan yang terbakar di Provinsi Riau mencapai 15 ribu hektar. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
2: Tim gabungan menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu cair seberat sekitar 2,6 ton serta 1,57 juta batang rokok ilegal dari kapal kargo berbendera Tanzania, MV Ocean Porter. Informasi selengkapnya disampaikan Sarah Melina dari RRI Batam.
8: 26 ton metapetamin atau sabu cair yang dikemas pada 8 drum dan 1 tangki yang disembunyikan di palka MV Ocean Porter diamankan Bea Cukai dan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Kapal itu sebelumnya telah dipantau aparat setelah terdeteksi melakukan aktivitas mencurigakan sip-to-sip narkotika di kawasan Andaman Selat Malaka sebelum bergerak menuju Selat Singapura. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama mengatakan, pemeriksaan dilakukan menggunakan sejumlah peralatan termasuk K9 Bea Cukai, Big Scatter X-Ray, Rigaku Narkotics Identitas Identification Kit serta Defender Omega milik BNN. Jumlah narkotika yang ditemukan menunjukkan adanya upaya serius untuk memasukkan narkotika tersebut ke Indonesia melalui jalur laut.
4: Tapi diperkirakan ini adalah merupakan jaringan yang sama, karena dari tersangka ataupun yang ditangkap kemarin itu adalah warga negara Myanmar. Dan kita juga dapat informasi bahwa masih ada kapal ataupun yang masih lalu-lalang di sekitaran perairan Selat Malaka untuk melakukan dropping. Entah dropping tujuannya kemana, yang pasti mereka akan selalu masih tetap mencari peluang untuk masuk ke wilayah Indonesia.
8: Jaka Budi Utama melanjutkan, selain sabu cair, pemeriksaan MV Ocean Porter juga menemukan 1,58 juta batang rokok tanpa pita cukai merek GD dalam sebuah kontainer. Nilai barang itu diperkirakan 3,9 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara sebesar 4,4 miliar rupiah. Biaya dan cukai BNN tak menampik jika temuan kali ini masih ada keterhubungannya dengan kasus yang terjadi beberapa minggu yang lalu. Pihaknya akan terus melakukan penelusuran jaringan untuk mengincar aktor di balik pengiriman sabu cair tersebut. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
2: Bupati Siak ajak Rahmat Setiawan yang mendapatkan penghargaan dari NASA dan Google bergabung ke Pemkab Siak. Berikut laporan Muhammad Fiza dari RRI Bengkalis.
9: Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli mengapresiasi pemuda asal Kecamatan Tualang, Rahmat Setiawan, yang berhasil meraih penghargaan dari NASA dan juga Google. Prestasi tersebut diraih meski sehari-hari bekerja sebagai pemotong rumput di salah satu perusahaan di Kabupaten Siak. Afni mengatakan kemampuan Rahmat tidak terlepas dari pengetahuan yang diperoleh saat menempuh pendidikan di SMKYPPI Siak, jurusan komputer. Menurutnya, prestasi tersebut menjadi bukti bahwa kemampuan dan keterampilan dapat berkembang meski berasal dari kondisi yang sederhana. Atas prestasi tersebut, Bupati Siak mengaku tidak ingin menyia-nyiakan potensi yang dimiliki Rahmat. Pemkab Siak akan memberikan kesempatan kepada Rahmat untuk bekerja di lingkungan pemerintah melalui mekanisme perekrutan yang tersedia untuk sementara waktu.
5: Saya mendapat informasi yang luar biasa, beliau ini berhasil meretas NASA, nama istilahnya. NASA diretas ya. Dia menemukan celah, lalu juga berhasil meretas Google. Dari Google, beliau ini dapat apresiasi, dibayar pakai dolar, dan dari NASA dapat penghargaan. Tentu kami dari Pemkab Siak tidak bisa langsung menjadikan beliau ini. Kalau bisa sih, pingin kami jadikan ASN, kan? Tapi kan tak bisa pula sekadar aturan. Tapi yang jelas ini adalah aset kita, aset bangsa, dan mudah-mudahan beliau bersabar melihat peluang, dan insya Allah kita akan memberikan pendampingan-pendampingan agar ilmu beliau ini juga bisa memberikan kemaslahatan untuk Kabupaten Siak.
9: Sementara itu, Rahmat Setiawan mengatakan dirinya pernah melakukan pengujian keamanan terhadap sejumlah situs, termasuk NASA dan Google, hingga kemudian mendapatkan penghargaan.
10: Dalam satu website itu terdapat tautan NASA, tapi di domain utamanya dapat ditemukan tiga tautan NASA, yang kalau ditemukan hacker jahat, bisa dibajaknya, bisa dimasukkannya virus atau malware, dan bisa memanipulasi halaman.
9: Rahmat juga menegaskan aktivitas yang dilakukan saat meretas berbagai website hanya untuk menguji sistem keamanan, dan tidak bertujuan melakukan tindakan negatif. Reporter RRI Bekas Maud Fiza melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Natuna sosialisasikan bantuan 38.500 benih kelapa untuk pengembangan 350 hektar lahan. Dari RRI Ranai, Yusfianti menurunkan laporannya.
11: Pemerintah Kabupaten Natuna menggelar sosialisasi persiapan bantuan benih kegiatan hilirisasi kelapa dalam APBN tahun anggaran 2026 dalam pelaksanaan tanam, pupuk, dan hari orang kerja WAKA di Gedung Sri Srinit Ranai pada Sabtu siang. Peserta sosialisasi terdiri dari para camat, kepala desa, serta kelompok petani yang menjadi penerima manfaat program bantuan benih kelapa. Sosialisasi menghadirkan Eva Efriani BR Tarigan dari Balai Besar Pembenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan BBPPTP Medan sebagai narasumber. Eva menyampaikan dalam program tersebut pemerintah menyiapkan sebanyak 38.500 bibit kelapa untuk ditanam pada lahan seluas 350 hektar di Kabupaten Natuna.
12: Untuk persiapan lahan, pengembangan bibit juga penanaman lanjut.
11: Bupati Natuna Cinsilan pada kesempatan tersebut mengatakan kelapa merupakan salah satu komoditas yang selama ini menjadi penopang ekonomi masyarakat Natuna secara turun-temurun.
12: Pemberian kesempatan kepada Natuna pemberian bibit kelapa dan lahan sebanyak 38.000 hektar.
13: Jasuran juga mengingatkan agar seluruh penerima manfaat menggunakan bantuan sesuai peruntukannya. Ia berharap program hilirisasi kelapa dalam dapat berjalan optimal, meningkatkan produktivitas petani, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Natuna secara berkelanjutan. Demikian, Yuspianti melaporkan.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Pendengar, kita beralih ke Padang. Masyarakat Kota Padang diimbau rutin memperbarui data administrasi kependudukan Adminduk setiap kali ada perubahan. Pembaruan data dinilai penting agar dokumen kependudukan tetap sesuai dengan kondisi sebenarnya dan tidak menimbulkan kendala ketika dibutuhkan. Melati Oktawina menurunkan laporannya.
14: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Padang Ances Kurniawan pagi tadi mengatakan kesadaran masyarakat untuk memperbaharui dokumen kependudukan masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, sebagian warga baru mengurus adminduk ketika sedang membutuhkan dokumen tersebut untuk keperluan tertentu. Padahal, kata Ances, pengurusan adminduk relatif sederhana dan tidak dipungut biaya. Pemerintah Kota Padang juga berkomitmen memberikan pelayanan maksimal melalui program Padang Melayani dengan target penyelesaian layanan maksimal 1 jam. Ia menginformasikan masyarakat perlu segera memperbaharui data apabila mengalami perubahan alamat, pendidikan maupun susunan keluarga. Dokumen kependudukan juga perlu diurus sesuai ketentuan, termasuk akta kelahiran dan perekaman KTPL bagi warga yang memasuki usia wajib KTP.
15: Pengurusan adminduk itu sangat sederhana ya, dan gratis. Ya, kita berkomitmen sesuai dengan moto Pemerintah Kota Padang, Padang Layani, itu maksimal layanan kita itu 1 jam setiap layanan, apapun itu. Update data ini sangat penting ini. Kadang-kadang kita pindah alamat atau merubah pendidikan. Kemudian akta kelahiran juga umur 17 tahun ke atas itu harus ngurus.
14: Kepala Disdukcapil Kota Padang Ances Kurniawan menjelaskan, untuk memudahkan masyarakat, layanan adminduk kini tersedia melalui dua mekanisme, yakni secara langsung dan daring. Layanan langsung dapat diakses melalui kantor Disdukcapil, kecamatan maupun kelurahan yang telah memiliki operator. Namun khusus perekaman awal KTPL, masyarakat tetap harus datang ke kantor Disdukcapil karena proses tersebut membutuhkan pemindaian retina mata dan face recognition. Disdukcapil juga memperluas akses melalui layanan jemput bola. Melati Oktawina melaporkan.
2: Kampanyekan kepedulian terhadap lingkungan. Walhi Riau bersama pemerintah Provinsi Riau dan RRI Pekanbaru gelar Festival Kirab Budaya Keadilan Ekologis. Selengkapnya disampaikan Haryo Gunawan dari RRI Pekanbaru.
16: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Walhi, menggelar Festival Kirab Budaya Keadilan Ekologis bertema Harapan untuk Lingkungan Hidup di Masa Depan, Minggu 23 Agustus 2026, yang diikuti ratusan peserta dari kalangan pelajar hingga pegiat lingkungan. Peserta tampil mengenakan pakaian adat dan busana bertema lingkungan. Kegiatan ini menjadi sarana mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, sekaligus menjaga keadilan ekologis. Kepala Departemen Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Organisasi Eksekutif Nasional Walhi, Puspa Dewi, mengatakan kirab tersebut juga membawa pesan kepada para pengambil kebijakan agar pembangunan tidak mengorbankan lingkungan.
17: Jadi kita ingin menyampaikan pesan kepada pengambil kebijakan, kita juga berharap akan makin banyak generasi-generasi yang akan datang untuk menyuarakan, untuk peduli gitu ya, untuk mengambil peran penting dalam menjaga lingkungan hidup, melestarikan hutan, menjaga sungai, laut ya, dan termasuk udara-udara kita.
16: Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau, Bobby Rahmat, mengapresiasi pelaksanaan Pekan Rakyat Walhi di Riau. Ia menilai keterlibatan pelajar dalam kirab budaya menjadi langkah positif untuk menumbuhkan kepedulian lingkungan sejak dini.
18: Kita berharap ke depan kita semakin banyak penggiat-penggiat pejuang lingkungan hidup kita, tujuannya agar Riau hijau dan juga bisa menghirup udara yang segar, dan kita juga tentunya berharap tidak terjadi lagi bencana karula, walaupun ada kita harus bersama-sama mengatasinya.
16: Festival tersebut turut diramaikan RRI Pekanbaru melalui rangkaian kegiatan RRI Fest 2026. Kegiatan ini diharapkan memperkuat kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
2: Semarak RRI Fest 2026 kolaborasi bersama Hari Jadi ke-19 Kelurahan Ranai Darat. Dari RRI Ranai, Afrizal melaporkan.
19: Ribuan warga di Kelurahan Ranai Darat tampak antusias mengikuti kegiatan senam bersama dan jalan sehat yang digelar dalam rangka Semarak RRI Fest 2026 kolaborasi bersama Hari Jadi ke-19 Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Munguran Timur yang dipusatkan di halaman kantor Kelurahan Ranai Darat Minggu pagi. Dalam sambutannya, Lurah Ranai Darat A.R. Juri Marisa menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang sudah berpartisipasi dalam menyukseskan kegiatan yang dilaksanakan.

0: Pada kesempatan itu, Kepala Stasiun LPP RRI Ranai, Vespa Kisnawati menyampaikan, kegiatan RRI Fest 2026 yang digelar juga disejalankan dengan peringatan HUT RRI. Kedepannya diharapkan, kolaborasi yang dilaksanakan dapat dilakukan pada kegiatan lainnya yang dapat memberikan manfaat untuk masyarakat.
1: Dalam rangkaian kegiatan ulang tahun RRI tanggal 11 September nanti, jadi kami berkolaborasi dan kebenaran kegiatannya pun sama yang ada di Kelurahan Raya Barat. Sama seperti kata Bu Lura tadi, semua Rp0. Maka kami berkolaborasi sehingga tetap rela untuk kegiatan hari ini.
0: Selain kegiatan senam bersama dan jalan sehat yang digelar, serangkaian kegiatan lainnya juga dilaksanakan, yakni donor darah, cek kesehatan gratis dengan menghadirkan dokter umum, dokter THT, dan dokter gigi dari RSAU Lanut Raden Sajat Natuna, serta aksi bersih lingkungan dan bazar UMKM. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
2: Event Road to Rangmudo Fest 2026, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dorong kreativitas anak muda dan ekonomi kreatif. Alwan Ahmad Fauzan menurunkan laporannya.
3: Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat siap memperkuat sinergi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif, pelestarian budaya, dan pembinaan generasi muda. Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah Pasaman Barat Dodisan Ismail saat resmi memulai rangkaian Road to Rangmudo Fest 2026 melalui pagelaran seni bertajuk Seni Pertunjukan Panggung Ekspresi. Menurut Sekda Dodisan Ismail, kegiatan ini menjadi ruang ekspresi bagi generasi muda sekaligus wadah pengembangan seni, budaya, musik, UMKM, dan ekonomi kreatif menuju puncak Rangmudo Fest 2026. Dalam kesempatan itu, Sekda Pasaman Barat menilai, panggung ekspresi tersebut menjadi sarana penting bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat, mengembangkan kreativitas, sekaligus menjaga kelestarian budaya daerah. Sekda Dodi menilai Pasaman Barat yang dihuni masyarakat dari berbagai latar belakang budaya memiliki potensi besar menjadikan seni sebagai perekat persatuan.
4: Dan kita berharap dengan kehadiran kegiatan ini, generasi muda kita bisa menampilkan seluruh bakat kreativitasnya. Jangan ada lagi ugal-ugalan malam minggu, seperti ketahui sering terjadi kecelakaan di jalan 32 ini. Tingginya angka narkoba, angka kenakalan remaja, juga LGBT. Kita berharap kegiatan positif seperti ini untuk kita dukung bersama-sama.
3: Sebagaimana diketahui, perhelatan event Road to Rangmudo Fest telah dijadwalkan berlangsung sejak Juli hingga November 2026 dengan total 10 kali pertunjukan yang digelar setiap 2 pekan. Setiap pelaksanaan akan melibatkan komunitas seni, budaya, musik serta pelaku ekonomi kreatif dari berbagai wilayah di Pasaman Barat. Talana Pauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
5: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Mendengar, kita beralih ke Bukit Tinggi. Semangat kepedulian mewarnai donor darah digelar PMI Kota Padang Panjang dalam memeriahkan HUT RI ke-81 Republik Indonesia. Nofri menurunkan laporannya.
6: Semangat kepedulian dan gontong royong mewarnai kegiatan donor darah yang digelar Palang Merah Indonesia PMI Kota Padang Panjang di markas PMI dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Tidak hanya masyarakat, personel TNI dan Polri serta sejumlah relawan turut ambil bagian dalam kegiatan donor darah tersebut. Kehadiran berbagai unsur ini semakin menunjukkan semangat kebersamaan dalam aksi kemanusiaan. Ketua PMI Kota Padang Panjang Maria Veronica Henry mengatakan, donor darah merupakan bentuk nyata kepedulian dan gotong royong untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Maria Veronica juga mengajak masyarakat untuk membangun kesadaran dan kepedulian sosial dengan menjadikan donor darah sebagai kegiatan rutin. Dirinya menyebut bagi relawan yang aktif dan sudah mendonorkan darahnya sebanyak 100 kali, akan ada reward umroh bagi pendonor.
7: Saya ingin mengumrohkan khususnya masyarakat yang memang biasa mendonorkan darahnya itu minimal 5 orang. Mereka bisa mengangkat umroh, tidak menutup kemungkinan akan juga kami lakukan.
6: Maria Veronica Henry mengapresiasi antusiasme masyarakat yang telah berpartisipasi. Menurutnya, donor darah bukan hanya bagian dari rangkaian peringatan HUT kemerdekaan, tetapi juga menjadi wujud nyata semangat gontong royong dan kepedulian terhadap sesama. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk mengajak masyarakat meningkatkan kesadaran akan pentingnya donor darah secara rutin. PMI berharap semangat kemanusiaan dan kepedulian sosial masyarakat Padang Panjang terus tumbuh dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Nofri melaporkan.
2: Pendengar, kita akan dengarkan news feature dari RRI Tanjung Pinang. Berawal dari keprihatinan terhadap lingkungannya, Erni, warga Tanjung Sebauk, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, mendirikan Bank Sampah Sebauk Indah. Berdirinya bank sampah tersebut tidak hanya menyadarkan masyarakat akan kebersihan lingkungan, akan tetapi juga membawa pendekatan ekonomi masyarakat yang disampaikan reporter Vidyawati.

0: kebersihan lingkungan di wilayahnya, Ibu Erni, warga Tanjung Sebau, mendirikan Bank Sampah Sebau Indah. Dikatakannya, secara geografis, wilayah di Tanjung Sebau, Tanjung Pinang, merupakan wilayah pesisir yang sepanjang pantainya banyak sekali sampah yang berserakan, baik sampah kiriman maupun sampah dari masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, dirinya menggugah paradigma masyarakat sekitar terhadap sampah yang terbuang dan menyebabkan masalah lingkungan melalui pengelolaan bank sampah dengan slogan Tukar Sampah Menjadi Rupiah.
1: Jadi sekitar 2 tahun yang lalu, kami tetap masih mengumpulkan sampah yang bisa dijadikan rupiah ya. Itu slogan kami biasanya begini, Mbak, tukar sampah menjadi rupiah. Nah, itulah dia. Kebetulan Sebau itu adalah pinggir pantai, gitu kan. Jadi di sepanjang pantai itu sampahnya memang luar biasa. Dulunya memang banyak sampah-sampah botol bekas, bekas gelas-gelas minuman seperti ale-ale, terio, gitu kan. Jadi selama ini kan orang beranggapan sampah itu nggak ada nilainya, gitu kan. Kalau pas gotong royong ya dikumpulkan kemudian dibakar begitu saja. Tapi semenjak adanya kami dan untuk membakar itu jarang sekali dilakukan lagi. Jadi sampah-sampah itu dipilah oleh nasabah kami lah ya, masyarakat dipilah kemudian ditimbang dan diserahkan ke kami.
0: Antusiasme masyarakat sejak bank sampahnya berdiri 2 tahun lalu cukup baik. Masyarakat di RW 6 tempat tinggalnya dengan kerelaan sendiri memilah sampah dan mengumpulkan sampah untuk dibawa ke bank sampahnya. Sampah yang dikumpulkan oleh masyarakat tidak hanya dari sampah rumah tangga yang mereka hasilkan sehari-hari, akan tetapi juga sampah yang hanyut di laut maupun di jalanan sekitaran Tanjung Sebau.
1: Di Kelurahan Senarang itu kami di RW 6. Alhamdulillah untuk antusias warga, alhamdulillah. Jadi para ibu-ibu, para bapak-bapak nelayan ya yang biasanya melaut, mereka kan sambil melaut tuh. Jadi mungkin ada botol-botol yang hanyut atau yang di pinggir pantai, kalian diambil tuh sama bapak nelayan, kemudian dipilah, dibersihkan, terus dibawa ke kami.
0: Bank sampah yang dijalankan oleh Erni sama dengan konsep bank sampah lainnya, yaitu konsep menabung. Masyarakat yang menabung dengan sampah yang kemudian dikonversikan dengan rupiah atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
1: Sampah-sampah dipilah oleh nasabah kami lah ya, masyarakat, kemudian ditimbang dan diserahkan ke kami gitu. Jadi mereka itu mendapatku seperti buku rekening begitu, dan bisa diambil kapan saja mereka mau. Bisa jadi ketika mereka butuh token listrik bisa kita tukarkan.

0: sekaligus untuk mengajarkan mereka menabung dengan sampah yang mereka kumpulkan.
1: Kami ada kegiatan sama anak-anak ya, anak pokoknya anak SD, SMP, SMA lah gitu kan. Jadi setiap bulan itu kami selalu mengadakan kegiatan sehari bersama bank sampah. Kita ajak anak-anak tuh memungut sampah di sekeliling kampung, di pinggir pantai. Nah mereka dapat, kemudian mereka pilah, mereka timbang dan diserahkan ke kami gitu. Jadi nanti hasilnya itu sama seperti nasabah-nasabah yang lain. Mereka akan mendapatkan income dari situ. Untuk kesehariannya, anak-anak ini bekas minuman mereka yang mereka bawa itu, mereka bawa pulang gitu. Yang mereka punya itu mereka bawa pulang gitu. Jadi memang dikumpulkan untuk di

0: bersih meski belum sepenuhnya bersih dari sampah.
1: Dampak dari ini mungkin kalau dulunya di pantai Sembau itu, kalau kita turun ke pinggir pantai, mungkin ada lah ya 50 cm atau bahkan lebih dari 50 cm sampah plastik yang ada di pantai itu sendiri gitu kan. Tetapi kalau sekarang sudah bisalah kita lihat dasar dari pantai itu, kita lihat pasirnya, lumpurnya sudah ada gitu, tidak setebal dulu lagi sampahnya.
0: Sampah Sebau Indah membuka dan menerima sampah dari masyarakat setiap hari Sabtu dan Minggu. Saat ini,

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro Satu RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Kita ingin mengetahui informasi cuaca untuk esok hari seperti apa, dan kita sudah terhubung dengan perakirawan BMKG Tanjung Pinang bersama Mas Fadris ya. Assalamualaikum, selamat sore Fadris.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Kak.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah luar biasa.
0: Alhamdulillah sehat ya. Dan juga untuk hari ini dari pagi sampai saat ini juga cuaca lumayan cerah dan panas ya. Apakah ya, esok betul, hari sama juga seperti hari ini? Silakan Pak Dris laporannya.
1: Baik, terima kasih Kak. Selamat pagi para pendengar, selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya Fadris dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa kami akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan yang berlaku untuk esok hari, hari Senin tanggal 24 Agustus 2026. Cuaca untuk esok hari diperkirakan masih berpotensi berawan hingga berawan tebal sepanjang hari. Kemudian angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 5 hingga 19 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius. Lalu kelembapan udara berkisar antara 62 hingga 85%. Berikutnya untuk perakiraan ketinggian gelombang signifikan di seluruh wilayah perairan Kepulauan Riau seperti perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, perairan Tambelan, perairan Anambas, dan perairan Natuna diperkirakan dalam kategori rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap potensi munculnya titik panas ataupun hotspot yang dapat meluas mengakibatkan kebakaran lahan ataupun hutan akibat dari suhu udara yang relatif panas dan juga udara yang relatif kencang tiupannya pada esok hari. Demikiannya dapat kami sampaikan, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Mas Fadris untuk informasi cuacanya esok hari ya. Ternyata sama dengan hari ini masih cuacanya cerah berawan, dan apakah ada kemungkinan dalam waktu dekat akan turun hujan misalnya di bulan Agustus ini?
1: Ya, jadi setidaknya hingga satu minggu ke depan itu menurut data perakiraan kami memang masih cukup rendah ya untuk potensi curah hujannya. Kemudian juga untuk curah hujan di bulan September juga diperkirakan dalam

0: kategori rendah seperti itu.
1: Baik, terima kasih Fadris informasi cuacanya. Sehat selalu dan selamat bertugas kembali ya.
0: Terima kasih Kak, selamat sore.
1: Iya pendengar, itu tadi informasi cuaca ya yang disampaikan oleh Prakirawan BMKG Tanjung Pinang bersama Mas Fadris ya. Yang tentunya cuacanya hampir sama untuk hari ini sama besok ya. Dan untuk curah hujan kemungkinan kecil sekali untuk bulan Agustus dan juga bulan September ya. Tentu sebagai masyarakat untuk tetap waspada dan hati-hati, apalagi di musim musim panas ini, tentu dikhawatirkan ya ada titik-titik api yang tentunya kita sebagai masyarakat untuk saling menjaga ya. Kalau tidak perlu jangan bakar-bakar sampah ya, jangan bakar-bakar hutan. Dan ini demi keselamatan kita bersama ya. Apalagi hujan kemungkinan kecil sekali ya untuk bulan Agustus dan juga bulan September. Baiklah pendengar, kami menemani Anda dengan rangkaian informasi dan juga hiburan. Dan nanti juga kita akan mendengarkan informasi-informasi terkini bersama reporter kami yang ada di kegiatan RRI Fest 2026 ya, kolaborasi RRI Tanjung Pinang dengan Dinas Pariwisata Provinsi Kepri di acara Festival Kopi Merdeka 2026. Baiklah pendengar, untuk lagu berikut ini kita simak ya dari Anmes Kamaling, Ku Mau Dia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mendengar Festival Kopi Merdeka 2026 resmi dibuka di kawasan Kota Lama Tanjung Pinang pada Jumat 21 Agustus 2026 pada sore hari. Ini ditandai dengan pemotongan pita oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, di mana festival tahunan itu berlangsung 21 hingga 24 Agustus 2026 dengan malam puncaknya dijadwalkan pada 23 Agustus. Berarti malam ini ya malam puncaknya. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Hasan mengatakan, pendengar, Festival Kopi Merdeka tahun ini mengutamakan keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM sebagai bagian dari upaya mendorong perputaran ekonomi di Kota Tanjung Pinang. Yaitu sebanyak 220 stan UMKM ini disiapkan dengan prioritas bagi pelaku usaha yang berasal dari Kota Tanjung Pinang. Pendengar, dirinya juga menjelaskan Festival Kopi Merdeka ini telah menjadi salah satu agenda yang konsisten masuk dalam kalender event pariwisata di Kepri selama 5 kali pelaksanaan. Dan menurutnya, pendengar, keberlanjutan festival ini menunjukkan antusiasme masyarakat sekaligus juga dapat menjadi contoh bagi kabupaten dan kota lain dalam mengembangkan event pariwisata berbasis ekonomi masyarakat. Pendengar, beragam atraksi wisata budaya ya turut disiapkan selama festival, mulai dari barongsai, kemudian ada liong, hingga pertunjukan 4 budaya dalam 1 warna, dan juga pertunjukan tersebut mengangkat sejarah dan budaya Melayu. Ada juga Tionghoa, Bugis, Minangkabau, termasuk pertunjukan Makyong yang telah tercatat sebagai Memory of the World UNESCO. Dan selain itu, pendengar, pertunjukan budaya Festival Kopi Merdeka juga menghadirkan hiburan musik dari artis ibu kota untuk menarik minat masyarakat, khususnya generasi muda. Dan pada pembukaan festival, pendengar, penampilan Virgon itu menghibur pengunjung ya. Sementara malam puncaknya pada 23 Agustus akan menghadirkan Fauzana dan Aprilian. Pendengar, Festival Kopi Merdeka 2026 itu diharapkan tidak hanya menjadi ruang hiburan ya dan juga promosi budaya, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat melalui keterlibatan ratusan pelaku UMKM. Kolaborasi RRI Tanjung Pinang dengan Dinas Pariwisata Kepri ini tentu diharapkan ya semakin memperluas promosi pariwisata dan juga produk ekonomi kreatif Tanjung Pinang kepada masyarakat. Baiklah, pendengar, kita masih ya untuk berhibur dengan lagu-lagu yang kami pilihkan untuk hari ini. Untuk sore hari ini ada Andra The Backbone, Terdalam ya. Sembari kita nanti akan menantikan informasi-informasi yang disampaikan oleh reporter kami di lapangan ya di Jalan Merdeka.

Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Pendengar Talent Runner No Limit turut memeriahkan gerak jalan proklamasi 17 km yang digelar di Kota Tanjung Pinang. Kegiatan yang dimulai pukul 6 waktu Indonesia Barat tersebut pendengar mengambil titik startnya di Terminal Sungai Carang Bintan Center dan finishnya di belakang panggung pelataran Tugu Sirih. Gerak jalan diikuti 188 regu yang terdiri dari unsur TNI, Polri, instansi pemerintah, pelajar hingga masyarakat umum. Humas Talent Runner No Limit mengatakan pendengar keikutsertaan dalam kegiatan itu merupakan bentuk dukungan ya, dukungan terhadap kegiatan masyarakat sekaligus juga untuk memperkuat semangat kebersamaan dan sportivitas. Dan kegiatan gerak jalan itu pendengar tentu ya sejalan dengan semangat Talent Runner No Limit dalam mendorong masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat. Selain itu pendengar, kegiatan ini juga menjadi ajang untuk mengajak masyarakat aktif berolahraga. Baiklah pendengar, untuk lagu berikut ini ada Balawan. Semua bisa bilang ya, untuk Anda semuanya yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada, yang mendengarkan lewat RRI Digital atau juga live chat saya ya. Terima kasih, ada puisi baru. Mau dengar Kak Rima dulu deh, oke makasih ya. Kemudian ada M. Jais. Halo, assalamualaikum Bunda. Selamat sore, apa kabar? Sehat, alhamdulillah, terima kasih ya sudah mengikuti Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan untuk Anda yang saat ini sedang di perjalanan, ya mungkin Anda ingin ke Jalan Merdeka. Di sana ada festival Kopi Merdeka ya. Dan nanti malam ada artis ya.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, kayak aku ramu deng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dengan berikut ini kami sampaikan informasi cek fakta yang kami ambil dari komdigi.go.id bersama saya Rima Melati. Beredar unggahan foto di media sosial yang diklaim menampilkan sebuah pesawat yang membawa rombongan umrah terjatuh pada Agustus 2026. Dalam unggahan tersebut juga terdapat tautan. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, ketika dicek menggunakan Google Lens, foto yang ada dalam unggahan itu identik dengan video di laman detik.com pada 2022. Video tersebut pendengar menampilkan sebuah truk trailer yang mengangkut bangkai pesawat melintasi jalan raya Parung Bogor pada 26 Juli 2022. Akan tetapi tidak ada detail yang menjelaskan mengenai bangkai pesawat tersebut. Untuk tautan dalam unggahan tidak berisi informasi mengenai pesawat rombongan umrah yang terjatuh. Tautan yang ada dalam unggahan justru mengarah ke laman e-commerce yang merupakan modus clickbait untuk memancing orang mengakses situs tersebut. Kemudian pendengar, beredar sebuah unggahan poster di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim adanya bantuan sosial bansos dari pemerintah sebesar 5,4 juta rupiah transfer tunai dengan berkomentar di unggahan Facebook. Faktanya pendengar, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, informasi bansos 4,5 juta rupiah itu bukan berasal dari akun media sosial resmi pemerintah. Selain itu pendengar, tidak ada bansos yang mensyaratkan masyarakat berkomentar di Facebook. Pemerintah menyalurkan bansos berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN Kementerian Sosial. Masyarakat yang belum terdaftar di DTSN itu dapat mengusulkan diri melalui aplikasi Cek Bansos yang dapat diunduh di Play Store atau App Store. Penerima bansos pemerintah tidak perlu berkomentar di unggahan Facebook tertentu karena bantuan disalurkan berdasarkan data Kemensos. Kemudian pendengar, beredar di media sosial Facebook dengan narasi yang menyebutkan 7 orang anggota pasukan pengibar bendera Paskibraka mendadak meninggal dunia. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, narasi tersebut pernah beredar pada Agustus 2025 dan foto yang dibagikan juga sama. Dalam artikel kupang.tribunnews.com, foto tersebut menunjukkan tangisan anggota Paskibraka di kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara. Mereka menangis usai gagal mengibarkan bendera merah putih saat upacara peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia pada 2016. Dalam pemberitaan tersebut pendengar, penyebab bendera merah putih sempat gagal berkibar karena terdapat masalah pada pengait. Sementara itu, tidak ditemukan pemberitaan kredibel tentang anggota Paskibraka mendadak meninggal seperti narasi yang beredar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

baru saja kita dengarkan lagu dari Yopi Enuno ya, judulnya Galau. Tapi semoga saja yang dengarkan tidak galau ya. Untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang, selamat sore semuanya ya. Kemudian saya ingin menyapa juga yang ada di live chat saya. Ada Kibas Angin, titip salam buat Mbak Tuti kakak. Mbak Tuti yang mana ya? Semoga Mbak Tutinya dengar lah ya, kalau saat ini ada kirim salam dari Kibas Angin ya. Kemudian ada Sahril Khan, selamat sore. Ada Fir, selamat sore. Kakak boleh request lagu pop Indonesia nggak? Boleh ya, coba diketik aja ya. Boleh diketik, nanti kalau ada lagunya akan saya putarkan. Baiklah pendengar, untuk informasi berikut ini, Kepolisian Sektor Polsek Tanjung Pinang Kota mengerahkan puluhan personil untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan Festival Kopi Merdeka 2026 yang berlangsung dari 21 hingga 24 Agustus 2026. Yaitu sebanyak 60 personil disiapkan untuk mengawal rangkaian kegiatan yang berlangsung di kawasan Kota Lama Tanjung Pinang. Kapolsek Tanjung Pinang Kota Ibtu Predi Simanjuntak mengatakan, pendengar, personil kepolisian akan melakukan pengamanan dan juga pengaturan selama festival berlangsung untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan itu berjalan aman dan lancar ya. Dan juga pengamanan dilakukan untuk memberikan rasa nyaman kepada masyarakat yang hadir menikmati berbagai kegiatan dan hiburan dalam Festival Kopi Merdeka. Dan menurut Ibtu Predi, pendengar, Festival Kopi Merdeka ini memiliki peran penting dalam mendukung pelaku UMKM sekaligus juga mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Tanjung Pinang. Karena itu, pendengar, keamanan dan ketertiban selama kegiatan itu menjadi salah satu faktor penting ya, agar masyarakat maupun pelaku usaha itu dapat mengikuti festival dengan nyaman. Dan ia mengimbau masyarakat untuk menghadiri Festival Kopi Merdeka untuk ikut menjaga keamanan dan ketertiban selama menikmati seluruh rangkaian acara. Dan kepolisian berharap masyarakat tentu dapat menikmati hiburan dan juga berbagai pertunjukan yang disediakan tanpa mengabaikan keselamatan serta ketertiban bersama. Festival Kopi Merdeka, pendengar, menghadirkan berbagai kegiatan termasuk pertunjukan musik dan hiburan artis ibu kota yang menjadi daya tarik bagi masyarakat. Kepolisian mengajak seluruh pengunjung untuk menjaga suasana untuk tetap kondusif sehingga kegiatan itu dapat berlangsung hingga selesai dan dengan aman tentunya. Baiklah pendengar, untuk lagu berikut ini kami hadirkan ya, lagunya dari Firza, Optimistis. Ya, tetap optimis ya untuk meraih kesuksesan. Apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, semoga terwujud adanya ya.

Iya, selamat sore buat Pak Darbinet Simanjuntak yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang yang sedang di perjalanan ya. Semoga terhibur dengan lagu yang kami hadirkan dan juga informasi-informasi yang kami sampaikan ya. Kali ini ada Persinggahan Hati dari Savannah.

Pendengar, akses jalan lintas Barat Bintan kini sudah dapat dilalui masyarakat ya dengan berbagai jenis kendaraan setelah dilakukan perbaikan di sejumlah titik. Dibukanya kembali akses tersebut ini membuat perjalanan dari Tanjung Pinang menuju Tanjung Uban dan kawasan Lagoy itu menjadi lebih mudah. Kepala BP Bintan Farid Irfan Sidik mengatakan, pendengar, pekerjaan perbaikan itu sebelumnya ditargetkan selesai pada 28 Agustus 2026, namun kondisi teknis dan cuaca yang mendukung maka membuat akses jalan itu dapat dibuka lebih awal. Dan menurut Farid, pendengar, dibukanya akses jalan lintas barat juga menjadi bagian ya dari dukungan terhadap pelaksanaan event internasional di Bintan yang berlangsung pada 21 hingga 23 Agustus 2026. Perbaikan sejumlah titik jalan di jalur itu sebelumnya memang dikebut ya untuk mendukung kelancaran akses selama pelaksanaan kegiatan. Sementara itu, pendengar, salah seorang pengendara, Eko, menyambut baik ya perbaikan jalan lintas barat dan ia mengatakan kondisi jalan yang lebih baik ini membuat perjalanan menuju Tanjung Uban maupun Lago itu terasa lebih nyaman. Baiklah, pendengar, untuk lagu berikut ini kami hadirkan dari Sheila, Tersenyumlah ya. Semoga yang mendengarkan saat ini selalu bahagia ya.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita ikuti santapan rohani dengan topik berutang ke bank bukan alasan tidak berzakat, disampaikan oleh Ustadz Arusman Yusuf. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 168 dibacakan oleh Nurul Aisyah. Beduk azan maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu pada pukul 18 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini kita coba membahas tentang berutang ke bank bukan alasan tidak berzakat. Setiap kali musim pembayaran zakat, masih sering terdengar alasan, saya belum bisa berzakat karena masih punya utang di bank. Alasan ini banyak disampaikan oleh para pegawai negeri sipil, PNS, pegawai BUMN, maupun karyawan swasta yang memiliki cicilan rumah, kendaraan, atau pinjaman konsumtif lainnya di bank. Pertanyaannya, benarkah seseorang yang memiliki utang kepada bank otomatis terbebas dari kewajiban zakat? Menurut hemat saya, jawabannya tidak sesederhana itu. Dalam perspektif syariat, utang memang diakui sebagai kewajiban yang harus ditunaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan sangat menekankan pentingnya melunasi utang. Beliau bersabda, jiwa seseorang mukmin tergantung karena utang hingga utangnya tersebut dilunasi. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Namun demikian, keberadaan utang tidak serta-merta menghapus kewajiban zakat, terutama apabila seseorang masih memiliki penghasilan yang mencapai nisab dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu bagaimana? Karena manfaat pinjaman sudah dinikmati. Ketika seseorang mengajukan pinjaman ke bank, sesungguhnya ia telah memperoleh manfaat dari dana tersebut. Dan itu mungkin telah berubah menjadi rumah yang dihuni keluarga, kendaraan yang digunakan setiap hari, modal usaha, atau kebutuhan produktif lainnya. Artinya, manfaat ekonomi dari pinjaman tersebut sudah dirasakan sejak awal. Yang tersisa hanyalah kewajiban mengembalikan dana itu secara bertahap sesuai dengan akad yang sudah disepakati. Dalam kaidah fikih dikenal dengan prinsip al-kharaj bid-daman. Artinya, hak memperoleh manfaat berjalan seiring adanya tanggungjawab. Ketika manfaat telah diperoleh, maka kewajiban-kewajiban syariat yang melekat pada harta dan penghasilan tetap harus diperhatikan, termasuk zakat apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi. Pemirsa yang berbahagia, zakat dihitung dari kemampuan, bukan sekedar ada utang. Mayoritas ulama menjelaskan bahwa keberadaan utang perlu dilihat secara proporsional. Apabila cicilan yang dibayarkan masih menyisakan penghasilan yang mencukupi kebutuhan pokok dan mencapai batas wajib zakat atau sampai nisabnya, maka zakat tetap wajib ditunaikan. Sebaliknya, apabila seseorang benar-benar mengalami kesulitan ekonomi sehingga penghasilannya habis untuk kebutuhan dasar dan pembayaran utang, maka kondisi tersebut tentu menjadi pertimbangan tersendiri dalam fikih. Karena itu, tidak tepat apabila setiap orang yang memiliki cicilan bank lalu menyatakan dirinya tidak wajib berzakat. Padahal, realitasnya tidak sedikit pegawai yang memiliki gaji belasan hingga puluhan juta rupiah per bulan, memiliki rumah, kendaraan, bahkan aset investasi, tetapi merasa bebas dari zakat hanya kerana masih memiliki cicilan. Logika seperti ini tentu perlu kita luruskan. Hadirin yang berbahagia, zakat itu sebenarnya adalah bentuk kesyukuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu membersihkan dan mensucikan mereka. Quran At-Taubah 103. Ayat ini menunjukkan
bahwa zakat bukan hanya sekedar kewajiban finansial, tetapi juga sarana penyucian jiwa dan harta. Dalam ayat lain Allah berfirman, dan dirikanlah solat serta tunaikan zakat. Al-Baqarah 43. Menariknya, perintah zakat hampir selalu berdampingan dengan perintah solat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya zakat dalam bangunan kehidupan seseorang Muslim. Maka para pekerja menerima jasa seperti karyawan-karyawan swasta, BUMN, PNS, semestinya menjadi teladan sebagai aparatur negara, pengusaha yang sukses. PNS memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi contoh dalam menjalankan kewajiban agama, termasuk zakat. Karena penghasilan PNS, karyawan yang tetap, itu memiliki penghasilan yang relatif tetap, terukur, dan diperoleh secara rutin setiap bulan. Justru kondisi seperti ini memudahkan pelaksanaan zakat penghasilan dibandingkan mereka yang berpenghasilan tidak menentu. Apabila seluruh PNS atau karyawan-karyawan Muslim yang telah memenuhi syarat menunaikan zakat profesi secara konsisten, potensi zakat nasional akan meningkat sangat signifikan. Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi umat, pendidikan, kesehatan, bantuan kemanusiaan, hingga pengentasan kemiskinan. Hadirin yang berbahagia, disinilah zakat bukan hanya ibadah individual, tetapi juga instrumen pembangunan sosial. Meluruskan persepsi, sudah saatnya kita mengubah cara pandang terhadap zakat. Utang bukan selalu alasan untuk meninggalkan zakat atau tidak berzakat. Yang menjadi ukuran adalah kemampuan real seseorang setelah memperhitungkan kewajiban yang harus dibayarkan. Selama penghasilannya masih berada pada tingkat yang mewajibkan zakat dan kebutuhan pokok tetap terpenuhi, maka saat itu zakat tetap merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang Muslim. Sebab pada hakikatnya, keberkahan harta bukan ditentukan oleh seberapa banyak yang kita simpan, melainkan seberapa ikhlas kita membersihkan melalui zakat. Saya sebagai Ketua Basnas Provinsi Kepulauan Riau mengajak seluruh masyarakat, khususnya para ASN, PNS, pegawai BUMN, dan karyawan-karyawan yang punya kerja tetap dan pekerja profesional yang Muslim, untuk memandang zakat bukan sebagai beban, melainkan sebagai bentuk syukur atas nikmat Allah, rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Ketika zakat ditunaikan dengan benar, manfaatnya bukan hanya kembali kepada para mustahik, tetapi juga menjadi jalan keberkahan bagi muzaki, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Para muslimin yang berbahagia, mudah-mudahan yang secerca keterangan ini bisa tidak lagi beranggapan bahwa hutang yang kita buat melalui bank itu bisa membebaskan kita dari zakat. Namun demikian, kami Basnas Provinsi Kepulauan Riau, jika memang kita belum bisa berzakat, maka teruslah memberikan infak, sedekah, dan dana kemajuan sosial lain. Karena di Basnas Provinsi Kepulauan Riau, hanya menerima zakat mal, zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat profesi, zakat ternak, tapi juga bisa menerima infak dan sedekahnya.
jika memang kita belum sampai untuk berzakat. Wallahu a'lam. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatal rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man aza ila al-masjid wa ra'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal aw ra'a. Hadis rawahul Bukhari.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.

Kawan, nikmatilah hidupmu sekehendak jiwamu. Pergilah kemana saja engkau mau. Tertawalah sebebas hatimu. Tapi ingatlah, dua sosok manusia hebat dalam hidupmu. Ayah dan ibumu. Ayahmu selalu bermimpi jika kelak engkau menjadi pelanjut amal solehnya, jika ia telah tiada. Bundamu yang selalu berangan, kedua tanganmu menjadi tangan yang selalu tengadah mendoakan perjalanannya di sana.

Lakukan saja apa yang ingin kau lakukan. Habiskan saja masa mudamu untuk kesenangan. Tapi ingatlah, ada ayah ibumu yang berurai air mata, meminta tak putus-putusnya kepada Sang Penciptamu, agar hidupmu adalah episode kesalehan demi kesalehan.

Kawan, jika kini ayah bundamu telah tiada, menurutmu apa yang mereka impikan tentangmu di dunia ini? Jadi hartawan tanpa tanding? Jadi pejabat level tertinggi? Mungkin saja. Tapi mereka pasti lebih berharap engkau menjadi hamba Allah yang soleh. Hamba yang melewati malam dalam sujud-sujud panjang. Hamba yang melewati hari dalam kebajikan demi kebajikan. Hamba yang selalu takut kepada Allah. Kini, impian mereka hanya satu. Engkau menjadi jalan mereka untuk menjejak surga Allah yang abadi.

Dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joed Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joed Karim mendirikan E-Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: Dengan untuk informasi berikut ini, kantor imigrasi kelas 2 Tanjung Pinang, Tanjung Uban melalui inovasi layanan Pasporia hadir lebih dekat dengan masyarakat dan wisatawan dengan membuka pelayanan permohonan paspor yang berbarengan dengan event balap sepeda internasional Tour de Bintan di kawasan Lagoy Bay pada Sabtu 22 Agustus 2026. Layanan tersebut pendengar memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengajukan permohonan paspor di lokasi yang ramai dikunjungi wisatawan. Imigrasi Tanjung Uban memanfaatkan lokasi yang strategis pendengar ya, dan ramai pengunjung untuk mempermudah akses pelayanan publik di luar jam kerja operasional kantor, sekaligus juga mendukung peningkatan sektor pariwisata daerah. Di samping memberikan pelayanan paspor pendengar, petugas juga aktif menyebarkan informasi keimigrasian dan juga mengedukasi masyarakat terkait regulasi terbaru melalui pembagian brosur serta sesi konsultasi langsung. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Tanjung Uban, Adi Hari Pianto mengatakan pendengar, layanan Pasporia Tour de Bintan ini merupakan wujud nyata transformasi pelayanan keimigrasian yang lebih fleksibel, responsif dan juga berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Lebih dari sekedar kemudahan administrasi, pendengar, inovasi ini juga dirancang untuk mendukung efisiensi waktu permohonan serta secara aktif mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian lokal di wilayah Bintan melalui pelayanan publik yang adaptif dan berkelanjutan. Ada Hijau Daun ya, kita dengarkan ya suara.

0: Dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berikut kita akan dengarkan laporan rekan Aisa Jal Idris yang akan menyampaikan pandangan mata tentang kegiatan RRI Fest berkolaborasi bersama pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam kegiatan Festival Kopi Merdeka. Silakan rekan Aisa. Iya, silakan laporannya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar, dimana saja Anda berada, sekarang saya sedang berada di Jalan Merdeka untuk kegiatan RRI Fest berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam acara Festival Kopi Merdeka. Luar biasa, pada malam hari ini pengunjung sudah ramai sekali dari sore hari tadi, dan pastinya juga pada malam hari ini akan ada kegiatan, yaitu bersama dengan artis untuk membawa lagu-lagu Minang. Untuk sore tadi juga dimeriahkan dengan penampilan Reo, dan juga saat sekarang sedang ada Mersin Band. Benar, akan melaporkan untuk kegiatan RRI Fest berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau resmi dibuka, bukan sekedar perayaan, tetapi denyut kehidupan bagi pelaku usaha kecil yang menggantungkan harapan pada setiap cangkir yang tersaji. Nah, selama hampir berjalan beberapa hari hingga nanti tanggal 24 Agustus mendatang, kawasan sejarah ini berubah menjadi ruang pertemuan antara tradisi, kreativitas, dan ekonomi rakyat. Sebanyak 220 stan UMKM tentunya berjajar rapi. Mayoritas diisi oleh pelaku usaha lokal Tanjung Pinang yang menghadirkan beragam produk, mulai dari racikan kopi khas, kuliner tradisional, hingga kerajinan tangan bernilai seni. Dan pastinya pendengar, Festival Kopi Merdeka bukanlah cerita baru, karena ini adalah kali kelima event ini digelar dan konsisten menjadi bagian dari kalender pariwisata Kepulauan Riau. Dan di tahun ini RRI Fest berkolaborasi bersama dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bergabung di acara Festival Kopi Merdeka. Setiap penyelenggaraan selalu membawa semangat yang berbeda-beda, lebih matang, lebih meriah, dan lebih berdampak. Seiring malam turun, tentunya panggung budaya juga mulai hidup. Dentuman musik untuk marching band juga saat ini sedang kami rasakan. Di balik semua kemeriahan, ada kerja kolaboratif yang menjadi pondasi utama RRI Tanjung Pinang bersama Dinas Pariwisata, tidak hanya menghadirkan festival tetapi juga memperluas jangkauan promosi, menghubungkan produk lokal dengan pasar yang lebih luas. Festival Kopi Merdeka 2026 pada akhirnya bukan hanya tentang kopi, musik, atau pertunjukan budaya. Ia adalah cerita tentang harapan, tentang bagaimana sebuah event mampu menjadi jembatan antara tradisi dan masa depan, antara pelaku usaha kecil dan juga peluang besar. Kalau kami melihat di sini, pendengar, ada banyak sekali stan-stan yang bisa Anda jelajahi untuk dapat menikmati bagaimana sedapnya kuliner yang ada di Kota Tanjung Pinang dengan ragam macam jajanan dari tradisional sampai dengan jajanan yang kekinian. Wow, banyak sekali masyarakat yang hadir untuk dapat menikmati segala jajanan tersebut. Dan kami juga mengajak nih untuk pendengar malam hari ini yang barangkali tidak memiliki kegiatan apapun untuk bisa langsung datang ke Jalan Merdeka untuk dapat menjelajahi, merasakan bagaimana nikmatnya jajanan kuliner di Festival Kopi Merdeka dan tentunya berkolaborasi bersama dengan RRI Tanjung Pinang untuk kegiatan RRI Fest. Segitu saja untuk informasi laporan pandangan mata dari Jalan Merdeka untuk kegiatan RRI Fest berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam acara Festival Kopi Merdeka. Nanti kami akan kembali lagi untuk mengupdate, memperbarui informasi, karena malam hari ini diagendakan akan hadir Gubernur Kepulauan Riau dan juga Wakil Gubernur Kepulauan Riau Bapak Haji Ansar Ahmad dan juga Bapak Nyanyang Haris Pratamura untuk membersamai masyarakat di Festival Kopi Merdeka, karena malam hari ini ada artis Minang, ada Fauzana. Jadi pastikan pendengar yang ingin menyaksikan boleh datang langsung ke Festival Kopi Merdeka, dan ada RRI Fest dari RRI Tanjung. Minang. Kali kembali ke studio RRT New Minang, saya Aisyah Jali Idris, sampai ketemu lagi.
0: Baik, terima kasih Aisyah Jali Idris yang sudah menyampaikan pandangan matanya berkaitan dengan kegiatan RRI Fest berkolaborasi bersama pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam kegiatan Festival Kopi Merdeka. Dan tentunya nanti kita masih menunggu ya informasi-informasi terkini yang bisa dilaporkan oleh Aisyah Jali Idris di kegiatan RRI Fest dan juga Kopi Merdeka yang tentu saat ini ya banyak sekali stan-stan yang juga ikut serta untuk memeriahkan. Dan seperti yang disampaikan oleh Aisyah tadi, tentunya masyarakat sudah banyak sekali datang ke sana. Nanti kita akan nantikan ya laporannya lagi, mungkin nanti bisa wawancara dengan gubernur atau juga dengan wakil gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Baik pendengar, kita lanjutkan lagi ya untuk mendengarkan lagu-lagu yang kami pilihkan untuk Anda. Sembari kita akan menantikan lagi informasi-informasi terkini tentang kegiatan RRI Fest 2026 kolaborasi RRI Tanjung Pinang dengan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau di acara Festival Kopi Merdeka 2026. Pernah.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Enggak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok.
0: Ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mufnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
2: Kalau secara informal ada ya? Secara informal memang sebagai negara tetangga kan yang melalui Pak Menlu ada komunikasi. Jadi juga Pak Menlu cerita juga ke kami.
0: Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah berkomunikasi dengan negara tetangga terkait dengan kabut asap di Kalimantan. Jerman mendorong Amerika Serikat berperan aktif dalam diplomasi damai di Ukraina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Badan Urusan Logistik atau Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi NTT yang didistribusi bantuannya dipercepat oleh BNPB ke wilayah terdampak bencana. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
3: Bantuan pangan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dinyatakan tetap aman. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut pihaknya telah menyiapkan stok beras sekaligus tambahan pasokan dari sejumlah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat. Dengan tambahan tersebut, total stok beras yang diproyeksikan tersedia di NTT mencapai sekitar lebih dari 93.000 ton.
1: Hingga total kebutuhan NTT, mulai dari bantuan bencana alam, antisipasi tambahan bencana alam, termasuk bantuan pangan 3 alokasi, totalnya kami hitung lebih kurang 46.368 ton. Stok beras di NTT yang seperti kami jelaskan tadi adalah 26.336 ton, dan Mufnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
3: Sementara itu, BNPB mencatat distribusi bantuan logistik terus dilakukan melalui jalur udara, darat, dan laut. Hingga 21 Agustus, total bantuan logistik yang disalurkan sejak awal gempa mencapai 776 ton. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan menyebut bahwa distribusi bantuan dipusatkan melalui pos pendamping logistik nasional dengan pengiriman menuju Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere.
4: Operasi distribusi bantuan terpusat berada di Gedung Halim Perdana Kusuma. Gedung ini dikelola Pos Pendamping Logistik Nasional. Distribusi pengiriman ditujukan di Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere. Total distribusi bantuan dari Pos Pendukung Logistik Nasional pada hari ini, 21 Agustus 2026, berjumlah 65 ton. Menuju Maumere 20 ton dan menuju Labuan Bajo 45 ton. Total bantuan logistik sejak tanggal 15 sampai 21 Agustus 2026 berjumlah 776 ton.
3: Di sisi lain, Bulog juga berkoordinasi dengan BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan pangan sampai kepada masyarakat dan pengungsi yang membutuhkan. BNPB juga memastikan pendataan kebutuhan masyarakat terus dilakukan agar bantuan dapat disalurkan hingga ke titik akhir dan menjangkau warga yang terdampak. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Indonesia memastikan berkomunikasi dengan negara tetangga yang terganggu dengan asap kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
5: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan menjadi perhatian pemerintah karena dampaknya tidak hanya dialami oleh masyarakat Indonesia, tetapi asapnya juga dirasakan oleh negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi memastikan pemerintah Indonesia telah berkomunikasi baik secara formal maupun informal kepada negara tetangga mengenai asap dari karhutla. Komunikasi diantaranya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Penjelasan disampaikan Menteri Prasetyo Adi kepada wartawan di Jakarta siang tadi.
2: Kalau secara informal ada, secara informal memang sebagai negara tetangga kan ini melalui Pak Menlu ada komunikasi. Tadi juga Pak Menlu cerita juga kami.
5: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan kebutuhan untuk penanganan karhutla di Kalimantan, mulai dari helikopter hingga pembuatan sumur bor.
6: Semua dimaksimalkan, benar beliau nanya kekurangan-kekurangannya apa aja, seperti untuk bombardir, ya, apa water bomb gitu ya. Ada operasi modifikasi cuaca, penambahan pasukan, ya, peralatan lainnya untuk pompa. Beliau nugaskan juga Menteri PU diantaranya dan Menteri Pertanian untuk pompa, bor, sumur bor TNI itu sumur bor.
5: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan. Ratas dilakukan di Pontianak, Kalimantan Barat dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Presiden Prabowo ingin memastikan pelaksanaan pemadaman titik api lebih maksimal. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polresta Palangkaraya berhasil menangkap dua pelaku pembakaran lahan di Jalan Giobos yang mengakibatkan kebakaran lahan di dekat permukiman. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
7: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat.
8: Pihak Polresta Palangkaraya menangkap dua orang pelaku pembakaran lahan di kawasan Jalan Giobos 14 Kota Palangkaraya. Kedua pelaku masing-masing berinisial AB alias Icong, 34 tahun dan W, 41 tahun. Penangkapan ini dilakukan setelah video kebakaran lahan di wilayah tersebut viral di media sosial dan menarik perhatian publik. Kasatreskrim Polresta Palangkaraya Kompol Eka Palti AP Hutagaul membenarkan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang disertai rekaman video kebakaran lahan viral di media sosial. Video tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian dengan melakukan penelusuran di lapangan, termasuk mengumpulkan keterangan dari para saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian.
7: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat untuk melakukan penyelidikan di seputar TKP tersebut yang mana itu di Giobos 14. Berdasarkan penyelidikan, penyidik menanyakan tersebut, Icung dalam kegiatannya membakar itu bersama Wawan, Bapak Meme, yang mana tidak lain tidak bukan adalah Abang Ipar yang ini, Abang Iparnya sendiri. Adapun lahan yang dibakar tersebut punya Wawan, dan belakangnya Icung.
8: Karhutla juga begitu masif di Kabupaten Kota Waringin Timur. Bupati Halikinor menduga karhutla yang terus bermunculan di wilayahnya tidak seluruhnya terjadi secara alami. Kecurigaan itu muncul karena titik api baru terus ditemukan, bahkan di tengah gencarnya upaya pemadaman oleh petugas gabungan. Oleh karena itu, Halikinor berharap masyarakat ikut mengambil peran dalam penanganan karhutla. Menurutnya, pemerintah dan petugas tidak akan mampu mengawasi seluruh wilayah Kota Waringin Timur tanpa dukungan dari masyarakat.
9: Berjibaku siang sampai malam ini, tapi memang kita juga, ini makanya saya minta bantuan masyarakat juga sambil memonitor lingkungan masing-masing, jangan-jangan ada yang memang sengaja membakar, karena setelah padam ternyata di sebelah itu tentu muncul lagi api. Nah ini kan mungkin juga itu api dibawa oleh angin atau apa, kemungkinan itu ada, tetapi juga indikasi itu ada kemungkinan disengaja.
8: Sebelumnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut ada total 1487 titik panas atau hotspot karhutla yang terdeteksi di wilayah Kalimantan dan terbanyak di Kalimantan Tengah sebanyak 767 titik. Daftar titik karhutla Kalimantan itu berdasarkan data pemantauan terbaru dari satelit NOAA 20. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Polda Riau menurunkan tim untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan atau Kabupaten Palalawan yang apinya dilaporkan belum padam. Santi Yunas menyampaikan laporannya.
10: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kerumutan, Kabupaten Palalawan hingga kini masih dalam penanganan. Api yang telah membakar kawasan tersebut sudah memasuki pekan ketiga. Kepala Daops Manggala Agni Rengat Sidik mengatakan pihaknya masih fokus melakukan pemadaman, terutama di bagian kepala api yang menjadi titik utama penyebaran kebakaran. Menurutnya, upaya pemadaman masih menghadapi kendala karena petugas belum dapat menembus lokasi kepala api dan kondisi tersebut disebabkan belum tersedianya akses menuju titik kebakaran.
11: Posisi per hari ini kondisi kepala api aktif itu masih tersebar ya Mbak. Artinya memang potensi meluas masih cukup tinggi. Penanganan kita hari ini dari Manggala Agni itu 2 tim dari Daops Rengat ditambah 1 tim dari Daops Siak dan juga diperkuat oleh tim Satgas lain tentunya. Ada teman-teman BPBD, terus teman-teman RPK perusahaan dan juga TNI Polri. Kondisi angin di lokasi itu kencang sekali, berputar-putar juga, dan juga kondisi bahan bakar yang menumpuk ditambah dengan cuaca kering ini sangat kering, itu penjalaran api bisa sangat cepat sekali di sana, Mbak.
10: Sementara itu, Polda Riau mengerahkan tim kesehatan dan psikologi ke Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Palalawan sejak Sabtu kemarin sebagai bagian dari operasi kemanusiaan bagi masyarakat dan petugas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Kabak Ops Polres Palalawan AKP Yul Hairi mengatakan sebanyak 13 personil di Dokes Polda Riau diterjunkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak asap serta personil gabungan yang selama sepekan terakhir berjibaku melakukan pemadaman.
12: Memberikan bantuan kesehatan pada masyarakat yang terdampak oleh asap atau kebakaran hutan yang terjadi di Dusun Aur Kuning, Kecamatan Kerumutan selama 24 hari ini. Kemudian juga kami menjadikan posko untuk cek kesehatan dan tim kesehatan Polda Riau juga door-to-door rumah-rumah warga yang terdampak oleh kabut asap di seputaran desa dari air hitam Aur Kuning tersebut. Kemudian kami juga melaksanakan pengecekan kesehatan terhadap pemadam kebakaran atau tim pemadam yang berjibaku di lokasi titik api, dicek seluruhnya kesehatan oleh tim Dokes Polda Riau dan juga diberi obat-obatan.
10: Selain di Kerumutan, tim trauma healing Polda Riau direncanakan bergerak ke desa-desa lain di Kabupaten Palalawan yang masih terdampak karhutla dan memiliki kualitas udara yang buruk. Dari Kabupaten Palalawan, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Femi Asti Yovani menyampaikan laporannya.
13: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terpantau masih ada di beberapa wilayah di Provinsi Riau dengan terbesar terdapat di Kabupaten Palalawan, tepatnya di Kecamatan Kerumutan yang menimbulkan kabut asap. Dengan kondisi itu dan membantu masyarakat yang terdampak asap akibat karhutla, pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menyebutkan pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota atau wilayah yang terdampak. PLT Gubernur mengatakan masker dan oksigen tidak hanya diberikan kepada masyarakat, tetapi juga petugas atau personil yang melakukan pemadaman di lapangan. Jangan sampai petugas yang bekerja sakit akibat menghirup asap. PLT Gubernur menuturkan jika stok yang ada kurang, maka pemerintah provinsi juga meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk tambahan masker dan oksigen.
14: Nah, ini yang cukup kita perlu waspada, kita jangan sampai nanti kita terlena dan kita beri dukungan full kepada tim juga di lapangan, dan kita juga menambah peralatan juga dan menambah kekuatan juga. Satpol PP pun kita berangkatkan, dan begitu juga Kadiskes juga kita minta bantuan juga, semua kita persiapkan di sini juga, seperti masker, oksigen, semua ini kita bawa nanti ke pusat, dan kita bawa juga toilet portable juga. Tolong semua personil itu diberikan masker, jangan nanti mengatasi ini juga mereka yang sakit. Nah, ini yang perlu kita antisipasi.
13: Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menjelaskan, untuk stok masker yang tersedia saat ini sebanyak 110 ribu dan sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan 10 ribu masker. Meski sebelumnya Kabupaten Pelalawan meminta 18 ribu masker, namun penambahan akan dilakukan setelah melihat kondisi di lapangan. Selain masker, oksigen konsentrat sebanyak 2 unit juga sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan.
15: Hari kemarin kita punya 120 ribu masker dan sudah kita dropping ke Pelalawan 10 ribu kemarin. Permintaan Pelalawan memang 18 ribu, tapi kita tengok perkembangan. Kalau itu nanti kebutuhan 10 ribu itu sudah menipis, kami akan dropping lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah kontak dari Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk memintakan ibu hamil dan bayi yang terdampak. Ya, nanti kita mau kita support makanan tambahan PMT. Ya, kita sudah petakan di kota kita yang ada.
13: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menambahkan pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk melakukan pemetaan terhadap ibu hamil dan bayi yang terdampak karhutlah untuk diberikan makanan tambahan. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kementerian Pertanian memastikan stok bawang merah nasional dalam kondisi aman. Aji Permono menyampaikan laporannya.
16: Itu menunjukkan bahwa secara nasional, neraca ketersediaan kita itu masih aman.
17: Kementerian Pertanian atau Kementan menyebut bahwa ketersediaan bawang merah di tingkat nasional hingga saat ini dalam kondisi aman. Pasokan bawang merah dipastikan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Perbenihan Dijen Hortikultura Kementan, Muhammad Agung Sunusi, saat menghadiri panen raya bawang merah di Bulak Parangtritis Kabupaten Bantul Kamis siang. Ditemui usai kegiatan, Agung menyatakan, pemerintah selalu melakukan evaluasi rutin terkait perkembangan inflasi secara nasional. Pemantauan pun dilakukan secara menyeluruh terhadap stok dan harga bahan pangan. Agung menambahkan, salah satu indikator kondisi pasokan bawang merah nasional dapat dilihat dari harga di tingkat produsen. Ia menilai bahwa ketersediaan dan kebutuhan pasar saat ini masih dalam keadaan seimbang.
16: Kami setiap hari Senin rapat inflasi dengan Bapak Menteri Dalam Negeri, melihat tren nasional masih aman ketersediaannya, terlihat dari angka harga di tingkat produsen masih aman di angka 25.000 sampai 30.000. Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman untuk bawang merah.
18: Sebenarnya tidak impor lagi Pak?
16: Wah, kalau bawang merah malah kita ekspor Mas. Kita sudah ekspor bawang merah.
17: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengungkapkan bahwa bawang merah merupakan salah satu sumber kesejahteraan warga, terutama di wilayah selatan. Terbukti, produksi bawang merah Bantul menjadi penyumbang tertinggi pasokan bawang merah di daerah istimewa Yogyakarta.
19: Di mana hortikultura bawang merah ini menjadi salah satu andalan pertanian di Kabupaten Bantul yang berkontribusi terhadap total produksi DIY sebesar 70%. Bahwa sektor pertanian di Bantul ini telah kita nyatakan sebagai salah satu sektor strategis, satu dari tiga sektor ekonomi strategis di Bantul, yaitu industri, pertanian, dan pariwisata.
17: Selain produksi yang tinggi, harga bawang merah di tingkat petani saat ini juga cukup baik. Berada di angka Rp18.000 per kilogram, keuntungan yang didapat juga cukup tinggi.
0: Kemendikdasman menyoroti tantangan Indonesia dalam pemenuhan gizi anak, di mana ada anak kekurangan gizi karena faktor kekurangan pangan, dan sebagian lainnya makan terpenuhi namun tidak bergizi. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
20: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasman mendorong edukasi gizi dan kebiasaan hidup sehat menjadi bagian integral dari budaya sekolah. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasman Tatang Mutakin dalam peringatan 10 tahun program Nutrition Goes to School NGTS di Jakarta hari ini. NGTS sendiri diinisiasi oleh SIAMO, Regional Center for Food and Nutrition, sejak tahun 2016. Menurut Tatang, gizi yang baik dan pendidikan berkualitas merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ia mengatakan peserta didik membutuhkan kondisi tubuh yang sehat dan asupan gizi yang cukup sehingga mampu belajar secara optimal. Di sisi lain, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan, sikap serta kebiasaan hidup sehat yang dapat menjadi bekal anak hingga dewasa.
1: Jadi bahwa hal yang paling penting dalam konteks Indonesia saat ini terkait

0: bagian penting yang ingin kita respon melalui sekolah sebagai agen perubahan. Jadi dengan adanya program ini, harapannya nanti di sekolah ada perubahan-perubahan terkait tadi bagaimana anak-anak mendapatkan gizi yang terbaik ya, tidak kelebihan, tidak kekurangan.
1: Sementara itu, Center Director CMEO, Regional Center for Food and Nutrition, Profesor Rini Sekartini mengatakan pada IGTA sekitar 2.400 sekolah lewat kepemimpinan kepala sekolah dan guru menjadi motor edukasi dan praktek baik gizi di sekolah. Implementasi juga termasuk dengan membuat kebun hingga peternakan yang hasilnya dapat digunakan oleh anak-anak di sekolah tersebut untuk mendapatkan asupan nutrisi yang baik.
2: Bukan hanya sekedar edukasi, tapi juga praktek baik yang bisa dilakukan oleh terutama sekolah, ya, karena motornya ada di sekolah dan dipelopori oleh para guru dan kepala sekolah. Jadi ada semuanya bervariasi, bukan hanya edukasi, tapi juga implementasi seperti ada membuat kebun, ya, kemudian ada peternakan yang hasilnya bisa digunakan oleh anak-anak tersebut.
1: Melalui program gizi untuk prestasi, Kemendikdasmen bersama dengan CMEO, Regional Center for Food and Nutrition, terus memperkuat kapasitas tenaga pendidik guna mewujudkan lingkungan sekolah dan madrasah yang sehat, serta membentuk generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jerman mendorong Amerika Serikat untuk berperan aktif dalam upaya diplomasi damai terkait konflik di Ukraina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul mengatakan upaya negosiasi dan diplomasi Amerika Serikat sangat penting mengingat Ukraina yang masih menghadapi konflik dengan Rusia yang merupakan negara dengan kekuatan militer besar. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Aston Villa menargetkan 3 poin saat bertandang ke markas Brighton and Hove Albion dalam laga perdana Liga Premier Inggris musim 2026-2027. Indra Virgiantara melaporkan.
4: Aston Villa akan jalani laga tandang pada pertandingan Liga Premier Inggris dengan menghadapi Brighton and Hove Albion di Stadion Amex malam nanti. Pelatih Aston Villa Unai Emery menargetkan 3 poin pada laga tersebut. Emery menegaskan timnya harus siap menangani segala skenario permainan yang terjadi pada pertandingan nanti. Fokus 100% dan kerja keras sepanjang 90 menit disebutnya sebagai kunci utama untuk meraih kemenangan dari tuan rumah.
5: Ready for everything. We must be...
4: Kita harus siap untuk segalanya. Kita harus fokus 100% dan bekerja keras selama 90 menit seperti yang kita lakukan tahun-tahun sebelumnya. Target utama di hari Minggu ini adalah bersaing dan memberikan yang terbaik selama 90 menit demi 3 poin tersebut.
5: In 90 minutes for those 3 points.
4: Meski begitu, Villa memasuki musim baru dengan kehilangan sejumlah pilarnya pada bursa transfer. Morgan Rogers, Yuri Tillemans, Ezri Konsa, dan Lucas Digne sudah tidak lagi menjadi bagian dari skuad. Selain itu, Unai Emery juga harus memutar otak karena badai cedera. Amadou Onana dan Johan Manzambi dipastikan absen. Sementara Joe Gomez mengalami cedera betis saat menghadapi Paris Saint-Germain di Piala Super Eropa. Sementara itu, tuan rumah Brighton and Hove Albion masuki musim baru dengan wajah yang lebih segar setelah ditinggal 2 pemain senior, James Milner yang pensiun dan Danny Welbeck yang bergabung dengan Chelsea. Pelatih baru Brighton Fabian Hurzeler optimis timnya mampu meraih hasil positif pada laga nanti setelah menuai hasil imbang di Conference League.
6: Overall good.
4: Ya, secara keseluruhan hasilnya bagus. Menurut saya tentu saja ini bukan hasil yang kami harapkan, tetapi juga bukan hasil yang buruk. Kini segala ini ada di tangan kami. Kami telah melalui perjalanan panjang. Semuanya berjalan lancar dan setiap pemain kembali dalam kondisi yang baik. Jadi menurut saya itulah hal yang paling penting. Sekarang kami bisa fokus pada pertandingan melawan Villa karena ini ada kesempatan yang sangat bagus. Ada 2 pertandingan kandang di hadapan para pendukung kami. Jadi kami sangat menantikannya. Pertandingan ini juga mempertemukan 2 tim yang sama-sama tampil di kompetisi Eropa musim ini. Brighton kembali mengakhiri musim lalu di papan atas dengan finish di posisi ke-8 untuk kedua kalinya secara beruntun. Hasil tersebut mengantarkan The Seagulls lolos ke UEFA Conference League dan menjalani debut mereka di kompetisi itu dengan hasil imbang 0-0 saat bertandang ke Tromsø, Norwegia. Demikian Indra Sutiantara, Pro 3 RI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya.

0: kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini itu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi menentukan apa langkah kita. Tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat, padahal waktu tak pernah menunggu.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita kembali ya terhubung bersama rekan Aisyah Jali Idris di kegiatan RRI Fest berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam kegiatan Festival Kopi Merdeka. Dan tentu akan mewawancarai Fendi Setiawan Syah, pelatih marching band Tunas Gurindam Kop. Silakan Aisyah. Festival Kopi Merdeka. Kami laporkan dulu bagaimana suasana pada malam hari ini. Kami tepat berada di depan panggung utama yang sesaat lagi akan dimulai dengan acara hiburan untuk masyarakat Kota Tanjung Pinang. Dan pastinya malam hari ini masih menghadirkan artis, yaitu Fauzana, artis Mina yang akan menghibur di Kota Tanjung Pinang tercinta. Dan suasana di sini semakin semarak dengan berbagai kegiatan dan penampilan yang menarik perhatian masyarakat. Tidak hanya menghadirkan berbagai sajian kopi dan produk UMKM, namun festival ini juga menjadi ruang bagi komunitas-komunitas lokal untuk menunjukkan kreativitas dan potensi yang mereka miliki. Nah, salah satu yang turut memeriahkan kegiatan hari ini, seperti yang kami laporkan di awal tadi, suara marching band. Ternyata setelah kami mencari tahu bahwa ini adalah marching band dari Tunas Gurindam Corps. Wow, luar biasa. Ini adalah salah satu marching band yang memeriahkan di hari ini untuk masyarakat Kota Tanjung Pinang. Salah satu yang turut memeriahkan pasti untuk mengetahui lebih jauh tentang kehadiran dan persiapan mereka dalam Festival Kopi Merdeka dan RRI Fest. Saya sudah bersama dengan pelatih dari Tunas Gurindam Corps, ada Bang Fendi Setiawan Syah selaku pelatih Tunas Gurindam. Halo, selamat malam Abang.
2: Halo, selamat malam.
1: Gimana kabarnya malam ini?
2: Alhamdulillah baik, sehat. Harus siap.
1: Harus selalu. Siap selalu. Oke. Tadi kami cukup tertarik dengan suara marching band dari Tunas Gurindam Corps. Yeah. Bagaimana persiapannya nih untuk tampil di Festival Kopi Merdeka dan RRI Fest?
2: Oke, baik. Kalau untuk persiapan itu, yang namanya marching band itu tidaklah instan ya, Kak. Persiapan anak-anak itu memang sudah selalu latihan rutin. Jadi latihan rutin mereka itu yang seminggu sampai 3 kali. Setiap latihannya itu bisa sampai 4 sampai 5 jam. Jadi untuk persiapan anak-anak sudah bagus untuk di basic-basicnya. Jadi dalam setiap kegiatan acara apapun yang dibutuhkan kami selalu siap. Kalau untuk persiapan mungkin hamin 3 acara udah kami sudah mulai persiapan. Jadi dikarenakan basic anak-anak sudah sangat mencukupi. Jadi untuk persiapan-persiapan penampilan itu tidak terlalu lama. Itulah karena dibekali sama basic-basic dasar dulu. Untuk basicnya sendiri itu persiapan mereka itu hampir mau 1 tahunan lebih gitu.
1: Oke, untuk malam ini di Festival Kopi Merdeka, lagu apa aja nih yang dipersiapkan untuk dibawakan?
2: Untuk lagu-lagu yang dibawakan tadi masih tentang kota kita ya. Tadi ada satu lagu yang berjudul Tarian Anak Kepri ya, yang bisa menggambarkan budaya kita ya. Terus yang kedua masih dengan suasana Hari Merdeka, kita tadi membawakan lagu Aku Indonesia ya, biar semuanya itu jiwa merdekanya itu masih ada, masih tumbuh. Kalau bisa jangan hanya di bulan Agustus saja gitu, tapi setiap bulan kita harus merdeka gitu ya.
1: Ya. Oke. Dan malam ini dipersiapkan pastinya lagu-lagu untuk menghibur masyarakat. Nah, teman-teman yang diajak untuk tampil malam hari ini berapa banyak nih personilnya?
2: Untuk hari ini personil yang kami bawa itu hanya 70 personil. Kalau untuk keseluruhan kami tidak bisa bawa keseluruhan karena kami juga memikirkan besok sekolah ya. Jadi kami bawa setengah dari anggotanya saja.
1: Oke, latar belakang dari anggota Tunas Gurindam ini dari mana aja nih Bang?
2: Kalau Tunas Gurindam Kopis ini anak-anaknya dari umum ya, dari semua kalangan. Kami mulai pembukaan pendaftaran itu dari SD, SMP, SMA, kuliah. Bahkan kalau misalkan ada yang mau bergabung walaupun dia sudah kerja dan tidak menutup kemungkinan secara jadwal, itu kami akan terima aja gitu, asal sesuai dengan kompeten dia, niat dia, semangat dia buat latihan.
1: Oke, jadi dari SD sudah bisa bergabung di Tunas Gurindam ya?
2: Tapi di kelas 5 atau kelas 6 ya.
1: Oke, baik. Nah, senang gak sih dengan komunitas, dengan kegiatan yang seperti ini dilaksanakan di Kota Tanjung Pinang?
2: Senang sekali ya, terutama bisa mengajak anak-anak yang usia dari dini sampai yang sudah remaja bisa ikut aktif dalam acara pemerintahan. Saya juga berharap ke depannya anak-anak ini bisa lebih diikut sertakan lah dalam setiap kegiatan pemerintahan.
1: Oke, gitu. Sebagai pelatih, Abang ngerasa gak sih ada tantangan terbesar dalam melatih anggota Tunas Gurindam ini?
2: Tantangan terbesarnya adalah ini, meluruskan karakter anak-anak menjadi lebih baik. Yeah. Bukan hanya di depan pelatih aja, tapi juga harus bersikap baik di semuanya, apalagi di orang tua, guru, terhadap orang yang lebih tua, bahkan bisa mengayomi adik-adiknya nanti gitu.
1: Oke, dengan semangat dari Marching Band malam hari ini, kita juga masih akan mendengar persembahan-persembahan berikutnya ya, dari Tunas Gurindam. Jadi habis ini masih main lagi ya Bang ya?
2: Iya,
1: masih main lagi. Oke, jadi kita akan masih terus mengajak pendengar untuk menyaksikan bagaimana kemeriahan, keseruan malam hari ini. Bukan hanya dari RRI Fest, tapi juga teman-teman dari Tunas Gurindam.
2: Iya, siap.
1: Oke, ajakan dong untuk pendengar kita.
2: Baik, baik. Kami akan selalu ajakin nanti.
1: Oke, terima kasih banyak. Dan itu saja wawancara kami bersama dengan pelatih dari Tunas Gurindam Corps, Bang Pendi Setiawansyah. Kami kembali ke studio RRI Tanjung Pinang dari Jalan Merdeka. RRI Fest berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam acara Festival Kopi Merdeka.
3: Baik, terima kasih rekan Aisyah Jali Idris yang sudah mewawancarai pelatih Bapak Fendi Setiawan Syah ya, selaku pelatih marching band Tunas Gurindam Kop ya. Tentu di sana sangat meriah sekali, dan masyarakat yang mungkin belum sempat hadir ya di hari pertama, kedua, maka untuk hari yang ketiga ini bisa menyaksikan ya, karena ada juga artis ya, artis Minang. Dan tentu ini ya bagi para pelaku UMKM juga kita harapkan nanti mendapatkan keuntungan yang besar, karena perputaran ekonomi dengan banyaknya masyarakat yang hadir berkunjung di acara RRI Fest dan juga Kopi Merdeka yang berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, nanti kita juga akan masih menunggu ya informasi-informasi terkini, dan kita akan berhibur lagi ya dengan lagu berikut. Ada Rosa.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: Boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Nah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak. Pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
1: Baik.
2: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kembali kita terhubung ya bersama rekan Aisyah Jali Idris di kegiatan RRI Fest berkolaborasi bersama pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam kegiatan Festival Kopi Merdeka. Bersama pengunjung dari Ganet Sofia yang turut hadir ingin menikmati kuliner UMKM dan juga menyaksikan penampilan artis dari Sumatera Barat, Fauzana. Silakan Aisyah.
3: Baik, terima kasih rekan kami Rima Melati di Studio Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Ya, pendengar di mana saja Anda berada, masih dari lokasi RRI Fest yang berkolaborasi bersama dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, yaitu kegiatan Festival Kopi Merdeka. Pendengar, suasana di lokasi semakin ramai dan masyarakat tampak antusias menikmati berbagai rangkaian kegiatan yang hadir, mulai dari sajian kopi, produk-produk UMKM, hingga berbagai hiburan dan penampilan komunitas. Nah, untuk mengetahui seperti apa antusias masyarakat yang hadir langsung di Festival Kopi Merdeka pada malam hari ini, saya sudah bersama dengan salah satu pengunjung, yaitu ada Kak Sofia yang datangnya dari Ganet. Ya, benar ya Kak ya? Kak Sofia apa kabar?
4: Baik kakak.
3: Oke, okay. Kak Sofia sudah tahu tentang Festival Kopi Merdeka ini dari mana sih kak?
4: Ini kita kan ada lihat di jalan itu ada seperti banner, seperti itu kak. Dari sosial media juga rame banget dibahas soal Festival Kopi Merdeka ini kak. Okay, ada artisnya juga.
3: Baik, kegiatan ini kan bukan tahun pertama ya, tapi tahun-tahun sebelumnya juga sudah ada kegiatan ini. Nah gimana nih Kak Sofia, ikutnya dari beberapa tahun lalu? Atau
4: kebetulan
3: mulai dari tahun ini?
4: Kalau untuk Festival Kopi Merdeka tahun lalu saya ikut, tapi kalau untuk setiap hari enggak. Kalau yang tahun ini saya udah dari semalam juga udah kesini gitu, dari tempat tinggal saya walaupun jauh gitu.
3: Oke, berarti sangat antusias sekali. Sangat apa yang sekali dikejar nih di kegiatan ini?
4: Tentunya jajan deh kak ya. Okay, banyak sekali ya. Semua UMKM di sini enak-enak semua, jadi tentunya berburu jajan.
3: Berburu jajan. Terus selain jajan apa sih yang pengen disaksikan di sini?
4: Artisnya tentunya kak, special guestnya ya kan, semalam seperti ada Virgun gitu, ramai juga. Jadi istilahnya kita pengen meramaikan juga sih kak, karena juga kebetulan suka sama artisnya gitu kan, sama jajannya juga enak-enak juga semua di sini kak.
3: Oke. Nah, Kak Sofi datangnya sama siapa nih kak malam ini?
4: Sama pacar saya tadi kak, dari sore.
3: Oke, jadi kalau pacaran gak lengkap kalau gak beli jajan ya.
4: Betul,
3: jadi jajan harus sama pasangan dan beli jajanan.
4: Betul.
3: Sambil nonton Fauzana ntar lagi.
4: Sambil nonton Fauzana lanjut jajan lagi.
3: Oke, pokoknya jangan pulang sebelum isi jajanannya habis.
4: Betul,
3: ya.
4: Betul.
3: Terus kalian juga kalau menurut Kak Sofia gimana sih dengan keberadaan UMKM dan produk-produk lokal yang hadir di FKM tahun ini?
4: Menurut saya produk-produk UMKM di sini totalitas semua kak, dari nggak sekedar menjual tapi juga enak-enak semua, harganya juga affordable, masih terjangkau semua kalangan sih, untuk harga sama yang dijual worth it, jadi semuanya enak dan memuaskan kali ya.
3: Memuaskan ya, karena juga dari segi tampilan juga cukup menarik perhatian ya.
4: Cukup menarik perhatian. Jualannya kreatif semua kak, yang unik-unik ada semua di sini.
3: Oh, kalau boleh kasih rate dari 1 sampai 10, seberapa seru nih kegiatan tahun ini?
4: Saya kalau bisa kasih 11 kak, karena
3: melebihi angka
4: gitu,
3: ya.
4: Ramai tapi tetap kondusif kak, gitu kan. Dan semuanya luar biasa sekali, menghibur, enak semua.
3: Oke, okay. Terakhir apa nih harapan Kak Sofia untuk pelaksanaan RRI Fest berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan kegiatan FKM ini?
4: Harapan saya dengan adanya Festival Kopi Merdeka 2026 ini tentunya makin banyak orang yang kenal dengan UMKM-UMKM kita di Kepulauan Riau ini Kak, yang sangat beragam dan tentunya membantu masyarakat juga untuk mempromosikan jualannya dan juga menghibur masyarakat juga tentunya dari pemerintah juga. luar biasa sekali untuk
3: menyajikan ya, betul, kegiatan sekali seperti ini. Oke, okay. Masih ada cukup waktu untuk pendengar yang ingin ikut bergabung bersama dengan Kak Sofia malam hari ini.
4: Iya.
3: Kita ajak ya pendengar kita untuk datang ke sini ya.
4: Iya, Kakak.
3: Oke, okay. Dan terima kasih untuk antusiasnya malam hari ini Kak Sofia. Selamat menikmati suasana malam
4: iya,
3: ini. Dan semoga terus berbahagia dan enjoy bersama sang kekasih iya, untuk menonton Fauzana. Iya. Terima kasih Kak Sofia.
4: Sama-sama.
3: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, kami juga dapat menginformasikan untuk kegiatan malam hari ini di panggung utama, selain akan ada penampilan tadi berupa tarian yang baru saja ditampilkan, juga akan ada beberapa penyerahan penghargaan kepada beberapa sektor, baik itu kuliner yang ada di Kabupaten Bintan, di Provinsi Kepulauan Riau, seperti Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Peremajaan Pompong, Rute Tanjung Pinang, Pulau Penyengat, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian juga akan ada penyerahan sertifikat hak merek kekayaan intelektual untuk subsektor kuliner Kabupaten Bintan. Ada juga penyerahan hak merek kekayaan intelektual kepada kuliner di Kota Tanjung Pinang, dan juga penyerahan penghargaan dari Kanwil kepada Gubernur yang konsisten memberikan fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual kepada pelaku ekonomi kreatif dan UMKM, sambil nanti akan ditutup oleh penampilan artis dari Sumatera Barat, ada artis Fauzana. Demikian laporan kami dari Jalan Merdeka untuk kegiatan RRI Fest berkolaborasi bersama dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam acara Festival Kopi Merdeka. Kami kembali ke studio RRI Tanjung Pinang.
2: Baik, terima kasih rekan Aisyah Jali Idris yang sudah mewawancarai pengunjung yang tentunya ikut ambil bagian ya di acara RRI Fest berkolaborasi bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam kegiatan Festival Kopi Merdeka. Baik pendengar, untuk selanjutnya tentu saya Rima Melati akan undur pamit dari ruangan Anda, dan nanti Anda akan ditemani oleh rekan penyiar berikutnya bersama Liza Andriani. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja, cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas-minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudah. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kamar mandi, buruan I keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan. Kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 0896363243. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Tanjung Pinang Malam Pro 1, RRI Tanjung Pinang bersama saya Liza Andriani sampai nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabar Anda untuk hari ini pendengar di hari Minggu, hari ke-23 di bulan Agustus? Banyak sekali aktivitas barangkali hari ini atau hanya diisi dengan istirahat total ya, atau berkumpul bersama keluarga tercinta. Apapun yang Anda lakukan hari ini, semoga dengan hadirnya Pro 1 bisa menambah kebahagiaan Anda. Dan kami akan temani dan hadirkan kembali rangkaian acara yang lainnya untuk menemani malam Anda. Kita awali dengan mendengarkan mini drama. Kali ini berjudul Gelang Ibu, produksi RRI Samarinda.

Drama Radio Gelang Ibu, produksi RRI Samarinda. Dengan para pemeran, M. Fadel sebagai Bapak, Mariatul Kiptia memerankan Ibu, Sela sebagai Deva, dan M. Ilham Yafi sebagai Yafi.

0: sudah jadi, Bu, beli perhiasannya?
1: Sudah, Pak. Sekarang harga emas tambah naik, Pak.
0: Iya, Bu. Tadi malam itu Bapak coba googling. Emas sekarang ini memang di atas 2 jutaan per gramnya ya, Bu?
1: Iya, Pak. Tapi nggak apa-apalah. Lumayan kan? Sedikit-sedikit kita nabung, terus dibelikan emas.
0: Kalau orang tahu, dikira kita orang kaya loh, Bu.
1: Pak, emas ini buat investasi, bukan buat ibu pakai ganti-ganti.
0: Makasih ya, Bu. Ibu sudah pintar atur uang belanja yang nggak banyak itu.
1: Kan 10 ribu di tangan istri yang tepat, Pak.
0: Tapi kan nggak cukup, Bu, belanja 10 ribu sehari.
1: Ya enggak lah, Pak.

0: Bu, perhiasannya dipegang-pegang terus. Kalau memang mau, pakai aja, Bu.
1: Enggak, Pak. Ibu bukan mau pakai. Ibu ini lagi lihat-lihat saja. Kayak enggak nyangka gitu loh, Pak. Kok bisa ya akhirnya terkumpul seperti ini?
0: Itulah hebatnya Ibu.
1: Pak, Bapak ingat enggak gelang ini?
0: Itu Ibu beli waktu Bapak dapat rapelan gaji, kan?
1: Iya, betul, Pak. Dan ini jadi emas termahal yang Ibu punya. Lumayan, Pak, 10 gram ini. Waktu itu harganya belum sampai 1 jutaan per gram.
0: Nah, kalau dijual lumayan tuh, Bu.
1: Pak, kalau belum perlu, ya nggak usah dijual dulu lah.
0: Bercanda, Bu. Ibu mau Bapak pakaikan gelangnya? Masa punya gelang nggak pernah dipakai?
1: Ibu pernah kok, Pak, pakai gelang waktu kondangan. Tapi ya Ibu tutup pakai lengan baju. Malu Ibu, Pak.
0: Ya, sesekali dipakai, Bu. Kan sayang juga, Bu. Punya perhiasan tapi gak pernah dipakai.
1: Ya, nantilah kalau perlu Ibu pakai.

0: Ya, Vi. Mau kemana?
1: Ibu mana, Pak?
0: Ibu. Oh, tadi lagi arisan tuh katanya tuh di RT.
1: Oh, Pak.
0: Kenapa?
1: Kayaknya Yavi nggak bisa lulus tepat waktu.
0: Maksudnya?
1: Nambah 1 tahun lagi, Pak. Jadi harus siapin buat bayar SPP tambahan gitu.
0: Kenapa bisa seperti itu, Vi?
1: Soalnya ada beberapa mata kuliah yang harus diulang, Pak.
0: Nanti Bapak bicara sama Ibu dulu ya.
1: Makasih ya, Pak.
0: Ya, tapi janji. Tambahan waktunya cuma 1 tahun ya.
1: Iya, Pak. Yavi janji. Maaf ya, Pak.
0: Ya. Gelang Ibu.
1: Kenapa, Pak?
0: Gak apa-apa.

0: Deva.
1: Pak?
0: Ini Ibu Deva.
1: Oh, Bapak kemana Ibu?
0: Bapak masih di masjid tuh. Kayaknya mau nyambung habis maghrib langsung isya.
1: Oh.
0: Kenapa?
1: Deva mau ngobrol sama Bapak Bu.
0: Memangnya ada apa Deva? Ini pasti ada apa-apa. Awal telpon aja gak pakai salam. Kayak orang buru-buru.
1: Bu, gak apa-apa kah kalau Deva bilang ini ke Ibu?
0: Iya bilang aja. Kalaupun nanti kamu cerita ke Bapak, Bapak akan tetap cerita ke Ibu.
1: Deva kena tipu, Bu.
0: Astagfirullahaladzim. Kena tipu gimana?
1: Jadi ada klien pesan barang, Bu. Ternyata bohong. Deva harus bayar ke supplier, tapi gimana mau bayar? Kan gak jadi beli.
0: Ya ampun, Dev. Berapa besarnya?
1: 20 juta, Bu.
0: 20 juta?
1: Iya, Bu. Kalau boleh, Deva minta tolong pinjam dulu sama Bapak atau Ibu. Ini Deva sambil usaha jual barangnya lagi, kok.
0: Iyalah, Deva. Nanti Ibu bicara sama Bapak dulu, ya.
1: Deva minta maaf ya, Bu. Harusnya di umur segini, Deva gak ngerepotin Ibu.
0: Ya sudah, gak apa-apa. Namanya juga musibah, kan ya?

0: Bapak.
1: Bu, ibu dulu deh.
0: Bapak aja.
1: Bu, Yavi bilang belum bisa lulus tepat waktu, Bu. Jadi harus siapkan tambahan uang SPP dan kebutuhan lainnya. Ibu tadi mau bilang apa?
0: Deva itu kena tipu, Pak.
1: Kena tipu?
0: Iya, Pak, 20 juta. Gelang ibu, Pak, Bapak bantu jualkan ke toko emas ya.
1: Bu.
0: Gak apa-apa, Pak, ini saatnya gelang ini berguna. Malah sepertinya harus ditambah dengan perhiasan lain.
1: Gak apa-apa, Bu.
0: Gak apa-apa lah, Pak. Besok Bapak bantu jualkan ya. Lumayan, Pak, harga emas lagi naik.
1: Ibu pasti sedih ya.
0: Gak apa-apa, Pak. Mungkin sudah waktunya. Kan ibu bilang buat investasi.
1: Kalau ini jadinya buat dana darurat, Bu.
0: Iya, Pak. Gak apa-apa deh.
1: Kira-kira ibu bisa beli lagi gak ya?
0: Ya, mudah-mudahan ya, Pak, ya.

0: Javi, SPP-nya sudah disiapkan ya?
1: Oh, terima kasih ya Pak. Maaf sudah ngerepotin Bapak.
0: Gak apa-apa, bilang terima kasih sama Ibu juga tuh.
1: Iya, terima kasih ya Ibu. Maaf ya, Yavi lulus lebih lambat dari yang semestinya.
2: Iya Yavi, manfaatkan dengan baik waktu tambahan ini ya.
1: Iya Bu, pasti. Maafin Yavi ya Bu.

0: Assalamualaikum, Deva.
1: Waalaikumsalam, Ibu. Wah, ada Bapak juga. Tumben VC.
0: Bapak kangen katanya.
1: Memang iya, Pak.
2: Deva, tetap semangat ya. Lain kali lebih hati-hati.
1: Iya, Pak. Ini jadi pelajaran buat Deva.
0: Uangnya nanti Ibu transfer ya.
1: Memang ada uangnya, Bu?
0: Ada.
1: Makasih banyak ya, Ibu.
0: Bilang terima kasih juga tuh sama bapak kamu.
1: Terima kasih, Pak. Maaf, Deva bikin repot.
2: Ya, sama-sama.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Kalau aku golongan darah A.
4: Aku golongan darah AB.
5: Aku golongan darah O.
6: Iya golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
7: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
8: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026.

Ya, pendengar dimana saja berada, lagu dari Tulus ya, Teh Hijau baru saja kita dengarkan. Dan lagu ini juga merupakan lagu pilihan dalam Bintang Radio di RRI Tanjung Pinang kategori pria. Untuk Anda yang belum daftar, masih bisa dong daftar. Terakhir sampai tanggal 30 Agustus nanti, pendengar. Jadi langsung aja daftarkan diri Anda untuk mengikuti Bintang Radio RRI Tanjung Pinang. Masih ada lagu-lagu selingan yang akan kami hadirkan untuk Anda sebelum nanti kita akan melangkah ke Ruang Rindu. Untuk Ruang Rindu malam hari ini, lagu-lagu Indonesia tahun 80 sampai 90. Ada lagu dari Iqbal dulu yang akan Liza hadirkan untuk Anda, Rindu Sendiri, OST dari Dylan 1990.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu. Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kembali mengudara untuk malam hari ini, pendengar. Bersama saya Liza Andriani akan menemani Anda sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang ingin bernostalgia bersama di malam hari ini di Pro 1 di Ruang Rindu, lagu yang bisa Anda request adalah lagu-lagu tahun 80 sampai 90. Khusus lagu-lagu Indonesia saja ya, pendengar. Tahun 80 sampai 90 lagu-lagu Indonesia. Silakan di telepon 27100 atau juga bisa di WhatsApp 0811 7789 830. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Mbak Liza.
1: Wih, malam orang jauh.
2: Iya, malam juga Melisa yang selalu dekat.
1: Oh, Masya Allah. Gak tahu loh kalau dirimu yang nelfon. Gimana, sehat kabar?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Seperti suaranya semangat.
1: Oh, Masya Allah, selalu semangat ya Tajudin ya. Di sana gimana cuaca? Panas? Hujan?
2: Masih panas terik nih.
1: Masih ya, sama.
2: Hari ke-50, Mbak Liz.
1: Masya Allah, sama, kita di sini juga panas ya. Tapi hati jangan panas ya.
2: Iya, nggak boleh. Dilarang keras.
1: Ah?
2: Dilarang keras.
1: Dilarang keras. Oke. Ya udah, malam ini ya, biar makin adem hatinya, walaupun cuacanya enggak. Mau denger lagu apa?
2: Mbak Liz, apa kabar dulu?
1: Oh iya, alhamdulillah.
2: Sehat ya, jawabannya bagus ya. Iya, ya udah, request.
1: Habis itu jadi apa-apa.
2: Hani Pletero.
1: Hah?
2: Hani Pletero.
1: Indonesia.
2: Iya, Indonesia kan?
1: Iya,
2: Hani Pletero, Mbak Liza.
1: Nyanyinya. Bentar. Judulnya apa?
2: Aku orang tak punya.
1: Aku orang tak punya. Bentar ya, cari dulu. Tahun 87 ya. Oke, boleh. Siap. Buat siapa?
2: Lagunya buat semua aja yang lagi mendengarkan malam ini. Lagunya buat siapa ya?
1: Siapa?
2: Diwakili aja deh ya. Bisa buat Umar aja deh.
1: Oke. Oke.
2: Mbak Lizanya jaga kesehatan.
1: Iya, sama-sama.
2: Salam merdeka kan.
1: Merdeka Agustus juga.
2: Iya, nanti kalau udah September, nanti September Ciel, nanti salam ceria.
1: Oh ini gitu, oh iya, boleh, boleh. Tadi dia ikut ikut lomba balap karung nggak tadi?
2: Enggak, Mbak Lizanya nonton aja.
1: Oh, nonton aja. Oke.
2: Sudah buat Mbak Lizanya, terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Sampai jumpa, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tajudin ya di Minahasa. Baik, di belakang Tajudin 27100 dan juga WhatsApp, silakan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bersama Bang Udin dari jauh ini.
1: Iya, jauh juga, betul. Jalan kaki penat juga ke sana.
3: Oh iya, apalagi. Tapi kok Mbak Rika tak capek loh. Tiap hari ke sini kan tak capek ya.
1: Rika ke sana, ngapain?
3: Sama rumahnya ini.
1: Oh iya juga. Kira ke rumah Bang Udinnya gitu loh.
3: Nah, ke rumah Bang Udin enggak
1: lah. Sehat Bang?
3: Alhamdulillah sehat, sedikit masih batuk lagi.
1: Ah, masih batuk. Bandel kali batuknya, tak hilang-hilang ya. Nempel ya, terus.
3: Tak mau pergi dia.
1: Iya, tak mau pergi.
3: Yang pergi duit aja yang pergi.
1: Diusir. Fuh, suh gitu.
3: Suasana indah di malam ini. Seringan nostalgia. di masa yang lalu.
1: Mm-mm.
3: Indahnya malam di kala sepi, beribur hati dengan ruang rindu.
1: Masya Allah, alhamdulillah sesuatu. Oke deh, Bang Udin mau dengar lagu apa? Tadi Tajudin, sekarang Bang Udin, kayak janjian ya.
3: Sama-sama Udin kan?
1: Iya, janjian ini. Apa lagunya?
3: Jadi Tajudin lagu apa ya?
1: Dari
3: Pakai Cita Cinta dia tadi ya.
1: Aku orang tak punya.
3: Oh gitu. Kalau gitu ini tangan tak sampai aja lah. Tangan tak sampai. Ya tangan sama Udin sampai pendek.
1: Oh ya tak sampai. Apalagi ke sini sampai tak sampai lah. Dapat 13 ke sini. Oke, tangan tak sampai. Buat ada siapa? Kan? Tunggu.
3: Dari CP.
1: Suka kali suka singkat ya.
3: Ya itu guru Christine, kita dari Bengkulu kan
1: Christine,
3: guru kita.
1: Christine Panjaitan ya siap. Ya, ya.
3: Guru kita kan dari Bengkulu.
1: Oke.
3: Salam pertama buat Mbak Liza ya. Yang bergerak bahagia dan ceria ya.
1: Amin, doa yang sama ya Bang Udin. Amin.
3: Tadi ada Kak Judin ya. Ada juga Edo dari Kalimantan.
1: Ya.
3: Yang dari jauh-jauh lagi salam dulu ya. Ada Mbak Farida, ada Ginda dari Bogor, ada Bang Hamzah Yusuf ya. Ada Jambi ya. Ika juga ya, jangan lupa Ika ya. Ika tuh nyimak tuh.
1: Ika. Nguping ya.
3: WA Ika ya. Salam sehat buat Ika ya dari Bang Udin.
1: Iya. Nguping ya.
3: Tak lupa Gunda Gulana ya dari Bandung.
1: Masih ya, masih Gunda Gulana ya.
3: Aduh. Ada juga dari Penyalai ya. Kak Jamila. Baru kita orang Tanjung Pinang itu salami.
1: Iya.
3: Ada Bang Herman. Ada Kak Damerdu, Abang Bayu, Kak Perlian ya, Kak Sarina Sisu dari Batam ya. Ada yang lucu juga. Ada Kak Rina Putri Merica ya, Ibu Cinta ya. Ibu Irma juga ya. Salam juga banyak Bang Kumis ya. Pak Kumis.
1: Cuma
3: ya. Bapak Abang Kamu lah sama Bang Udin umurnya tuh. Ada juga Ilek ya. Dengan Rizky ada Mak Dani juga. Salam juga Bang Lukman ya. Ibu Erna di Batu 13. Ada Mak Anjang di Pulau Penyengat ya. Dengan Pulau Permata. Tak lupa Alif ya. Ada salam juga buat ini di Batu 8 ya. Artista Ibu Hani juga. Dan Iman ya Tanjung Batu. Tak lupa juga Haji Darulin juga. Ada Bapak Haji Surat di Batu 5 ya. Mak Rosi ya, tak lupa Mak Rosi. Usum. Ada Bauji juga, Pak Demang ya. Pantun Pak Demang. Pak Riza Pantun tuh. Ada Bang Uya. Siapa lagi ya? Ada
1: siapa
3: Kak Dili, udah Pika. Di Manado ya. Semuanya salam sehat, bahagia dan tak lupa. Mesra salam.
1: Asik, salam mesra. Dibalik-balik pula.
3: Abang Herman gurunya kan balik-balik.
1: Oh ya baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Udin yang ada di kilometer 13 ya. Baik, di belakang Bang Udin masih ditunggu. Satu WhatsApp dulu lah ya baca. Oh ya, kita telepon dulu deh ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
1: Kalem sekali. Kenapa kalem ya. Betul nih?
4: Kalau sudah malam, harus film 5 menit.
1: Iya. Biar apa?
4: Ada orang dengar.
1: Iyalah kalau gitu Lisa bisik-bisik juga.
4: Tahan aku dengar suara.
1: Seru ya, kayak film horor ya. Deli gitu. Kak Deli, udah-udah lah ya, mau tolong. Kak Deli.
4: Oke.
1: Gimana?
3: Lagunya apa nih? Diam.
1: Sehat, Yan. Kak Deli gak nonton ini? Kopi Berdeka.
3: Tiga hari kan?
1: Gak nonton? Semalam ada Virgon gak nonton?
3: Alah, dengar aja tuh lagu Starlight.
1: Oke. Oke, okay. Yaudah mau denger lagu apa nih Kak Deli?
3: Lagunya, apa yang ini ya?
1: Tahun 80 sampai 90 Indonesia.
3: Oke, kita minta lagu ini aja lah ya. Ini aja lah. Kemesraan.
1: Kemesraan, bukan lagi. Kemesraan ini. Buat siapa lagunya?
3: Tajudin tadi ya. Karena nggak nanya nak apa sih kalau kemarin pas kop kemarin sakit lagi.
1: Aduh, nggak ngerti saya.
3: Itu kop itu, kop yang
1: acol.
3: Ini mau dibawa pegang tuh dia, awas nganai.
1: Awas nganai.
3: Kalau baku dapatin kita mau pulung tuh padi ya itu. Tajudin alias Udin.
1: Yang kedua Udin. Oke, terus ya, Kak Deli nonton paling depan ke Tapak Demang? Ke Tapak Demang Kak Deli nonton paling depan?
3: Ya ilah. Depan rumah.
1: Iya. Oke, buat siapa?
3: Untuk kali saya selamat malam, selamat bertugas saya. Aku gak tahan aku sama dia ini, aku ketawa.
1: Yaudah Liza diam.
3: Aduh, Masya Allah.
1: Liza diam.
3: Gak serangnya satu untuk semua aja deh, tak tanggup aku deh. Untuk Pak Demang selamat malam, Bang Uya juga, ada Bang Bayu, Bang Udin tadi, Pak Masrat, Pak Yudin, Minasa, semua orang Minasa di Senggol lah ya. Lalu juga ada Nabil di sana, ada Bu Farida, keluarga aku semua di sana. Oh, nanti ada Ilai, ada Pak Hamza nanti ya. Ada di sana nanti yang belakang salonnya. Biar bagusnya cepat kudengarin.
1: Oke. Iya, bye-bye. Oke, tiga penelpon sudah kita terima. Kita ke lagu dulu ya. Ada lagu dari Honey to Hetero, Aku Orang Tak Punya. Ada Christine Panjaitan, Tangan Tak Sampai. Dan Iwan Fals, Kemesraan.

0: butuh. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1

0: Malam Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan ya di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya,
1: Mister Tali-Tali, Jalapan Batu.
0: Masih ya, Mister Tali-Tali ya. Kan lagi nama. Sehat, sehat Mister Tali-Tali.
1: Apa, gue deh. Masihkah kau ingat sayang? Apa lagu tuh?
0: Apa ya? Tiba-tiba saya lupa dengar Bang dengan Mister Tali nyanyi ya kan?
1: Ingat dengan Mister Tali aja.
0: Itulah.
1: Ya.
0: Jadi lupa kan lagu apa itu? Jangan sakiti hatinya kalau tak salah.
1: Oh, betul.
0: Langsung betul aja.
1: Betul aja.
0: Jangan sakiti hati, jangan sakiti hatinya ya.
1: Iya.
0: Siapa yang nyakitin tuh emang ya? Buat siapa lagunya?
1: Minta lagu. Salam Kak ya. Salam buat Mister Ili.
0: Jadi Mister Udin. Semua.
1: Salam mesra.
0: Iya.
1: Dia lupa nyebut dia Mister Salam Mesra deh. Kak Deli tadi.
0: Iya.
1: Dang Merdu. Bang Lukman, Mister Lukman. Siapa lagi ya? Banyak lupa nih. Yang Pak Umar, Mister Pak Umar. Siapa lagi? Mister Bang Bayu. Pokoknya yang di Bandung Kak Dinda sama siapa tuh Amar Ridwan salam. Yang di Kuansing salam, Kalimantan salam, Sulawesi salam, Merauke salam, yang di Malaysia salam, yang Pekanbaru sebut nama Kak Yos. Kak Yos apa Kak Yos ya? Sama dengan apa ibu apa terpasir pengayalan.
0: Siapa?
1: Ibu apa nama? Ibu Isal. Pokoknya semua di salam ya.
0: Oke.
1: Salam semua buat apa nih pan-pan Ruang Rindu.

0: makan kak.
1: Iya.
0: Kak Ili nunggu tuh. Belum dan tak ada kopi. Kita ta, diam Kak Ili.
1: Tak nak lah. Takut.
0: Kak Ili. Oke kak itu kak ya.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih buat Mr. Tali-Tali, bukan lagi ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
2: Halo Ruang Rindu, selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat malam. Dengan siapa ada bisa dibantu?
2: Apa kabar?
1: Kabur-kabur.
2: Kabar-kabur.
1: Kabur-kabur.
2: Kabur kemana?
1: Kalau kabur tangkap.
2: Oh, apa kabar Liza?
1: Alhamdulillah. Nih Liza Mister apa nih?
2: Liza lagi di mana sekarang?
1: Lagi di rumah.
2: Di rumah. Mm-mm. Oh, di rumah.
1: Nih Mister apa? Tadi kan Mister Tali-Tali. Ini Mister apa nih?
2: Ini nggak ada Mister ini.
1: Jadi?
2: Bisa kenalan nggak?
1: Tak.
2: Hah?
1: Tak.
2: Kenapa nggak bisa kenalan? dulu kan kita kenalan, gue udah lupa aku namanya gitu.
1: Ya udah nggak usah.
2: Namanya Liza Andrian nih. Gitu.
1: Oh pinter sekali, masya Allah.
2: Aku coba ingat gitu kan, mana bisa aku lupa dirimu gitu kan?
1: Oh ngantuk.
2: Liza.
1: Saya.
2: Liza tahu tak perbedaan Liza sama daun? Gitu.
1: Tak ada beda lah kami.
2: Beda lah.
1: Dan dengar lagu apa nih?
2: Nah, ini nanya dulu nih, pertanyaannya harus dijawab dulu.
1: Oh
2: gitu,
1: iya,
2: kan?
1: Tak tahu.
2: Kalau dapat jawab 100.000 kita gitu dikirim.
1: Tak,
2: gitu.
1: Malas.
2: Perbedaan Liza sama daun, tahu gak perbedaannya apa gitu?
1: Apa?
2: Ya nanya, harus jawab dong.
1: Tak tahu.
2: Tak tahu perbedaan malas. Liza sama daun. Kalau daun tuh jatuhnya ke bumi, Liza. Kalau Liza jatuhnya ke adikku gitu.
1: Oh, ngantuk saya. Tidur dulu ya. Bye. Suka dengan dengan orang. Suka dengan cawang. Orang. Dah. Dengar lagu apa?
2: Dari Fanny Fabiola. Bisa gak Fanny Fabiola?
1: Tak bisa. Itu baru. Yang lama.
2: Lama kok lagunya lama yang pertama kali itu.
1: Kalau mau yang versi asli, nggak bisa kalau versi baru. Malam ini 80-90.
2: Kalau dari Panci yang aslinya nggak enak didengar gitu.
1: Ya udah, yang lain.
2: Yang lain. Hmm. Yang lain apa ya?
1: Apa ya?
2: Bantuin dong. Hah? Apa yang di situ?
1: Ari Wibowo mungkin, Brori Marantika, Gresimon.
2: Ari Wibowo apa judulnya?
1: Ari Wibowo Angin Surga.
2: Nah, ini pernah ingat aku lagu lama tuh.
1: Apa tuh?
2: Lagunya kayak mana ya? Jempol kakiku di apa? Jempol kakiku terpijak trompa Jawa gitu. Gimana lagunya? Apa judulnya? Ya?
1: Lagu apa tuh? Lagu apa? Tak tahu.
2: Ada Liza, tapi lupa ya aku judulnya. Ya, lagu apa? Lama tuh.
1: Sama, tak tahu juga. Yang lain?
2: Alah. Lagu lama, lagu lawas-lawasnya aku gak lupa lah Liza aku. Aku kalau udah ingat sama kamu, yang lain aku lupa gitu kan.
1: Nyom. Yang mana nih?
2: Gimana ya aku? Gimana ya?
1: Rinto Haraha, Poppy Mercury, Nika Ardila. Meriam Belina, banyak loh.
2: Rinto Harahap. Judulnya apa di situ?
1: Rinto Harahap. Tadi yang barusan request jangan sakiti hatinya. Rinto Harahap berarti yang lain ya? Ya. Pokoknya Rinto Harahap lah ya.
2: Ini hobi mesa aja lah.
1: Mesa boy, yang mana tuh?
2: Kisah kasih di sekolah gitu kan.
1: Baik.
2: Liza.
1: Tak mupon ya.
2: Liza.
1: Saya.
2: Aku udah coba melupai di kamu, tapi gak bisa Liza.
1: Buat siapa caranya, lagunya? Ya? Balik nih ya. Tinggal balik nih.
2: Oke. Okey, salamnya untuk Riza. Sihat selalu, Mbak. Selalu
1: bagi selalu. Kenya dia ngacau kita. Amin.
2: Untuk kru-kru di Pro 1 Tanjung Pinang yang lagi terahan-terahan. Yang sakit gitu yang cepat sembuh.
1: Amin.
2: Gitu, ya. Yang sehat jaga kesehatan. Kalau lagi beraktivitas jangan lupa pakai masker gitu kan. Di Pinang jerbu nggak sana?
1: Apa? Jerbu? Alhamdulillah tidak sih.
2: Sana
1: udah mulai kena ya?
2: Udah satu minggu dah.
1: Oh ya Allah.
2: Makanya kami kalau beraktivitas dianjurkan pakai masker semua kan.
1: Oh iya. Semoga tidak ada bencana lagi ya. Ini lagi-lagi banyak musibah di mana-mana nih.
2: Betul sekali, Liza. Asal yang penting dirimu jaga baik-baik ya.
1: Siap.
2: Ya. Apapun.
1: Dah kan, dah.
2: Okay. Yang lain salah satu untuk semua ya.
1: Ya.
2: Untuk Liza, terima kasih. Hati-hati pulangnya ya.
1: Ya.
2: Sendiri berdua pulangnya.
1: Ya. Dadah.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Gafar ya yang ada di Tanjung Balai Karimun. Dan ada juga nih dari Bang Nabil di Sulteng ya. Waalaikumsalam Bang Nabil, kata request lagu Ani Carrera. Salam untuk Adeli, Pak Bayu, Ile, Eyang Ucu dan semua fans RRI tanpa terkecuali. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Buat Liza sehat selalu, amin. Terima kasih Bang Nabil. Apa nih? Liza itu Antoni Silalahi. Pak Kumis, selamat malam Kak Kumis. Ya, selamat malam buat Pak Kumis di Pancerlingga. Selamat malam juga Pak Demang ya di Yudha Winangun. Dan buat semua yang lagi mendengarkan, kita ke lagu dulu pendengar ya. Ada 3 lagu yang sudah ngantri di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Kamu ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: rindu ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kembali Lisa terima telepon dan juga WhatsApp dari Anda yang untuk malam hari ini. Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Saya. Iya, Bang Lukman, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah. Lagi ngapain nih?
1: Lagi duduk-duduk aja, lagi dengan Mbak Lisa.
0: Duduk-duduk. Tak ada kopi ke?
1: Ada nih, masih ada lah si Sis.
0: Oh iya. Oh. Oke, sambil ngopi mau dengar lagu apa nih, Bang?
1: Lagu apa ya?
0: Apa ya?
1: Gak lupa semua lagu lima.
0: The apa? Dedy Dores mungkin, Bro Rima Rantika, Ari Wibowo, Meriam Blina, Rinto Harahap.
1: Dedy Dores aja lemak.
0: Dedy Dores?
1: Iya.
0: Oke, okay. Buat siapa lagunya?
1: Salam nyata sama Mbak Liza, salam malam tugas. Terus salamnya ada Bang Uden, Bang Herman, ada Ilek juga, ada Yusuf, ada Kak Serina, terus ada Mas Prabu juga, terus ada Yang Ucu, terus ada Mak Cimah juga, ada Mak Dani, Oma Sulam, ada Pak Kumis juga, ada Pak Amzah Yusuf, terus ada Pak Umar, ada Kak Belian juga. Ada Kak Deli juga, ada Ria juga di Enggak Belitung, ada Teh Dinda, ada Pak Teh Dinda, terus ada Pak siapa lagi ya temannya itu Pak Irwan, Bang Andi juga, terus buat semua lama ya dari telepon pertama sampai terakhir, salam semua. Empat kali kembali juga, makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Bang Lukman penelpon berikutnya. Ya, halo, selamat malam ruang rindu.
2: Ruang rindu yang ruang berbagi rindu.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam.
0: Saya. Saya terpana dengan suaranya.
2: Aduh, hai. Aduh, hai.
0: Aduh, cantiknya.
2: Aduh, manis.
0: Apa kabar?
2: Kita masuk malam ini walaupun ngantuk.
0: Ngantuk? Ngantuk tidur lah.
2: Tidur lah nih. Masuk dulu lah.
0: Oh, sebelum...
2: Kabarnya alhamdulillah, sehat.
0: Mandiri sekali ya.
2: Ya iya, yaudah, harus. Yaudah. Harus jadi wanita yang mandiri dan kuat.
0: Kuat. Iya. Yeah.
2: Tak
0: kuat,
2: manja.
0: Bukan kuat makan kan?
2: Tak. Makan sikit-sikit aja. Sebiji-sebiji kan?
0: Oh gitu.
2: Jadi 10 biji nasi jadilah.
0: 10 biji nasi itu macam mana?
2: Untung ya. Tak pernah lagi cari duit. Ya lagi gurau aja lah ya.
0: Iya. Yeah.
2: Karena baik sehat ya.
0: Alhamdulillah.
2: Ya, sesuai dengan suara renyah.
0: Au.
2: Lah, kami tak lagu lah.
0: Tak boleh.
2: Lagu Malaysia lah.
0: Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Lagu Indonesia apa?
2: Nike lah.
0: Nike, yang mana?
2: Dari itu aja lah.
0: Berubah lagi.
2: Bintang kehidupan.
0: Oh, bintang kehidupan. Oke. Okay.
2: Pikir aja lah fotokopinya Pak Amzah Yusuf, fotokopi Bang Lukman, fotokopi Le.
0: Iya.
2: Semua aja lah.
0: Oke.
2: Okay. Thank you.
0: Ya. Yeah.
2: Terima kasih, Comel.
0: Udah ngantuk betul nampak nih.
2: Iya.
0: Oke lah. Bye bye. Bye bye. Selamat tidur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu. Halo, selamat malam ruang rindu. Halo.
3: Assalamualaikum. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Aha. Mbak Liza.
0: Saya, apa kabar Pak Kumis?
3: Alhamdulillah, di Lingga panas terus,
0: panas,
3: Mbak Liza.
0: Panas ya, sama lah, sini mah panas juga.
3: Panas bedengkang.
0: Ya, penting sehat ya.
3: Kalau sehat, sehatlah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keluarga sehatkan.
0: Oke. Malam-malam gini nih, nak dengar lagu apa nih?
3: Kita lagu nostalgia ya, Lida ya.
0: 80-90.
3: Minta lagu Aku Seperti Yang Dulu. Aku Masih Seperti Yang Dulu.
0: Aku Masih Seperti Yang Dulu, tak berubah?
3: Tak berubah. Bukan seperti yang sekarang, seperti yang dulu.
0: Aku Masih Seperti Yang Dulu, Panca ya.
3: Bukan, dari Lydia Natalia.
0: Oh, Lydia. Iya.
3: Nah, Lydia Natalia.
0: Siap, bukan Liza ya.
3: Bukan. tadi ada
0: siapa?
3: Antoni Silalahi ya, gabung dari
0: Antoni.
3: Balai ya, Balai ya.
0: Antoni Silalahi. Bukan lagi namanya.
3: Antoni Silalahi tuh kalau di Pro 1 Batam.
0: Oh gitu. Banyaknya nama. Iyalah.
3: Lanjut salah Liza ya.
0: Iya, buat siapa?
3: Pertama buat Liza lah. Terus ada Bang Lukman tadi ya.
0: Iya.
3: Nah, ada Antoni Silalahi tadi ya.
0: Iya.
3: Kita ganti nama aja Mbak Liza. Terus ada Dang Merdu tadi ya. Yang lucu juga belum gabung. Yang lucu ya Mbak Liza ya.
0: Tidur nampak.
3: Mungkin lagi mancing nih. Kalau mancing. Yang lucu. Air surutnya yang lucu masih mancing.
0: Oh iya.
3: Nah, ada juga Mbak Rika ya.
0: Iya.
3: Nah, Kak Deli sudah gabung belum?
0: Udah.
3: Oh sudah dulu ya Kak Deli.
0: Iya.
3: Nah, buat Kak Deli juga ya. Terus ada Pak Umar, Bang Udin, Bang Hamzah Yusuf ya. Yang di Bandung, Kang Irwan.
0: Iya.
3: Terus ada yang satu lagi siapa tuh yang di Bandung ya?
0: Pak Ahmad Irwan tadi kan? Udah.
3: Udah yang cewek tuh.
0: Siapa ya? Oh, itu Kak Dinda kali, Dinda.
3: Dinda, Teh Dinda.
0: Iya.
3: Ada juga Kak Faridah di Palu, terus ada Mbak Dion yang di Kupang itu. Siapa Lita tuh?
0: Siapa ya?
3: Yang di Kupang. Lupa Mbak Dion. Saya. Dioni.
0: Oh iya.
3: Nah, Mbak Dioni. Terus siapa lagi ya? Mbak Ika di Jambi ya.
0: Okay.
3: Sarinah Kuyu. Terus siapa lagi? Yang di buat semualah Mbak Lisa. Okay, ya.
0: Siap.
3: Mbak Lisa?
0: Iya.
3: Kita singgol semua yang sering di Pro 1 ya.
0: Siap.
3: Tanpa terkecuali tak disebut satu persatu nama ya.
0: Iya.
3: Oke, itu aja Mbak Lisa.
0: Iya Pak Kumi, sehat-sehat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Kumi di Pancerlingga ya. Selamat malam juga buat Bu Erna di Kijang. Waalaikumsalam Ibu. Katanya salam-salam pertama buat Liza. Semoga sehat-sehat. Amin. Ibu Erna juga sehat-sehat ya. Terus buat Pak Hamzah Yusuf, buat Yusuf, Bang Udin, Bu Jamila, Kak Deli, Ile, semuanya. Dari penelpon pertama sampai terakhir. Lagunya Layar Tancap dari Kus Plus katanya. Oke Bu Erna. Selamat malam dan selamat beristirahat ya buat Bu Erna di kilometer 13 Kijang. Kita ke lagu dulu pendengar, ada Dedi Dores, Hilangnya Seorang Gadis.

kamar mandi, buruan I keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

0: Bener.
1: Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa.

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu.

0: Terima kasih dan masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Malam ini lagu-lagu tahun 80 sampai 90 ya pendengar, lagu-lagu Indonesia saja. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Memori lewat lagu Lia.
0: Masuk juga. Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Bisa sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Gimana? Tadi menang ikut lomba balap karung.
1: Menang dalam ini memang di
0: menanggung malu. Menanggung malu.
1: Menang dia tidur. Keluar di siang tidur ngantuk.
0: Hah, tidur?
1: Ya, yuk, ya mau begadang.
0: Dasar. Oke deh, mau dengar lagu apa nih?
1: Lagu-lagu zaman-zaman apa? Zaman-zaman.
0: Zaman ile belum lahir.
1: Enak aja. Jadi mau bicara tentang 45 ya?
0: Iya, tahun 45. Tahun 80-90.
1: Lagu apa ya, Senai?
0: Bro Remarantika. Pance, Poppy Mercury, Rano Karno, Titi Sandora.
1: Apa artinya?
0: Apa, yang mana? Apa, Rano Karno? Apa?
1: Nah kan, enggak, kau diminta kan, tapi kalau judulnya, macam mana?
0: Yang mana, lagu apa?
1: Kalau misalnya ini, kita kasih sekolah, gitu kan? Liza, karena apa ya ada judulnya?
0: Hah?
1: Apa yang ada judulnya?
0: Apanya?
1: Rano Karno.
0: Rano Karno itu judulnya di sini Jangan Lagi Kau Menangis Untukku.
1: Ah, itu dia. Liza, jangan nangis aku.
0: Ngapain?
1: Lagu itu begitu.
0: Oke, buat siapa lagunya? Buat siapa lagunya?
1: Lagu juga tuh untuk Liza itu dari mana hari ini? Mau cuci, terbatin, mau tanya, ada ramal Liza.
0: Amin.
1: Mau balas ujian, Liza. Mau Liza bulan berita Marima, beri kehadiran.
0: Iya.
1: Erita bisa Isani. Beri Yustina mantannya. Untuk warga-warga Pak nih, yang ngumpul-ngumpul nih.
0: Yeah.
1: Ya, Pak Debu Tianto, adik Budi Noviani, ada Ika Iip, Mang Abang, ada Kiki.
0: Iya.
1: Yeah. Itu untuk ini dari Bogor, dari Bandung, Ayu.

0: di pondok di Malaysia. Macam mana? Dia dulu udin air mak kumis. Untuk apa? Anu, aduh uya sama Pak Temang. Untuk Budeli, mak balap, mak Rosi. Mak Dani, Lepan, Ikan Sia. Untuk Bang Udi, Bang Udi juga apa? Hamadi 15, Ali 20, untuk Mak Bakau. Untuk Budeli, dari Bunda, Bunda, Bunda Selami, Bani.
1: Untung enggak salah ya.
0: Ya. Jadi dia, Litung, Mbak Ria, sama Mbak Aida, Karas. Terus main lah ya. Sebut aja aku ya.
1: Iya.
0: Nama. Jadi dah, udah malam, jangan lupa, jangan ulang. Atau malah, lihat tadi ya.
1: Iya.
0: Udah.
1: Siap.
0: Jangan lupa ya.
1: Siap.
0: Salam sama anak ini deh.
1: Siap. Siap.
0: Siap. Oh ini tuh.
1: Siap.
0: Luar Samsul sama.
1: Siap enggak.
0: Apa? Gak makan.
1: Oke, udah.
0: Tunggu. Luar Samsul sama Pak D. Pasal Lipo di Dompak.
1: Udah ya. Siap.
0: Udah.
1: Siap.
0: Apa sih siap?
1: Siap.
0: Siap makan.
1: Siap.
0: Gerak gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Ile ya di Kijan. Di belakang Ile, halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, memori lewat lagu.
1: Belum tidur, Pak, setengah 11.
2: Belum.
1: Kenapa nih belum tidur, Bon? Panas cuacanya kah? Atau banyak pikiran kah?
2: Belum ngantuk.
1: Oh, belum ngantuk. Nah, dengar lagu dulu nih pasti nih.
2: Iya, boleh. Kalau boleh, dengar lagu dulu.
1: Iya, lagu apa Pak Demang? Sehat kan?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Apa tuh lagunya?
2: Merimbelina.
1: Yang mana?
2: Untuk kerinduan.
1: Kerinduan? Hah?
2: Kerinduan apa ya? Apa nah?
1: Apa?
2: Iya pakai rindu-rindu gitu.
1: Lagi nama siapa?
2: Ya rindu dengan inilah.
1: Dengan siapa?
2: Yang lagi depan meja itu.
1: Depan meja. Oke, buat siapa lagunya?
2: Ya buat Kak Liza. Selamat malam, Mbak Tugas. Sehat selalu semuanya.
1: Ya.
2: Lagunya jangan lupa ya.
1: Lupa saya.
2: Sering makan ini ya. Makan apa namanya?
1: Ampun. Iya. Ampun. Enggak, lupa. Enggak. Ampun, takut sekualat saya. Takut sekualat. Oke, buat siapa lagunya?
2: Buat Ilek tadi yang baru lewat.
1: Iya.
2: Kak Deli udah masuk kan?
1: Sudah.
2: Udah balik.
1: Balik apa?
2: Balik udah pulang.
1: Pulang apa?
2: Pulang kampung, pulang ke rumah.
1: Oh iya, nggak tahu.
2: Nggak ada yang ketinggalan.
1: Nggak tahu.
2: Itu sendalnya ketinggalan tuh, itu salah satu.
1: Sendalnya ketinggalan bisa gitu. Oke, buat siapa lagi?
2: Buat semuanya lah yang lagi dengar gitu. Yang punya tanpa kecuali fotokopinya Ilek tadi ya. Kak Liza.
1: Ya.
2: Roti ini mau tak?
1: Roti apa?
2: Roti jala.
1: Udah malam, tak boleh.
2: Udah malam?
1: Iya, tidur waktunya mau tidur.
2: Kalau mau besok lah.
1: Tak serepot-repot, terima kasih.
2: Ada, ini yang kawan kita mau buka kafe itu.
1: Oh, Masya Allah.
2: Besok tinggal terima ini aja undangan aja lah.
1: Undangan gak tuh? Oke, buat siapa
2: lagi? Ya, dipanggil gitu loh. Pembukaan gitu loh.
1: Iya, buat siapa lagi?
2: Buat semuanya lah ya.
1: Oke.
2: Kak Liza.
1: Saya.
2: Kasih ya.
1: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Demang ya, yang ada di Yudo Winangun. Satu lagi sebelum kita ke lagu, halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu.

0: Baik. Bunda lihat, udah nih, Bunda lihat ini, Pak Umar, Bunda.
1: Pak Umar tuh sebenarnya mau coba Riza, tahu
0: nggak? Oh, aku lihat dia katanya, asap bro.
1: Saya Pak Umar tadi, Riza nggak kenal suara Pak Umar.
0: Sakit perut. Aduh, saya takut kualat, astagfirullahaladzim. Iya, sehat Bapak, Bunda.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Iya Bunda. Kena marah kapo. Minum dulu. Allahu Akbar. Minum dulu. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim.
1: Aku anak sama Liza nampaknya ini. Tadi kan mau ngetes.
0: Oke. Udah Pak. Udah ada minum.
1: Minta lagu lah.
0: Apa tuh?
1: Lagunya Jamal Mirdad, Happy Happy.
0: Happy Happy.
1: Judulnya Happy.
0: Yang penting happy ya.
1: Iya, yang penting happy.
0: Kalau
1: Jamal Mirdad yang nanti minta 5 dapur 61 takut Liza gak tahu.
0: Tahu lah, yang penting happy. Tau. Dapur. Iyalah, yang versi aslinya kan itu.
1: Dapur 61 lah kalau bisa, kalau tahu.
0: Iya, sama Jamal Mirdad kan?
1: Iya.
0: Iya.
1: Dapur 61 ya?
0: Iya.
1: Wah, salam-salamnya untuk Liza Andriani, untuk Pak Sulistio.
0: Iya.
1: Sianto ya?
0: Iya.
1: Wah, dari penelpon pertama sampai terakhir tadi ya?
0: Iya.
1: Bang Kang Irwan, Cece Dinda udah masuk?
0: Belum.
1: Bu Isal Pekanbaru?
0: Belum.
1: Ah, semua Pekanbaru. Bu apa, Bu Karya di Bangka Belitung. Bang Mahmud di Lampung. Kang Irwan di Bandung.
0: Oke.
1: Okay. Kedinda di Bogor. Tajudin di Sulawesi. Orang Sulawesi sekitarnya. Edo Kalimantan. Orang Kalimantan sekitarnya. Yep. Karida Palu ya. Orang Palu sekitarnya. Nona di apa, di Kupang ya.
0: Yep.
1: Semuanya lah.
0: Oke. Okay.
1: Dari penelpon pertama sampai penelpon terakhir. Selamat bertugas Liza, baliknya hati-hati. Merdeka.
0: Merdeka juga. Saya sehat ya buat Bapak Umar dan juga Bunda tercinta. Oke, pendengar, 3 lagu sudah ngantri dan satu WhatsApp Liza bacakan dulu sebelum kita ke lagu ya. Ada dari Karya di Bangka Belitung. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu. Waalaikumsalam Karya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Liza, malam juga. Ria minta diputarkan lagu dari Melly Goeslaw. Itu pun kalau boleh yang judulnya Hilang Semua Janji. Hilang Semua Janji itu 2000-an kakak. Ini tahun 80 sampai 90. Jadi mohon maaf tidak bisa diputar. Salamnya buat Pak Lukman, Pak Irwan, Pak Kumis, Mbak Sarina. Ada Kak Gadis, Kak Deli, Yang Ucu, Kak Rima, Bang Ile, Bang Udin. Buat semuanya aja ya. Dari yang pertama gabung dan terakhir gabung. Salam kompak selalu via udara dan selamat beristirahat. Selamat siaran dan terima kasih. Dari Ria di Belitung, Bangka Belitung. Iya, mohon maaf lagunya tidak bisa ya, 2000-an soalnya. Kita ke lagu dari Rano Karno dan Nela Regar dulu. Jangan Lagi Kau Menangis Untukku. Ada juga lagu lainnya nyusul ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

0: saya Meliana Manubutu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1

Dari Jamal Mirdad ya, featuring Dapur 61, yang penting happy. Terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung bersama kami di malam hari ini di Ruang Rindu. Satu WhatsApp terakhir Liza bacakan dari Tika. Selamat malam Tika. Malam Kak Liza, katanya selamat bertugas. Semoga gak ngantuk. Tika mau dengar lagu dari Poppy Mercury dong, kalau bisa yang judulnya Surat Undangan. Oke, boleh. Salam ya buat semuanya aja, terspesial buat Kak Liza dan juga buat teman-teman semuanya yang lagi beraktivitas. Semangat terus ya, kita lemburnya. Masya Allah, jam segini masih lembur ya. Oke, semangat buat Tika dan teman-teman yang lagi lembur. Semoga cepat kelar ya. Oke, pendengar, lagu terakhir Liza puterin dari Poppy Mercury ya, Surat Undangan. Mohon maaf Liza tidak bisa terima lagi telepon dari Anda. Untuk yang tidak bisa bergabung malam hari ini, bisa gabung lagi besok ya di acara Persada Indonesia barangkali ya, atau besok malam di Ruang Rindu. Terima kasih untuk Anda sudah mendengarkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Lagu terakhir dari Poppy Mercury, Surat Undangan. Dan setelah itu masih akan kami hadirkan lagu-lagu pilihan pengantar tidur untuk menemani Anda.

0: rentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Future.

0: Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu.
1: Ini Guindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 101.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila. Bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa pada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir.
4: Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori Putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Tutur kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah kita ketahui bersama beberapa sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita ingin mengetahui tutur kata dan cara berbicara beliau. Sebelumnya, marilah kita simak penuturan dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah berbicara seperti yang biasa kamu lakukan, yaitu berbicara dengan nada cepat. Namun beliau berbicara dengan nada perlahan dan dengan perkataan yang jelas dan terang, lagi mudah dihafal oleh yang mendengarnya. Hadis riwayat Abu Daud. Beliau adalah seorang yang rendah hati, lagi lemah lembut. Sangat senang jika perkataannya dapat dipahami. Di antara bentuk kepedulian beliau terhadap umat ialah dengan memperhatikan tingkatan-tingkatan intelektualitas dan pemahaman mereka di dalam berkomunikasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa beliau adalah seorang yang sangat penyantun, lagi sabar. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia berkata, tutur kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat teratur. Untaian demi untaian kalimat tersusun dengan rapi, sehingga mudah dipahami oleh orang yang mendengarkannya. Hadis riwayat Abu Daud. Cobalah perhatikan kelemah lembutan dan keluasan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudi mengulangi perkataan agar dapat dipahami. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengungkapkan kepada kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengulangi perkataannya 3 kali agar dapat dipahami. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berlaku lemah lembut kepada orang lain. Dengan sikap seperti itulah orang-orang menjadi takut, segan serta hormat kepada beliau. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang laki-laki datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajak laki-laki itu berbicara sehingga membuatnya menggigil ketakutan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, tenangkanlah dirimu. Sesungguhnya aku bukanlah seorang raja. Aku hanyalah putra seorang wanita yang biasa memakan dendeng. Hadis riwayat

Pendengar dimana saja berada, sebelum kita berpisah untuk malam hari ini, kita dengarkan dulu pengajian Al-Quran Surah Al-Alaq ayat 1 yang akan dibacakan oleh Nurlisan.

Kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Pendengar, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Hari ini Senin tanggal 24 Agustus tahun 2026. Kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Jenderal Lamayani kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Berjumpa lagi kita dalam segmen Tanjung Pinang Pagi ya. Edisi hari ini, hari Senin 24 Agustus 2026 bersama saya Ricky Herul Huda yang akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti dengan serangkaian acara dan informasi yang dapat Anda ikuti. Dan pendengar, yakinlah bahwa dengan bersyukur maka kebahagiaan akan terus dan terus bertambah kepada kita. Dan untuk mengawali jumpa kita pagi ini, mari kita dengarkan bacaan suci Al-Quranul Karim yang dibacakan oleh Herman Umar, surat An-Nisa ayat 34.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: di kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 0896363243. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 101.
1: Mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita masuk ke program acara Mutiara Pagi edisi hari ini, hari Senin 24 Agustus tahun 2026. Dan seperti biasa di hari Senin kita akan menghadirkan narasumber kita, yaitu Ustadz Dr. Satrio MA, sudah terhubung bersama kita via by phone. Assalamualaikum Ustadz, selamat pagi.
3: Assalamualaikum, pagi.
2: Pagi Ustadz, sehat hari ini?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah kalau begitu Ustadz. Ustadz, topik kita pagi ini adalah kisah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kitab Sirah Nabawiyah, betul nih Ustadz ya?
3: Betul sekali Pak Riki.
2: Baik, dan pendengar nanti Anda juga bisa berinteraksi bersama Ustaz Satrio di line telepon kami ya, 0771-27100. Baik Ustaz, langsung saja kami persilakan Ustaz, silakan.
3: Baik, terima kasih Pak Riki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada, insyaAllah dirahmati, diberkahi, dicintai, dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebentar lagi kita akan peringati hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, manusia paling agung, manusia terbaik. Untuk itu kita akan membahas dalam sebuah kitab Sirah Nabawiyah, ditulis oleh Syekh Shafi Rahman Al-Mubarakfuri, penulis juara 1 tingkat internasional tentang Sirah Nabawiyah. Pendengar dimanapun berada, Baginda Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di tengah-tengah keluarga Bani Hashim. Kalau kita tengok ranji silsilah Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya ayah bernama Abdullah. Abdullah punya ayah bernama yaitu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya ayah bernama Hashim. Hashim punya ayah Abdul Manaf. Abdul Manaf punya anak ayah Qusay. Inilah silsilah daripada keturunan dari kakek-kakek beliau sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bima katifi sabi'ati yaumil itsnain.

Baginda Nabi Muhammad SAW, ya, ini diceritakan oleh ibu beliau Aminah. Qalat lama ulidathu kharaja min farji nuran ada'at lahu kusur syam. Kata Aminah, tak kala aku melahirkan bayiku keluar dari kemaluanku farji, ya, nur keluar keluar cahaya. Bahkan cahaya itu Allah menerangi sampai ke negeri Syam. Terang menerang waktu subuh itu. Bahkan cahaya terang menerang itu sampai ke negeri Syam. Syam itu sekarang empat negara. Syria, Palestina, Yordania, Lebanon. Terang menerang, bercahaya. Pendengar dimanapun berada. Ada beberapa kejadian unik dan aneh ketika baginda Muhammad SAW melahirkan. Ya. Itu diantaranya ada 14 barkot, ya, bahan bangunan, ya, tempat ibadah runtuh waktu itu bahkan sampai ke tanah. Yang kedua, wa khadamat an-naru lati bi yaqbuduha al-majusi. Mati padamnya api yang disembah oleh orang agama Majusi. Di api yang dianggap sebagai Tuhan, disembah, ya, itu padam waktu itu mati. Memang terjadi keunikan. Nah, pendengar dimanapun berada, ya, baginda lahir. Walam maulidatuhu ummuhu arsalat ila jaddihi Abdul Muttalib tubashshiruhu bihafidah. Tak kala beliau lahir, kemudian ibunya menyuruh menyampaikan informasi kepada kakeknya Abdul Muthalib, menyampaikan kabar gembira. Telah lahir cucu kesayangannya. Datanglah Abdul Muthalib, faja'a mustabsyiran wa dakhala bihil Ka'bah wa da'a Allah wa syukran lahu. Datanglah dengan gembira, perasaan suka penuh cita karena kelahiran cucu yang tersayang. Maka Abdul Muthalib membawa Muhammad bayi ke dalam Ka'bah. Karena yang megang kunci Ka'bah waktu itu Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad SAW. Dan beliau, Abdul Muthalib, melakukan wada Allah, berdoa kepada Allah. Wasyukran lahu, dan bersyukur kepada Allah. Nah, senang gembira kelahiran cucu dibawalah ke dalam Ka'bah. Siapa yang beri nama Muhammad itu? Langsung Abdul Muthalib yang beri nama. Wa ikhtara lahu ismun Muhammad wa hazal ismu lam yakun ma'rufah fil Arab. Dan langsung dia memilih nama Muhammad untuk cucu kesayangan. Maka kalau ada pertanyaan siapa yang beri nama Nabi Muhammad, kakeknya Abdul Muthalib. Bahkan nama itu belum terkenal, belum ada yang pakai di Arab waktu itu lagi. Pendengar di mana pun berada. Kemudian beliau disusui oleh Suwaibah. Ya. Dan beliau juga sepersusun dengan paman beliau bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Di Hamzah bin Abdul Muthalib di samping paman sendiri, adiknya bapak beliau. Dan juga sepersusuan dengan Hamzah itu kepada Suwaibah. Pendengar, RRI Tanjung Pinang di mana pun berada, dirahmati, diberkahi, dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada umur 4 tahun, wa fis sanah ar-rabi'ah, pada tahun keempat umur beliau, di situ terjadi pembelahan dada beliau. Fa akhadzahu, datang Jibril mengambil beliau, kemudian menelentangi beliau, kemudian membelah dada beliau dan mengambil hati. Fas kharaja qalbi, kemudian keluar, diambil, dikeluarkan hati beliau, kemudian dibasuh, summa ghassalhu fi tosti min zahabi bima'i zamzam, dimasukkan ke dalam baskom terbuat daripada emas, kemudian dibersihkan dengan air zamzam. Nah, maka hati beliau dibersihkan dengan air zam-zam. Dengar di mana pun berada. Dan ketika itu nampak sama anak-anak sepermainan beliau. Kemudian beliau anak-anak itu

adu kepada Halimah tuh saat dia terjadi nanti sesuatu yang tidak diinginkan, maka Halimah mengembalikan kepada ibunya dan kembali kepada pangkuan ibu tercinta itu Aminah. Dan tak kalah bersama Aminah ketika umur 6 tahun, maka Aminah perlu mengenang wafatnya suami tercinta. Karena umur 2 bulan dalam kandungan Aminah, bapak meninggal dunia. Di wafat wafat di Yastrib, di Madinah, dan dikuburkan di Madinah. Maka beliau perlu mengenang, pergi berziarah membawa Nabi Muhammad. Kecil, umur 6 tahun, menempuh perjalanan dari Mekah ke Yastrib ke Madinah, yaitu khamsa mi'ah kilometer, 500 kilometer perjalanan. Setelah sampai di Yastrib, lepas rindu berziarah menengok kuburan suami tercinta, menuju pulang ke Mekah, ibunya sakit, Aminah meninggal dunia. Meninggal dunia, dikuburkan di Bil Abwa, Bainal Makkah wal Madinah, yaitu di desa Abwa antara kota Makkah dan Madinah. Umur 6 tahun, ibu pula meninggal dunia, yatim piatu. Kalau 6 tahun, lebih kurang ya anak kelas 1 SD. Kita bayangkan anak-anak kelas 1 SD, ya, ketika umur itulah Nabi Muhammad wafat pula ibu beliau. Yatim piatu. Nggak bergantung kepada ayah, ayah tak pernah berjumpa. Nggak bergantung kepada ibu, umur 6 tahun ibu meninggal dunia. Dan diasuh oleh kakek beliau Abdul Muthalib. Abdul Muthalib sangat sayang kepada baginda Muhammad SAW. Tapi tak lama setelah itu, umur 8 tahun, kakek pula meninggal dunia. Dan diasuh oleh paman beliau bernama Abu Talib. Abu Talib seorang pedagang, pembisnis. Irtahalat bihi Abu Talib tajiran ila Syam. Kemudian mengajak Muhammad umur 12 tahun berdagang ke negeri Syam. Di situ berjumpa dengan Bahirah, dengan pendeta. Nah, ketika itu Bahirah menghampiri, mengajak singgah dan mengatakan yaitu Haza Rasul Rabbul Alamin. Ilah Rasul Tuhan. Utusan Allah untuk seluruh alam. Haza Sayyidil Alamin. Inilah penghulu untuk seluruh alam. Haza Yab'asahullahu Rahmatan Lil Alamin. Dialah nanti yang menjadi utusan Allah untuk rahmat sekalian alam. Kakeklah Abu Talib. Kenaan ini masih kecil. Dibilang pula jadi Nabi nanti. Maka kata Abu Talib bertanya kepada Bahirah, apa kata Abu Talib? Wa ma alimka bizalik. Dari mana engkau tahu Bahirah? Aku menengok tadi, yaitu hajar wala syajaral illa kharras sajidan. Aku menengok batu, batu-batu, pohon-pohon, pokok kayu, sujud kepada anak kecil ini, dan tidak akan sujud batu-batu dan pokok kayu kecuali kepada orang yang akan menjadi nabi di masa akan datang. Wala yasjudani illa lin nabi, dan tidak akan sujud keduanya itu kecuali kepada nabi. Maka itu tanda-tanda ku baca dalam kitabku, dalam kitab agamaku. Maka jangan dibawa dia ke Syam. Orang Syam, orang Bani Israel sedang menunggu kelahiran nabi terakhir. Mereka yakini dari golongan kaum mereka. Andaikan mereka tahu nanti golongan lain yang melahirkan nabi, yang menjadi nabi nanti, pasti dia akan mencelakai. Oleh karena jangan bawa ke Syam, bawa ke Mekah. Dengar, kalau kita tengok silsilah Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau jalur yang satu Nabi Ishak anak beliau, yang jalur satu lagi Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam terus ke bawah sampai kepada Adnan. Adnan terus ke bawah, Lu'ay, Fihir, Nadar, sampai kepada Qusay. Qusay punya anak bernama terus ke bawah, Abdul Manaf, Qusay, kemudian Hashim,
Abdul Muthalib, Abdullah, Muhammad SAW. Dari jalur Nabi Ismail cuma satu-satunya Nabi Allah. Itulah Nabi Muhammad SAW. Nah, sedangkan di jalur Ishak, Nabi Ibrahim punya anak bernama Ishak, Ishak punya anak bernama Yakub. Yakub punya anak 11 orang. Satu di antaranya di Nabi Allah yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf punya saudara bernama Yahuza. Cucu cicit Yahuza ini disebut dengan Yahudi. Maka ini menjadi Nabi Allah, keturunan beliau. Di antara itu Nabi Daud, Nabi Sulaiman, kemudian sampai kepada Nabi Musa, sampai kepada Nabi Ismail, sampai kepada Nabi Isa alaihi salam. Jadi dari golongan Ishak sampai ke bawah ini, Bani Israel, Yahudi, semuanya menjadi Nabi Allah di sana. Sedangkan satu-satunya keturunan Nabi Ismail itulah Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka meyakini Bani Israel bahwa Nabi terakhir dari golongan mereka. Maka kata Bairah, jangan dibawa ke Syam. Karena orang-orang di sana menunggu kelahiran Nabi dari golongan mereka. Dengar di mana pun berada, umur 20 tahun beliau bergembala, umur 25 tahun beliau berbisnis, berdagang dari Arab ke Syam, dari Arab ke Yaman. Umur 25 tahun menikah dengan Khadijah. Kemudian umur 40 tahun beliau menjadi Nabi Allah, diangkat menjadi Rasul. 13 tahun di kota Mekah menyampaikan kerasulan, kerisalahan beliau. Dan pada umur dan 10 tahun di kota Madinah Al-Munawwarah. Pendengar RRI Tanjung Pinang di mana pun berada, insya Allah Ramadhan berkah, dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebentar lagi kita akan memperingati Maulidnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari bersama-sama kita untuk meramaikan, bersama-sama kita untuk hadir bersama-sama di masjid, ya, di acara-acara Tabli Akbar, yaitu tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang tentu bisa kita ambil pelajaran, kita ambil hikmah, supaya kita dapat meningkatkan terus kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak kita, keluarga kita, ramaikan, ambil berkah dari peringatan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengar, ada sebuah nyanyi dengan judul Kisah Sang Rasul, sangat menarik sekali, yang perlu kita coba untuk menyampaikan.

0: duka. Oleh karena itu, ini perlu kita sampaikan nyanyi tentang kisah seorang rasul ditulis oleh Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf. Mudah-mudahan anak-anak kita, keluarga kita bisa untuk menyampaikan lagu-lagu ini sehingga kita tahu tentang sejarah kisah sang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar, ini dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan di bulan Maulid, sebentar lagi kita akan peringati Maulid Nabi Muhammad SAW. Mari bersama-sama kita ambil berkah bentuk kecintaan kita kepada Muhammad SAW. Kita pelajari kisah kehidupan beliau, kelahiran beliau, meningkatkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhirat kelak nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda dapat berinteraksi bersama kami dalam Mutiara Pagi di line telepon 0771-27100 dan di line WhatsApp kami di 0811-778-9830.
2: Baik, pendengar, kami buka di line telepon kami 0771-27100 jika Anda ingin bergabung bersama kami untuk menanyakan pertanyaan tentang topik tadi ya, kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW dari kitab Sirah Nabawiyah yang sudah disampaikan oleh Ustadz Satrio. Baik Ustadz, sambil menunggu nih Ustadz, saya mau menanyakan sesuatu nih Ustadz.
0: Boleh-boleh, Pak Riki.
2: Sebentar lagi ya, besok ya Ustadz kita akan memperingati kelahiran
0: ya
2: Nabi Muhammad SAW ya Ustaz. Nah, untuk memperingatinya ini Ustaz, amalan-amalan apa yang harus kita lakukan nih Ustaz?
0: Baik, amal-amal yang mesti kita lakukan Pak Riki, yang pertama adalah di bulan Maulid, mari bersama-sama kita syiarkan, kita hadiri setiap peringatan-peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Buat keluarga, bawa anak, bawa adetolan, ramaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, mari gerakkan bersama-sama bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW di bulan Maulid ini untuk mengambil berkah, perbanyak untuk berinfak, bersedekah. Kalau ada acara peringatan Maulid, maka bawalah. Nak mampu kita bersedekah untuk dalam bentuk makanan, bawalah makanan. Bawa minuman, itu dapat keberkahan yang luar biasa. Yang punya lebih rezeki untuk berinfak, bersedekah dalam bentuk uang untuk keluarga, untuk orang tua yang sudah meninggal. Ini kita raih keberkahan. Kenapa begitu? Karena Abu Talib, karena paman beliau, ya paman beliau itu, ya Abu Lahab, karena senang kelahiran Nabi Muhammad SAW, beliau membebaskan budak sahaya, yaitu bernama Suwaibah. Maka beliau pasti masuk neraka, tetapi ditangguhkan azabnya setiap hari Senin, karena senang gembira kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, amalan perbanyak membaca salawat. Man sallallahu alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi asyara. Siapa yang bersalawat satu kali untukku, maka Allah bersalawat kepada dia 10 kali. Maka hidupkan salawat-salawat di rumah, di masjid, di tempat kita bekerja, di kantor. Perbanyak untuk baca salawat. Setidaknya inilah. Pertama, ramaikan majlis ilmu, tabi akbar, mulia Nabi. Yang kedua, perbanyak untuk bersedekah. Yang ketiga, perbanyak untuk baca salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: Baik. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Baik Ustaz, kita sudah di penghujung acara nih Ustaz Satrio. Terima kasih sudah memberikan waktunya walaupun via telepon. Terima kasih Ustaz sudah bersama kami. Dan kita akhiri Mutiara Pagi pagi hari ini dan sampai berjumpa di Mutiara Pagi berikutnya. Saya Riki Heruda mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati.

0: dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Pengelolaan zakat diharapkan dapat mendorong mustahik lebih mandiri secara ekonomi. Gerak Jalan Tri Lomba Juang HUT RI di Kota Tanjung Pinang berlangsung meriah. Inilah warta berita selengkapnya hari ini, Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Ricky Khoirul Huda. Pengelolaan zakat yang tepat diharapkan tidak hanya meringankan beban mustahik, tetapi juga mendorong mereka menjadi lebih mandiri secara ekonomi.
1: Pengelolaan zakat terus didorong agar memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat, khususnya mustahik atau penerima zakat. Zakat tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi juga diarahkan menjadi modal untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian. Ketua Basnas Provinsi Kepulauan Riau Arusman Yusuf mengatakan, zakat yang dikelola dengan baik dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Karena itu penyaluran zakat tidak hanya dalam bentuk bantuan konsumtif, tetapi juga program produktif, termasuk membantu UMKM dan usaha kecil agar penerima memiliki sumber pendapatan yang berkelanjutan. Menurut Ketua Basnas Provinsi Kepulauan Riau Arusman Yusuf, keberhasilan zakat tidak hanya diukur dari jumlah bantuan yang disalurkan, tetapi dari kemampuannya mengubah kehidupan penerima. Mustahik diharapkan dapat berkembang mandiri dan pada akhirnya tidak lagi bergantung pada bantuan.
2: Kalau zakat itu memang dihimpun Basnas, menghimpun, mengelola, mencatat, mendistribusikan, memberdayakan, termasuk salah satu ekonomi itu. Lalu kegiatannya adalah bantuan-bantuan untuk memberdayakan UMKM, ya, pedagang kecil. Kenapa? Supaya menyentuh semua masyarakat.
1: Ketua Basnas Provinsi Kepulauan Riau Arusman Yusuf juga mengajak masyarakat yang telah memenuhi kewajiban zakat untuk menyalurkannya melalui lembaga resmi, sehingga pengelolaannya lebih terarah, transparan, dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, pendengar, selanjutnya kita dengarkan tanggapan masyarakat tentang bantuan zakat yang paling bermanfaat agar mustahik bisa mandiri secara ekonomi.
3: Nama saya Zikra. Menurut saya, selain bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan juga sangat penting ya. Mustahik bisa dibekali kemampuan seperti memasak, terus menjahit, atau keterampilan lain. Nah, jadi selain bisa menghasilkan pendapatan, mustahik juga bisa memenuhi kebutuhan keluarga sendiri.
4: Nama saya Yudi. Menurut saya, bantuan zakat yang paling bermanfaat adalah bantuan yang bisa menjadi modal usaha. Misalnya untuk membuka usaha kecil atau mengembangkan usaha yang sudah dijalankan. Jadi, mustahik tidak hanya menerima bantuan untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga punya penghasilan sendiri dan kedepannya bisa menjadi lebih mandiri.
0: Baik pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Pemko Tanjung Pinang kembali menggelar gerak jalan dalam rangkaian Tri Lomba Juang HUT RI ke-81 yang berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan.
5: Pemerintah Kota Tanjung Pinang kembali menggelar gerak jalan 8 km kategori wanita sebagai bagian dari rangkaian Tri Lomba Juang dalam memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut mendapat antusiasme masyarakat dengan diikuti ratusan peserta yang tampil dengan berbagai atribut kreatif. Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansyah, mengatakan, pelaksanaan gerak jalan 8 km tidak hanya menjadi kegiatan untuk memeriahkan peringatan kemerdekaan. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi ruang untuk menumbuhkan semangat kebersamaan, persatuan, kekompakan, serta menjaga stabilitas daerah.
6: Harapan kita bahwa pelaksanaan kegiatan ini terus bisa memberikan rangsangan bagi UMKM kita dan tentunya juga dalam rangka bukan hanya sekedar seremoni gerak jalan 8 kilo, tetapi paling tidak ini merupakan semangat rasa kebersamaan, menumbuh kembangkan semangat rasa persatuan kita, kekompakan kita, dan menjaga stabilitas daerah kita.
5: Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Kota Tanjung Pinang, Ruli Friyadi menjelaskan, pelaksanaan kegiatan gerak jalan pada minggu pagi hari ini berjalan lancar dengan dukungan cuaca yang cukup baik. Jumlah peserta gerak jalan 8 km tahun ini mencapai 156 regu setelah adanya tambahan 2 peserta dari jumlah sebelumnya yang tercatat 154 regu. Sementara pada pelaksanaan gerak jalan kategori 17 km yang dilaksanakan hari Sabtu kemarin berjumlah 188 regu.
7: Ada 156 regu. Ada tambahan 2 terakhir. Terakhir kan kemarin 154, ternyata ada tambahan 2 lagi. Jadi semua 156.
5: Rangkaian tri lomba juang selanjutnya akan dilanjutkan dengan gerak jalan kategori 45 km yang dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 29 Agustus 2026 malam hari nanti. Menurutnya, tingginya jumlah peserta menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap rangkaian kegiatan tri lomba juang semakin baik. Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan hingga garis finish dengan aman, sehat, dan tertib. Reporter Karta Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Silaturahmi Pesta Rakyat menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di lingkungan RT 06 RW 05 Perumahan Alam Tirta Lestari di Tanjung Pinang berlangsung lancar.
8: Kemeriahan dan kebersamaan begitu terasa di lingkungan Perumahan Alam Tirta Lestari ATL RT 06 RW 05 di Jalan Galen, Kelurahan Pinang Kencana, Kota Tanjung Pinang. Selama 3 hari berturut-turut, panitia bersama warga sukses menyelenggarakan rangkaian pesta rakyat yang diisi berbagai perlombaan dan kegiatan kemasyarakatan sempena hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ketua RT 06 RW 05 Azmi Rullah mengatakan, momentum pesta rakyat ini tidak hanya sekedar menjadi ajang hiburan dan perlombaan semata, tetapi juga dimanfaatkan sebagai sarana memperkuat tali silaturahmi serta menanamkan nilai-nilai kebangsaan bagi seluruh warga perumahan.
9: Sangat luar biasa dari anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, serta lansia pun ikut memeriahkan HUT ke-81 Perumahan Alam Tirta Lestari. Pesan dan pesan saya, dengan semangat kemerdekaan ini kita bangun kekompakan, kebersamaan, serta nasionalisme kita terhadap para pejuang, para pahlawan kita yang telah gugur. Dengan semangat kita bangkit, semangat, terus semangat.
8: Ketua Panitia Kegiatan Pangsuanda Nanda menjelaskan rangkaian hiburan rakyat menyambut hari kemerdekaan berlangsung selama 3 hari sejak Jumat hingga Minggu. Dimulai dari lomba karaoke, permainan anak-anak, panjat pinang, gerak jalan santai, pertandingan futsal menggunakan sarung, hingga di malam puncak dengan penyerahan sejumlah hadiah dan panggung hiburan keakraban.
10: Rangkaian acara kegiatan kan dimulai dari hari Jumat malam, yaitu Jumat malam ada di lomba karaoke. Dan di Sabtu pagi perlombaan ibu-ibu dan anak-anak dari pagi sampai sore, dan di Sabtu malam kami mengadakan lomba final karaoke, dan di hari Minggu pagi kami mengadakan raja santai, Minggu sore kami mengadakan panjat pinang.
8: Panitia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh warga perumahan ATL RT 06 RW 05 yang telah berpartisipasi aktif serta mendukung penuh kelancaran seluruh rangkaian kegiatan dari awal hingga akhir. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus mendorong penguatan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah.
11: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendorong penguatan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui audiensi Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Halis Pratamura dengan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP di Jakarta. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, TB Hairu Rahayu menyambut positif langkah Pemprov Kepri dalam mengembangkan sektor perikanan budidaya. Menurutnya, dukungan pemerintah daerah menjadi sinyal positif bagi percepatan pembangunan unit pelaksana tenis di wilayah Kepri.
12: Saya sangat senang karena melihat bagaimana dukungan Pak Gubernur, Pak Wakil, Kepala Dinas dengan jajarannya untuk pengembangan salah satu UPT kami. Ya insya Allah dalam waktu dekat kita akan coba nilai di lapangan apakah sudah bisa kita bangun dalam waktu dekat.
11: Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Halis Pratamura mengatakan, sektor kelautan dan perikanan memiliki peran strategis bagi perekonomian daerah. Hal ini sejalan dengan karakteristik Kepri sebagai provinsi kepulauan dengan sekitar 98% wilayahnya merupakan perairan.
13: Ini sangat luar biasa sekali, yang mana Provinsi Kepulauan Riau banyak potensi yang harus kita kembangkan. Salah satunya adalah rumput laut di 7 kabupaten kota, ada di Lingga, ada di Karimun, Anambas, Natuna, Batam, dan Bintan. Ini menandakan bahwa kita sebagai daerah kepulauan, daerah maritim 98% yang ada di Provinsi Kepulauan Riau harus kita kembangkan. Ada budidaya rumput laut, ada lobster.
11: Dirinya berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat mempercepat pengembangan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan di Kepri. Pemerintah daerah juga menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dalam mendorong hilirisasi serta investasi di sektor tersebut. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelantikan dan mutasi pejabat lingkungan pemerintah Kabupaten Bintan pada Agustus tahun 2026 masih menunggu rekomendasi dan persetujuan dari pemerintah pusat.
14: Pelantikan dan mutasi pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bintan direncanakan berlangsung pada Agustus 2026. Namun, pelaksanaannya masih menunggu rekomendasi dan persetujuan dari pemerintah pusat. Bupati Bintan Robi Kurniawan mengatakan, pelantikan akan dilakukan terhadap pejabat yang telah mendapatkan izin dari pemerintah pusat. Menurutnya, pemerintah daerah masih menunggu rekomendasi yang menjadi dasar pelaksanaan pelantikan. Robi juga mengatakan rekomendasi dari pemerintah pusat akan menentukan pejabat yang dapat dilantik dalam proses mutasi dan pengisian jabatan di lingkungan Pemkab Bintan. Ia juga belum memastikan apakah pelantikan akan dilakukan secara bertahap atau sekaligus.
15: Nanti berdasarkan yang sudah diizinkan aja, keluar rekom dari pusat, ya nanti tentang manajemen talenta.
14: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Roni Kartika sebelumnya menjelaskan bahwa pengisian sejumlah jabatan akan dilakukan secara bertahap. Pemerintah Kabupaten Bintan menggunakan skema manajemen talenta dalam proses pengisian jabatan tersebut. Menurut Roni, mekanisme manajemen talenta dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi serta persetujuan dari pemerintah pusat. Dengan demikian, tidak seluruh jabatan akan langsung diisi dalam satu waktu.
16: Intinya setiap organisasi itu perlu ada penataan penyegaran. Untuk waktu tanggal, ya tentu kan kami harus menggodok, mengevaluasi. Tinggal tunggu waktu yang pas, mudah-mudahan kita ketemu. Skemanya hari ini kan kita menyesuaikan ketika pengajuan disetujui oleh pusat, kita langsung lakukan tahap. Jadi tahapnya bisa bergulir terus, dinamis. Nah itulah konsep manajemen talenta tadi.
14: Roni menegaskan pemerintah daerah akan menyesuaikan proses pengisian jabatan dengan rekomendasi yang telah diterbitkan. Langkah ini dilakukan agar proses pelantikan dan mutasi pejabat berjalan sesuai aturan yang berlaku. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peningkatan literasi masyarakat sangat penting. Agar literasi dapat terarah dan berjalan dengan baik, diperlukan peraturan daerah terkait literasi.
17: Kunci utama meningkatkan literasi adalah dengan membentuk ekosistem literasi yang baik. Namun ekosistem tersebut memerlukan payung hukum agar dapat berjalan sesuai dengan tupoksi masing-masing sehingga terarah. Ketua Pengurus Wilayah Taman Bacaan Masyarakat TBM Provinsi Kepulauan Riau, Harken, mengatakan, ketika ekosistem literasi berjalan dan terintegrasi dengan baik, peningkatan literasi di wilayah Kepri akan semakin baik dan meningkat. Hal tersebut karena ekosistem merupakan kunci dalam peningkatan literasi suatu daerah yang tujuannya agar terjadi komunikasi dan kolaborasi yang baik. Melalui payung hukum seperti peraturan daerah atau perda, setiap pihak akan mengetahui tugas dan fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan. Jangan sampai kegiatan-kegiatan yang dilakukan hanya bersifat seremonial saja. Apalagi nantinya, beban tanggung jawab peningkatan literasi hanya dibebankan kepada pemerintah. Akan tetapi, semua elemen masyarakat harus bergerak bersama.
18: Apa yang membuat website terlindungi baik? Tentu ada aturan yang memayunginya. Itunya perlu suatu peraturan daerah sehingga apa? Ekosistem itu bisa tumbuh kembang dengan baik. Hari ini disampaikan kita sudah kaya, komunitas sudah bergerak, teman-teman TBM sudah bergerak secara swadaya dengan kemampuan keterbatasan yang mereka miliki. Namun satu lagi, kita perlu kebijakan di sini. Nah, kita bicara kebijakan itu adalah bicara aturan. Nah, siapa membuat aturan hari ini? Memang kita perlu hari ini ada aturan. Nah, makanya perlu ada apa, literasi itu harus ada di pariwisata, harus ada di ekonomi, harus ada di pembangunan, harus ada di budaya. Nah, itu yang hari ini kita perlukan. Kalau yang disampaikan, kita kaya, betul, kita sudah bergerak, benar. Tapi ketika bicara kebijakan, kita belum tahu arahnya seperti apa.
17: Menurut Harken, Perda sangat diperlukan sebagai kebijakan membentuk peta jalan untuk literasi ke depannya, untuk menjaga dan melestarikan warisan literasi agar tidak punah. Perda tersebut juga agar ekosistem literasi dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Reporter Fidyawati, RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Mendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah pagi ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pengelolaan zakat diharapkan dapat mendorong mustahik lebih mandiri secara ekonomi. Gerajalan Tri Lomba Juang HUT Republik Indonesia di Kota Tanjung Pinang berlangsung meriah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ricky Hoirul Huda mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: di kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tetaplah bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Baik, terima kasih masih bersama kami di 98,3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Dan mendengar untuk selanjutnya kita akan mengetahui informasi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan Mas Robi. Assalamualaikum Mas Robi, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Riki.
1: Baik, gimana kabarnya hari ini Mas Robi, pagi hari ini?
2: Bang, sehat. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, baik. Mas Robi, silakan menyampaikan informasi cuaca untuk hari ini.
2: Baik Bang Riki, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan selamat pagi, kami menyapa untuk para pendengar setia RRI Tanjung Pinang di manapun Anda berada. Selamat jumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dan seperti biasa, kami akan menyampaikan update perakhiran cuaca informasi untuk kota Tanjung Pinang khususnya serta Kabupaten Bintang sekitarnya berlaku untuk hari ini Senin tanggal 24 Agustus 2026. Dan dapat kami sampaikan kondisi cuaca pada hari ini sepanjang hari, pagi, siang, malam, dan dini hari masih dalam kondisi cerah hingga berawan dengan angin permukaan bertiup dari tenggara hingga selatan kecepatan 5 sampai dengan 30 km per jam. Untuk suhu udara, kami perkirakan terpantau berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius, kemudian kelembapan udara terpantau berkisar antara 54 sampai dengan 90%. Informasi selanjutnya yaitu ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau untuk perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, perairan Anan, serta perairan Tuna terpantau dalam situasi kondusif yakni berkisar antara 0,5 hingga 1,2. Demikian Bang Riki, informasi cuaca yang dapat kami sampaikan untuk hari ini.
1: Baik, terima kasih Mas Robi atas informasi cuaca yang disampaikan. Selamat bertugas kembali dan sukses selalu. Selamat pagi Mas Robi.
2: Baik Bang Riki, terima kasih kembali Bang. Selamat pagi.
0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, selamat pagi, selamat hari Senin, ya. Di hari ke-24 bulan Agustus tahun 2026. Kita buka informasi publik untuk pagi hari ini ya, edisi hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Di line telepon kami di 27100 dan bisa juga di line WhatsApp kami di 0811778930. Dan sepertinya sudah ingin bergabung bersama kita. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
3: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
1: Baik, dengan siapa ini?
3: Rasino di Kijang.
1: Oh, Pak Rasino, nomor baru ya Pak Rasino ya.
3: Ini yang satu tak masuk.
1: Oh, begitu. Baik. Ya, gimana ya kabarnya Pak Rasino, sehat?
3: Alhamdulillah ya, Bang Riki sehat juga ya.
1: Alhamdulillah, selalu diberikan kesehatan. Baik. Silakan Pak Rasino.
3: Sehat ya.
1: Amin.
3: Ini acara informasi ya. Jadi sesuai dengan BMKG tadi memang pagi ini masih cuaca cerah ya, berawan. Dan cuaca masih panas kelihatannya. Dan masyarakat mulai kekurangan air, Bung Riki. Di Kijang itu sumur-sumur sudah pada kering. Ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini hujan ya. Di Kijang, Tanjung Pinang, dan seluruh Kepri. Dan lalu lintas ramai lancar. Yang paling padat adalah di daerah Sungai Datuk sampai ke kilometer 25 sampai ke Kurindo. Dan informasi lainnya bahwa pada hari Minggu semalam tanggal 23 Agustus 2020 pada hari libur tersebut dipakai oleh masyarakat di Bintang Timur untuk khususnya di Kijang Kota ya, merayakan HUT kemerdekaan RI dengan melibatkan bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak dengan berbagai permainan dengan perlombaan yang ringan dan tidak berbahaya. Hal ini perlu didorong oleh pemerintah karena apa? Mereka bergembira, terpelihara, dan karena mereka menggunakan dana sendiri melalui gotong royong di RT/RW dengan moto untuk masyarakat, dari masyarakat ke masyarakat. Kemudian saya ingin juga mengapresiasi kepada RRI Tanjung Pinang yang mengadakan acara laga cerdas ya.
1: Iya, betul.
3: Kemarin tahun minggu itu ya. Kalau dulu di zaman Orde Baru itu ada cerdas cermat yang
1: iya,
3: di
1: betul.
3: RI. Namun saya yang memprihatinkan bahwa anak-anak pelajar saat ini itu lemah terhadap hitung menghitung atau matematika, baik tingkat SD, SMP, maupun SMA. Setelah saya cek, baik penambahan, pengurangan, pembagian, perkalian, apalagi misalnya kalau 10 tambah 10 mungkin mudah, tapi kalau 10 dibagi 3, anak itu diam, apalagi pecahan 1/5 tambah 1/3 mereka tak tahu. Tapi kalau uang 5.000 tambah 5.000 tahu 10.000 dia. Kenapa penting anak-anak ini terhadap matematika ini, dengan agar ke depan

0: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga,
0: Selamat
1: Mas Kiai
0: pagi,
1: juga.
0: Pak Abdul Qadir. Apa kabarnya nih Senin pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, Bu Rizky. Semoga juga Bu Rizky sehat selalu ya.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Hari pertama bertugas di awal pekan ini, Bu Rizky.
0: Iya, betul sekali.
1: Meskipun cuaca kita kurang
0: bersabar ya. Cuaca masih terus terang menerang.
1: Ini kayaknya bukan hanya kita saja, tapi menyeluruh ya. Ini sebenarnya kepanasan di Bunga Ciki ya.
0: Betul.
1: Kepala kesusahan air ya, kemana-mana susah air. Begini Bunga Ciki, saya hanya ingin menanggapi apa berita yang disampaikan oleh Bunga Ciki pagi tadi ya. Pemerintah Kota Tanjung Pinang menyelenggarakan Trilomba Juang 45, 8, 17, dan 8 kilo. Dan semalam memang Trilomba Juang yang 8 kilo yang disampaikan tadi sangat meriah ya. Cuma harapan saya begini Bu Rizky. Meriah dan ramai itu sangat antusias masyarakat Kota Tanjung Pinang yang membeludak di sepanjang jalan. Namun artinya di sisi lain terganggu lalu lintas masyarakat yang akan berpergian. Contohnya begini, saya kasih contoh. Tatkala peserta lomba berjalan beriringan dan ingin menyalip, sementara ruas jalan kita kecil, itu tentunya akan mengganggu yang kendaraan yang akan lewat. Semalam tuh saya di depan SPBU Batu 7 tuh sampai ke U-turn sampai dekat kantor camat sana, Bu Rizky. Ini kan sangat mengganggu. Harapan saya, Bu Rizky, kedepannya mungkin pemerintah kota penyelenggara Trilomba Juang Gerak Jalan ini mungkin dapat memikirkan apakah dialihkan di wilayah Dompak yang tidak mengganggu akses kegiatan masyarakat. Itu harapan saya ya, semoga saja nanti kedepannya para peserta ataupun membuat kebijakan panitia untuk dapat mengalihkan gerak jalan di Trilomba Juang ini ke Pulau Dompak yang begitu lapang jalannya, jalan luas, luas jalannya ya, tidak mengganggu. Jadi saya sudah mengalami yang kedua kali, Bang Rizky, 17 kilo kan begitu juga, yang 6 kilo, yang 8 kilo juga semalam begitu juga. Jadi alhamdulillah yang 45 kilo memang akan dilaksanakan di Pulau Dompak. Mudah-mudahan saja bulan tahun depan yang akan datang mungkin semuanya Trilomba Juang Gerak Jalan ini akan dilaksanakan di Pulau Dompak semuanya. Dan lagi mungkin finishnya lewat jembatan depan Ramayana langsung jalan Yosudarso sampai ke tepi laut. Itu harapan saya sebagai masyarakat Bumiski karena aktivitas masyarakatnya juga terganggu dengan kegiatan ini ya Bumiski. Tapi kita memang antusias masyarakat tengok aja semalam itu. Sementara yang memarkirkan mobil itu di badan-badan jalan Bumiski itu yang kita
0: mau
1: Betul, ini kan sangat mengganggu kegiatan masyarakat. Mungkin itu saja informasi saya pagi hari ini. Semoga kedepannya menjadi catatan pemerintah, panitia, penyelenggara ya, manusia untuk bersama keselamatan kita bersama melalui lintas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Abdul Qadir ya atas informasinya. Di belakang Pak Abdul Qadir kita angkat kembali. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bang Riki.
0: Selamat pagi Pak Sony, apa kabarnya, sehat pagi hari ini?
2: Amin, makasih Bang Riki, sehat selalu Bang Riki ya.
0: Amin, alhamdulillah kalau begitu. Baik Pak Sony, silakan Pak Sony, apa yang mau disampaikan Pak Sony?
2: Iya, informasi saya terkait apa yang disampaikan oleh Pak Rasino itu masalah cerdas cermat. Itu program itu kan dulu zaman era Presiden Soeharto itu kan sering dilakukan di TPRI dan sebagainya. Kan?
0: Betul.
2: Tujuannya itu kan untuk melihat dan melatih cara berpikir murid-murid itu agar bisa menjawab segala permasalahan-permasalahan nih, Bang Riki ya. Nah, itu kita guru-guru itu ingin melihat kecerdasan dan bibit-bibit daripada murid-murid itu mana yang cerdas, mana yang tidak kan gitu kan. Nah, murid-murid ini kan nanti akan didata itu kan, dinilai. Wah, ini cocok untuk memimpin ke depan. Nah, jadi itu nanti diarahkan terus tuh, dibina, dibina, dibina sampai dia menjadi orang pintar untuk daerahnya terutama Indonesia kan. Dian

0: kita ini jangan sampai antara teori dan praktek tuh tak sejalan, Bang Riki. Yang diomongkan dengan yang dilaksanakan tuh berbeda. Nah, di luar itu tadi, kita kan sering ada pilkada-pilkada itu, Bang Riki, baik pembelian pilek atau apa ya, itu kan ada kampanye visi dan misinya, Bang Riki. Jadi visi misi itu kadang-kadang akan membuat rakyat sejahtera, akan membuat ini sejahtera, tapi setelah jadi, tapi rakyat malah tak sejahtera. Ini kan kadang-kadang jadi retorika, Bang Riki. Nah, jadi kita harus berhati-hati itu sebagai masyarakat yang memberikan mandat kepada pemimpin kita. Makanya harus ada dibuat undang-undang. Apa yang diomongkan itu harus dilaksanakan. Kalau dia tak laksanakan, dia akan kena hukum, Bang Riki. Nah, itu kan belum dilaksanakan, Bang Riki. Jadi kalau saya ingin jadi, katakanlah kepala daerah gitu kan, atau apa, saya ngomong kalau saya jadi nanti ini jadi kepala, katakan RT lah gitu kan, saya akan membuat apa nih, paret-paret kita bersih, rakyat kita aman dan makmur gitu kan. Nah, itu jadi pegangan. Tapi kalau dalam evaluasi saya tidak bisa membersihkan paret dan mensejahterakan rakyat, saya bersedia mundur gitu, Bang Riki. Karena saya tidak bisa gitu membuat apa yang saya omongkan itu tadi. Nah, di tempat kita ini kan di negara kita tak macam gitu. Begitu dah dia ngomong tak dituntut rakyat, ternyata dibiarkan saja oleh DPR. Nah, makanya kita jadi gini-gini terus, Bang Riki. Makanya ke depan nanti diubah gitu peraturannya. Kalau Bapak, saya jadi RT, saya sudah ngomong saya akan sejahterakan rakyat saya, penduduk saya, tapi ternyata saya tak bisa, saya mundur, atau rakyat untuk saya semundur-mundur gitu, ada undang-undangnya. Kita ini kan tak ada ukurannya. Makanya kita begini tuh sampai kiamat pun akhirnya rakyat kita ya terjadi kesenjangan, Bang Riki. Nah, ini dibuat aturan, maka aturan itu benar-benar berisi tentang itu tadilah, untuk melindungi rakyatnya dan pemimpinnya, dua-dua dilindungi gitu. Jadi makanya perlu orang yang cerdas untuk memimpin nih, Bang Riki. Jadi dengan cerdas cermat itu ingin melihat bibit-bibit anak ini kira-kira cocok ke depan nih jadi orang hukum, jadi orang ekonomi, jadi pendakwah. Ketahuan tuh, Bang Riki. Nah, itu di macam main bola juga, bibit-bibit bola kaki. Yang kita bicara masalah bibit bola kaki saja. Tapi bibit cara berpikirnya itu, mindsetnya itu dengan cerdas cermat itu, Bang Riki. Ini itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sony di Senyang ya. Di belakang Pak Sony masih kami tunggu jika Anda ingin bergabung bersama kami ya di informasi publik pagi hari ini. Di 27100, bisa juga di line WhatsApp kami di 08117789830.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, masih kami buka ya line telepon kami 27100 dan line WhatsApp kami untuk informasi publik pagi hari ini ya, edisi hari Senin 24 Agustus tahun 2026. Pantauan kami dari studio program 1 Radio Republik Indonesia, cuaca cukup cerah pagi hari ini ya, dan jalan raya cukup ramai lancar. Kami berharap bagi Anda yang sedang berkendara, harap berhati-hati, utamakan keselamatan karena keselamatan yang paling utama. Ya, jangan terlalu terburu-buru untuk pergi sekolah, pergi bekerja ya. Pastikan safety dalam berkendara. Baik, berdengar di 27100 dan bisa juga di line WhatsApp kami di 08117789830. Dan nanti untuk opini publik nanti pada pukul 7:30 menit ya, kita akan membahas tentang zakat, dari amanah menjadi manfaat, dari mustahik menjadi mandiri. Untuk opini publik pagi hari ini nanti pada pukul 7:30 menit kita akan membahas tentang zakat, dari amanah menjadi manfaat, dari mustahik menjadi mandiri. Dan nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat juga akan ada dialog interaktif pagi dengan membahas topik yang sama, yaitu zakat. Dari amanah menjadi manfaat, dari mustahik menjadi mandiri, yang akan dibawa nanti oleh rekan kami Reni Elda Valantra ya. Dengan narasumber ada Dr. Haji Erizal Abdullah MH, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang. Kemudian ada Haji Anan Esos, Ketua Basnas Kota Tanjung Pinang. Dan kemudian yang terakhir adalah Muhammad Azmi ME, Dosen Ekonomi Islam. Dialog Tanjung Pinang pagi mengangkat topik tentang zakat, dari amanah menjadi manfaat, dari mustahik menjadi mandiri. Dan Anda juga nanti bisa berinteraksi di Dialog Tanjung Pinang pagi ya, pada pukul 8 waktu Indonesia Barat.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ki, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradiorri.id atau hubungi nomor HP 0896363243. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, terima kasih masih setia bersama kami di 98,3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Minang, kanal informasi dan inspirasi. Dan berikut kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta pada pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Makanan saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali.
2: Sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
0: Pemerintah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Program intensifikasi pertanian berhasil meningkatkan produksi beras di sejumlah daerah. Pakistan dan Iran membalas upaya perundingan damai dengan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pihaknya telah menerbitkan peraturan yang